sidak sebakau ngau gaji kami. Ku orang tempuh kebunnya nyawat siku ada sidak, unggal, nak aku ngelakan nuan. Nuan pun sudah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku pun terdekat ngaji sidak tidur di, datai tu bakal gaji

nelap ati, nyalai ko Jesus ngujung pejakuk ya, sidak ti dudi dekat nyadi dulu, tau sidak ti dulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama untuk kejakuk berkurung tu, bakal kenusui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, na utai di nyadi bersari-sari, maya nyamanya. Lebuah bala orang kuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah maya musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di Mansaunya. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak, gaji terdekat ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang mayuhnya. Minimum wage, kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, itu tidak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu bala pekerja pan bekerja, diri memakit anak kuli, tialai tuan termumpu kebun oleh ngambil sedak gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedak kuli itu guna ke pengawak. Sampai ke pukul 5 lemai pan, agi megak bala bisi berdiri memakit pekerjanya. Nanti tidak boleh pengawak, nama utai kena sedak beli pemakai ke sedak sebilik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sedak tidudi berunding kaya. Asal besi pengawak, ngau sebarang gaji. Sedak udah lantang. Lalu bala kuli di tu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ya baruah, mayanya menyok. Tak dikumbai baruah, hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliok ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti ari sempama tu cukup besar reti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah piok, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengarap Kristian tu benar. Keterubah, nenak semama tu Jesus ngajar bala murid ya pasal bala tidak kedatai nitiah ke Jesus udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ya ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitiah ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ya bayak kenitiah tumu tau kenitiah dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian, laban ti dulu jadi orang Kristian, tak laban kelama udah bersemiang bergereja dia, asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kita ke diri terbumpu gerejanya. Lalu harinya kita dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi tak ke pastor tigawak dia. Penglama nuan udah bersemiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus tu dah tahu ngasuh sida sumbung. Lalu merenang rendah orang bukai tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang judah, ndak ngasuh merenang rendah orang bukai, ti samon biak Allah Ta'ala, serta de kredo kaya. Nyalai datuk menyadi, kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemayar itu. Nenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita yang mendak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita yang mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia ndang sedia nerima kita, lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala terdulu nitiah ke ya. Semua dirundiang Allah Ta'ala berga magang. Nadai lebih

nu nadai kurang mengga. Laban ke semua mensia Jesus udah merik nyawa diri mati di atas kayu regang. Tang sepama tu mengga tau nunjuk ke gaya ratala ngelalu ke kita itu pulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerunya tu. Lalu nadai milih penembuk pengawak di kerja nuan dalam dunia tu. Allah Ta'ala tetap menerima kita enggak basa, enggak penglalu, tis bako. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita mendak pemesai pengasih enggak penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja, tang nadai tertemu korang terdekat ngambil sedap kerja. Sampai kesedak diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang tiba-tiba kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lebah kita merinsak tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya merik gaji ngagai balok kuliah. Lalu berjalai ya ti merik gaji, kita medak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu ritu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Entia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai kepala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama belok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak nerima ukai ngah pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya lah talam menjadi. Ia meri kita utai ukai ketegal kita patut nerima ya, tang ari pemesai pengasih ya, ari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita itu patut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dan meri selamat ke kita. Duduk ari ya temeri anak tunggal ya. Datai dalam dunia tu serta mati datas kayu regang kena nanggung dosa kita. Menjadi buat mu Allah Ta'ala, semua pengawak mana tidak kerja kita, tidak kena nulung eklesia, lalu kena nulung mensia mega terpedak sebaka bermuala talong. Tu mega sebaka dengan pemberi kita suala talong. Allah Ta'ala tidak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemberi kita, tang gaya hati kita itu ngerja, ngau hati kita itu meri. Nanti orangnya besik beratus ribu duit, lumri seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen, lalu meri semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai, pemberi nembiak, temberi 50 sennya, lebih haria temberi 1000 hari pemisi ya. Nembiaknya meri 50 sen, meri hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang, nama diberi nguati tirindu kalah Ta'ala. Utai tidak keberat kalau Ta'ala ianya spirit kalau putih. Kita ting reja ngau kita timri. Ianya hati ngau tuju kita. Sempama tu megak ngajar pesan pemberi hari lah Ta'ala. Tiap duduk hari pengasih tak ke grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada sikuk kita patut menerima ya. Tang Allah Ta'ala udah beri setiap ikut kita. Laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah, tan cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninggu sama dia jenua, serta lu sama ngaku bersampi ngagai Allah Ta'ala tip tarung ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup keminggu tu, ya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta Nuan ngap pengasih, ningo kesemiang nemiak ti nyampi ngadap Nuan.
Asa sila nemu lemerti ku tai terpatut gagak sidak. Leberi kesidak berkat ngekuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi metu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu sedang berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawal ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupua aku.

berat peluar. Tutup pintu gau jendela. Kena nagang angin di kamar, masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul. Bekeni
0: kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut ti kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jaku orang. Okey, anang tak komplain komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dari empu sebagai pemimpin. So ba peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bar ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kena ujung ke segmen penggerak pagi kita ke Sari itu kita dekat ninga ke program tungkat semangat menggalang Pastor German Ujang udah terlegit dan sebenarnya kita ninga ke Isnanala belagu merindang kita Jalai Penghidup. Jalai Pengerindu Tua.

Shalom, lalu selamat bertemu baru bala kita buat program Tungkat Semangat. Sari tok ke ngemaik kita berjakuk pasal tema Tuhan ti berpengerai atau ke Tuhan ti pengerai aku. Bak Bob Jeremiah 30 ayat ke 17 ngagai 20 nyak baca kita lalu ayat ke 17 nyebut utai munyi itu. Tak sebeda aku macam tu bala peninggal mana kita bersampi dulu lalu nyerah ke program tu ngagai Tuhan. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami buat program Tungkat Semangat. Berkat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berlimpah dikenatai ke hari nuan siku aja. Nuan Tuhan tik badas, lalu pemadas nuan ukes minat disebut, tang diasai ke kami. Tuhan terima kasih ya, berkat tiap ikut kami, ngau berkat tidak teri nuan, dalam nama payana, ngau Roh Kudus, aku dah bersampi. Amin. So Jeremiah 30 ayat ke 17 nyebut menyitu bala peninga, aku dekat ngasuh kita suman baru, aku dekat ngerai keteliah kita, aku ti Tuhan udah berjakuk. Tuk mah semaya Allah Ta'ala bak leka jakuk ya, ingat menyadik dalam Tuhan, Tuhan kita yang ukai semina pengagak serta pengelepas, tangia megak pengerai yang ingin dekat ngerai ke kita. Bak Jeremiah 30 kebaru dah baca kita ingat tadi. Ya orang Israel bak mayanya sidak ya teliah, sidak ada perisa, sidak ada kemedias. Lalu sidak ya dibuai ari menua, sidak empuk tegal dosa. Tang Tuhan ngubah semua pemediasnya ngagai pengelantang. Ya bersemaya mutal ke penusah sidaknya, bah namarti jakuknya menyadik dalam Tuhan. Tuhan ngubah pemerinsa ngagai penyamai, sumpah ngagai berkat, penyai ngagai pemadas, pemedias ngagai pengelantang, penyakit ngagai pengerai, pemati ngagai penghidup. Sidak tik jauh ngejang ari Allah Ta'ala, dia tuk sidak pulai baru ngagai Allah Ta'ala. Tuk mah Tuhan kita, Tuhan tik penuh pengasih, pengasih yang meruan belamaya. Ya nak berubah, ya sebaka kemari saritu ngau belamaya. Ya ngerja utai tik mana, kedulu kelia, dia tuk ngau kebelama-lamaya. Ya nak berubah. Bak Luke 1 ayat ke 37 nyebut tu, nadai utai ti nak ulih dikerja Allah Ta'ala. Berarti jakuknya tiap semaya leka jakuk Tuhan dekat dikamat kaya leka jakuk ya nak ngelebu kita. So empat itik dekat disebut aku di tuk bala peningan. Nombor satu, Tuhan nyadi ke penyuman. Bak ayat ke 17 tadi out. Aku dekat ngasuh kita suman, aku dekat ngerai ke penyakit kita, aku Tuhan udah berjakuk. Nah, bak Bob Jeremiah tu berjakuk pasal semaya Allah Ta'ala. Semaya yang dekat nyuman ke sidak hari semua macam penyakit. Ingat Allah Ta'ala nak kalak bola. Dini kita medaknya bak Titus 1 ayat kedua. Pengharap ngau penemu ti berduduk bak pengadang ke penghidup ti meruan belamanya ti udah disemaya kalah tala. Allah Ta'ala enda kalak bula kenyau hari sebedau penumbuh dunia. Erti jakuk tu bala peninga, Tuhan dekat ngamat ke semua semayanya. Tuhan nak mungkil ke semayanya, ya nak mungkil ke semayanya sekali-kali. Nama utai ti semaya kaya nyak mah utai ti nyadi. Kita jakuk Tuhan madah kita semina, ya datai ngagai ngau pengharap, lalu berpegai bak pengamat ya, lalu dia semayanya dekat diasai ke penghidup kita. So nama arti jakuk itu Tuhan ulih ngerai. Ngerai ke nama bala peninga, Tuhan ulih ngerai ke tubuh kita ti sakit. Tuhan udah ngerai ke emosi ya, ngau hati tik sakit. Amin. Ya mayuh orang ketegal, mayuh penusah ngasuh emosi, ngasuh nyau stres lagi lalunya tik ya, ngasuh sidak ya nyau hati dia nyau kai main penusah. Tang datai ngagai Tuhan. Tuhan kita ya dikumai kita merik kita shalom, merik kita pemain, merik pengelantang. Amin. Lalu pihak megak nama tekat geraya, nanti kita putus kawal dengan pengandiri ya, putus kawal dengan Allah Ta'ala pan datai ngagai ya. Amin. Tuhan ti penuh pengasih, ngasuh kawal ti putus, dia tu dijantil ke baru, di kemana ke baru. Pihak megak nanti kita sakit penyakit rohani kini, erti penyakit tu
ianya kita nyo nak ibuah ke Allah Ta'ala no jauh hari ya, lalu tagi ngemerat kau terbukai menjadi dalam Tuhan. Ingat lebih banyak kita terkelincil bak dunia tu datang ngegai Tuhan. Tuhan tahu dikarap ngampun nuci mersi penghidup kita. Lalu ngemai kawal kita pulai baru ngau ya. Pihak megak orang ti putus asa kegagalan. Ya ekonomi bak ruang bilik nyak tusah. Ingat menjadi dalam Tuhan. Tuhan oleh mantuk kita, oleh ngemetul, oleh ngelurus, ya oleh ngemanah ke semua utai. Nama utai terpatut dikerja kita dah. Utai terpatut dikerja kita, ya, ianya datai ngau pengharap. Sebukun janduknya baru, datai ngau pengharap. Tuhan oleh ngerai ke semua penyakitnya. Pengawak kita seminat datai ngau pengharap. Pengharapnya di kekunci, kerja ajah datai bak penghidup kita. Itu disebut bab Mazmur 147 ayat ketiga. Ia ngerai ke orang ketusah hati, lalu malut telih sidak. Lalu bab pemansut 15 ayat ke-26 megak nyebut tu. Aku tu Tuhan ti ngerai ke kita. Nah, tu semaya jakut Tuhan tau. Amen. So, awak ke kita itu datang dengan gaya ngau pengharap, lalu berpegai bak pengamatnya. Ada kaya ngerai ke nuan tekalamnya atau ke bermaya bukai. Amen. Pengerai ianya bak jari Tuhan. Ya, gerai enyak bak jari Tuhan. Nama utai kena pelajar kita di Tok Bala Peringa, baik semua penusah kita ngagai Tuhan Jesus. Pengerai datai lebuah kita belabuh nyerah ke penghidup ngagai ya siku aja. Nyerah ke ngau pengharap. So pengharap muka pintu ngagai pengerai datai bak penghidup kita. Poin kedua Bala Peringa, Tuhan merik pulai nama ti udah lenyau. Aku nanduknya baru. Tuhan merik pulai nama utai ti udah lenyau. Bab Joel 2 ayat ke-25 nyebut utai temunya itu. Aku dekat merik pulai baru ngagai kita. Utai ti udah lenyau ari jari kita. Dalam berapa tahun bala buntak makai utai ti ditanam kita. Inah bak jaku English madah 7 kali lipat ya dekat mulai ngagai kita. Nah bak dunia tu mayuh macam buntak, mayuh macam langau, mayuh macam burung. Ya, ya ti udo ngacau, ya ti ngambil nama benih ti badas bak penghidup kita. Berkat ti badas. Tengdinga bala menyarik dalam Tuhan. Dinga mana-mana. Tuhan dekat mulai kenama utai ti udah lenyau. Sekali tak ku nyebut datai ngagai ya ngau pengharap. Bak Jeremiah 30 ya ayat ke-18 ngagai 20 simpul ya dia. Jakut Tuhan dituk bersemaya dekat merik pulai baru nama utai tu dah lenyau. Amin. So Tuhan bersemaya dekat merik pulai baru nama utai ku dah lenyau. Nama utainya ya nyak menua ti rusak, Tuhan dekat ngemanah ke baru. Ya ruang bilik ti pecah, Tuhan dekat berjantil ke baru. Amin. So pengagau ti udah lenyau, lebih kita pulai ngagai Tuhan. Tuhan dekat mulai ke pengagaunya baru. Yang ya anda ngasuhati kita tusah belama, Tuhan meri kita pulai pengagau kita baru. Bangsa ti rusak, ya dia tu dekat diberkat oleh Tuhan. Lebih bangsa nyak datang ngagai Tuhan, ngaku pengalami, ngaku penyalah, ya lalu ngemaruah ngunsuruak ke diri ngagai Tuhan. Ya dekat merekat menuanya baru. Masa depan tik gelap, dia tu nyadi cerah. Ekonomi ruang bilik tik rusak, dia tu di kemanakah? Amen. So nama titik selalu merusak ekonomi ruang bilik. Lebuah maya kita titik nak nemu ngatur duit ringgit kita atau ke ngerja utai titik nak patut dikerja kita. Tang lebuah kita datang ngagai Tuhan, Tuhan nemu ya nego ati kita. Lalu dia kita ngelurus ke penjalai kita titik bingkuk ngemana ke ulah kita. Ya titik dulu subak nuju ngagai perosak tang dia tu Tuhan ngelurus lalu ngemana ke ulah kita nyak baru lalu dia. Lalu mulai ke ekonomi kita ngau mana bak ruang bilik. Dengar bala peringa. Tuhan ukai seminak dekat muai pemedias kita. Tangia dekat merik pulai baru semua utai ti udah lenyau. Indah reta tenggira kita. So nama utai kita pelajar kita di Tok Bala Peringa. Nadai utai ti nak ulih dikerja Tuhan. Nama-nama utai ti udah lenyau. Tuhan dekat mulai kaya baru. Pengawak kita semina datai ngagaya ngau pengharap. Bak buk Mark Injil Mark 11 ayat 24 madah entik kita arab semua utai ulih magang. So tu jakut Tuhan entik nuan arab semua utai ulih magang.
magang. Tang ada nguji Allah Ta'ala. Amen. So ada sekali-kali nguji Allah Ta'ala. Datai ngau insuruah. Datai ngau atitik baruah. Ya. Lalu amengkang Arab. Arab kayaknya. Alah datai ngagai puan ke nombor tiga tu. Bebayak ngau Allah Ta'ala. Labannya mautai kerinduk Tuhan. Ianya kita itu pulai baru ngagai ya. Pulai datai semak ngagai Tuhan. Lalu ia dekat datai semak ngagai nuan. Ia mengkang ngetuak pintu wati nuan. Lebuah nuan muka pintu wati. Ia dekat tamak begulai sejalai ngau nuan. Penginginan hati Tuhan dekat ke kawal kita yang majak semak sesemak ngau ya. Entik kawal kita yang udah jauh ngejangari Tuhan. Datai ngagai ngagai ya. Bak Jeremiah 30 ya ayat 21 ngagai 22 simpul ya. Nuan dekat nyadi ke anemia aku lalu aku nyadi ke anemia Allah Ta'ala atau aku macamnya baru ya. Nuan dekat nyadi ke anemia aku lalu aku nyadi ke Allah Ta'ala nuan pihak ku jakut Tuhan. Allah Ta'ala nyadi ke Allah Ta'ala kita. Ya lalu kita itu nyadi ke anak ya. Nyadi ke nemia ya. Lalu kawal kita nyak bakal apai ngu anak. Tuhan yang nyadi ke apai kita. Amen. Kita itu nyadi ke anak ya. Lalu apai ti bekeni ti nak ngemata ke anak. Okay. Apatah lagi Allah Ta'ala kita. Mengkang ibu. Mengkang ambil berat tentang penghidup kita. Dengar tu pala menyadik dalam Tuhan. Kerja jiah tau ke pengerai ti paling besar ukai pengerai tubuh tang kawal ngau Tuhan. Bebayak ngau Tuhan nyak mah kerja jiah ti paling besar. Ya laban ti kita jauh hari Tuhan kita itu nyadi mangsa dunia tu. Nyadi mangsa penglemik ke tempu. Ya nyadi ke dengar tu Tuhan nyadi ke puan pengerai pengerai kita. Jesus datai ukai semina dekat ngerai ke tubuh kita tang ia megak dekat ngerai ke semangat kita. Kawal kita ngau Allah Ta'ala. Bak 2 Korin 5 ayat ke-19 nyebut dalam Kristus Allah Ta'ala udah mai semua dunia berbaik ngau ia mpu. Amen. Nak ngituang, nak ngira penyalah sidak. Lalu ngasuh kami nusui pesan pemayatnya. Seperti ke rekan Jakob bak 2 Korin ditok bala pedinga. Kristus ya mai kita berbaik. Kristus nyak Jesus. Ya. Ngemai kita berbaik ngau Allah Ta'ala. Ngemai kita berbaik ngau Tuhan. Ya nak ngituang penyalah kita, ya nak ngituang nama utai ke pengelemik kita, ya lalu utai kereka ya inya kita datai ngagai ya. Lalu leka yakut Tuhan ditok megak madah, pesan tik bakatok tik patut dipadah ke kita ngagai orang, ditusui kita ngagai orang. Ya pesan nama, pesan pemayak ngau Allah Ta'ala. Ya reconciliation, kita berbayak ngau Tuhan. Nama kita kena pelajar kita itu pengerai datai lebuah kita bisik kawul ngau Tuhan nengah Jesus Kristus. Tuhan Jesus dekat ke semua orang berbayak ngau Allah Ta'ala. Yang ngasuh kita nusui pesan pemayak tu. Lalu ke penudian al bala peringau datai semak ngagaya. Pengasih Tuhan amat besar. Ya ampu ngangau ke kita. Bah nama erti leka Jakob ba ditok bala peningau. Erti Jakob ditok. Awak ke kita pendiang kita lansi agi. Awak ke kita jampat lancat agi ningal Jakob ya. Ya anda ngasuh pendiang kita nyak tulik. Anda ngasuh kita tak bakal ke diansak ke belama datang ke gaya anang awak ke kita jampat ni dengan Jakob ya anang sekali kakang ya terima mah pengamatnya anang ngasuh bunyi dunia tu tik mempal tik nyarut ke runi yang ya, mempal runi yang kita anang Efesus 1 ayat ke-18 Rasul Paul nyebut utai bunyi itu. Apai? Awak ke mata hati sidak terbuka. Bah, nama arti jakut sampai Paul itu. Ianya awak ke kita terpedak ke pengaman. Awak ke mata hati kita mengkang terbuka. Medak pemana, medak pengasih Allah Ta'ala hati. Pemaduk ya besai. Jeremiah 30 ayat ke-21 nyebut utai bunyi itu. Bila peninga. Tuhan pun dekat mai anemia ya datai semak ngagaya. Allah Ta'ala. Seruran rindu ke kita. Seruran ngangau ke kita. Ngasuh kita datai ngagaya. Ati apai, ati ti penuh pengerindu. Jeremiah 31 ayat ketiga nyebut, aku pegari di muasida ari jauh. Kita orang Israel.
aku endang seruran rindu ke kita. Nyak kebuah aku seruran ngayan ke pengerindu. Aku tik meruan belamanya ngagai kita. Perhati kelaka jakut itu. Allah Ta'ala seruran rindu ke kita. Allah Ta'ala seruran ngayan ke pengerindu yang ngagai kita. Ya, ngambil ke kita datai ngagai ya. Inah bak bub Luk 15 ayat ke 11 ngagai 32. Tu ianya gamal ati apai tik pemadu ya besai. Anak Jakob pasal anak yang tersesat. Ya, anak yang tersesat tu, ya, mengkang rindu. Ya, mengkang nganti ke penatai anak yang tu. Ya, tajak anak yang, ya, ya, udah muai semua duit ringgit, ya, reta tenggira, ti udah dipinta, ya, riapai wasiat, terpinta riapai, tang apai, nak peduli ke pengawak, ya, ya, ya, ti penuh ngau dosa, ya, tang lebuh yang datai ngagi apai, pengerindu apai, ngelamun semua dosa, ngampun semua penyalah ianya, lalu ya dia ya dekat dipulai ke baru, pengasih hapai dasai ke ya baru, ya, menjadi dalam Tuhan, pengerai datai, nengah nama, kita pulai baru ngagai Tuhan, amin, pengerai datai nengah nama, nengah hati kita itik terbuka ngagai Tuhan, pengerai datai nengah nama, lebuh kita mulut, muka mulut kita ngaku, ngaku Jesus nyak mah Tuhan, Arab kaya nyak mah anak Allah Ta'ala. Lalu pengerai kita datai berkeni, lebuh kita pulai ngagai pengerindu ayah hati keterubah, datai ngagai Tuhan. So message pagi sarito ngagai tugas mengat pagi sarito berjakup ke pasal awak kita datai ngagai Tuhan. Lalu pengarap nyadi kekunci pengerai datai. Amen. So sebedau kenyurut ke dalam pu, aku nyimpu tu ngau sampi. Tuhan terima kasih kepamanah nuan, ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Terima kasih ke jakut nuan, ti besmaya, besmaya ke pengerai datai ngagai penghidup kami, berkat datai ngagai penghidup kami, lalu utai ti badas, penghidup ti berlimpah di semaya ke nuan, sampai aku ngagai semua bala peninga di tu Tuhan, awak ke nuan ngelawak tiap ikut sidak ya. Sidak ya, okay, seminak ninga, lalu nerima penemu wajah tang semua sidak ya lebuah Yakub tu datai nyak ti nyungkak ke pengarap sidak ya lalu nyerah ke penghidup lalu dia sidak ngasai ke pengerai ti pemaduk ya ti udah desmaya ke Tuhan ngagai tiap ikut orang ti Arab berkat tiap ikut semua bala kami ngau berkat ti melimpah. Terima kasih Tuhan dalam nama Payana ngau Roh Kudus kami dalam sampi. Amen. Tuhan berkat. Bye-bye.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu, setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pementasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pementasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan, pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahwa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal gitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek.

0: Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam hal itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat

Kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Aulubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar macam Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam Spektra 912, Warnai Harimu, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, kepada yang tengah bersarapannya di mana saja anda berada, di dapur rumah, premis makanan, yang breakfast dalam kereta, yang selamat menjamu selera, yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, terima kasih. Sikira di office kah, di rumah, di premis perniagaan, di tamu, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Sila lupa jiwa yang tengah bekerja ya, sambil-sambil mendengarkan kami di Sri Aman FM tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Selamat melaksanakan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan semestinya kami di sini mendoakan semoga anda semua sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. minit pagi. Selepas itu kami akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong edisi Ahad 20 September 2026. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi. Sri Aman 89.5 MHz.

0: Sementara bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak 20 September setakat pukul 8 pagi tadi yang dah di-sharekan di Facebook Berita RTM Sarawak merekodkan 8 kawasan kategori tidak sihat. Dengan Serian 182, Semerahan 168, Kuching 167, Seri Aman 164, Sibu 153, Seri K 123 dan Bintulu 153. Ia adalah kategori tidak sihat dan 4 kawasan merekodkan tahap sederhana iaitu sama laju Kapit Miri Limbang dengan bacaan antara 93 hingga 100. Baik, sekian kita nak tahu lagi lebih lanjut berkaitan dengan indeks pencemar udara IPU Sarawak hari itu 20 September 2026 bolehlah singgah ke Facebook Berita RTM Sarawak. Baik, 9.36 minit pagi, kami nanggar dah rami dan pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada yang belum lagi drop komen dan salam adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. Sampaikan salam anda kepada rakan sahabat anda, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa juga untuk drop sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Yuna Gelora Jiwa. Tapi kita dengarkan dulu Justin Bieber and Rascal Flatts, That Should Be Me. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: masih lagi perkongsian berkaitan dengan IPU yang dipaparkan di portal berita RTM mengatakan IPU tidak sihat di 5 negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur. Sebanyak 21 stesen pemantauan di 5 negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, Sarawak mencatat bacaan tertinggi menerusi stesen Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian iaitu 182, diikuti Semarahan 168, Kuching 167 dan Seri Aman 164. Turun merekodkan bacaan tidak sihat di Sarawak adalah Bintulu dan Sibu masing-masing 153 serta Serike 123. Johor pula mencatatkan bacaan tidak sihat di 6 stesen iaitu Larkin 162, Pasir Gudang 155, Batu Pahat 154, Segamat 153, Tangka 152 dan Kota Tinggi 110. Di Negeri Sembilan, Nilai merekodkan bacaan 154 manakala Seremban 121, sementara Selangor mencatatkan 153 di Shah Alam dan 127 di Johan Setia. Putrajaya merekodkan bacaan 154 manakala Ceras Kuala Lumpur mencatat 133 bacaan IPU. Sementara itu Melaka merekodkan bacaan 110 di Bukit Rambai dan 107 di Bandaraya Melaka. Bacaan IPU antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Baik, ia adalah perkongsian berkaitan dengan IPU tidak sihat di 5 negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur yang dah dipaparkan di portal berita RTM setakat pukul 8 pagi tadi. Baik, 9.48 minit pagi, insyaAllah pada pukul 10 pagi. Sekejap saja lagi kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya, jom kita dengarkan lagu Mimi Fly berjudul Angkat. Sebelumnya, kita dengarkan dulu Faizal Tahir, Ragaman.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Sriaman FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. 4 maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabit dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio.

Keselamatan Awam di Mina, beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10.16 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua pendengar Seri Aman FM. Kepada yang baru jatin bersama kami, anda kini sedang mendengarkan kami dalam Spektra 9.12 jam kedua Warna'i Harimu untuk edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada pendengar yang dah pun tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.16 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak menghebahkan yang mana jualan Ramah Madani hari ini masih lagi berlangsung di Lee Papa Hypermarket Sri Aman seawal pukul 8.30 pagi tadi sehinggalah pukul 7 petang nanti. Jadi kepada penduduk-penduduk sekitar Sri Aman, bolehlah anda memanfaatkan dan mendengar-dengar di hypermarket tersebut untuk mendapatkan harga barangan keperluan asas anda dengan harga yang berpatutan. Baik, tanpa membuang masa, jom kita menyaparakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita Timbul Tawau dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua, katanya. Selamat bertugas, terima kasih Timbul Tawau. Dah wish hujung minggu di sia kepada kita semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Terima kasih Timbul Tawau. Seterusnya, pendengar kita di Asana dengan ucapan Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Layan je pagi ni, katanya. Terima kasih dah layan Sri Aman FM pagi tu. Teruskan sokongan anda setiap hari. Yang mana kami di Sri Aman FM tu bersiaran Spektra 9.12 setiap hari. Terima kasih. Seterusnya, peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat beristirahat di hujung minggu. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 9.12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ, katanya. Semoga dipermudahkan tugasan kita, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT, kata Kawi Kurus. Mohon DJ putarkan sebuah lagu The Young One Cliff Richard dengan lagu Kawan, nyanyian Ibiat G.A.D. untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Baik, terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa yang panjangnya. Doa yang sama juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Rita Philip dengan ucapan hai orang Sri Aman, katanya. Hai, apa khabar? Nanya. Alhamdulillah, khabar baik. Kita pun Rita, apa khabar? Diharapkan sihat-sihat sahaja. Rita Philip Mada, selamat pagi dari Kapit, katanya. Orang Kapit dengan kita pagi. Terima kasih Rita Philip kerana atas sokongan anda mendengarkan kami Sri Aman FM di hujung minggu ini. Terima kasih banyak-banyak Rita Philip. Seterusnya peringkat kita Jaiton S dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah, katanya. Terima kasih. Salam hujung minggu, dipermudahkan urusan kita pagi tok, katanya. InsyaAllah semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ Azimah, sentiasa menceriakan hari kami. Okey, katanya. Alhamdulillah. Jaiton S mana lagi terbaik Sri Aman FM. Alhamdulillah terbaik. Terima kasih Jaiton S atas ucapan dan juga doa itu tadi. Doa yang sama juga di tujukan kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, sebelum kita menunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi, sedikit tambahan berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS bagi bahagian Betong yang akan berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September ini bertempat di Kompleks Sukan Betong. Pelbagai perkhidmatan disediakan pada sepanjang program itu berlangsung, antaranya perkhidmatan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan serta perkhidmatan digital. Selainnya juga diadakan Malam Budaya Sarawak yang juga menampilkan persembahan daripada artis tempatan selain persembahan budaya. Sementara itu, majlis peresmian akan dirasmikan oleh Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 25 September pukul 9 pagi. Baik, kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda kepada sahabat handai, rakan taulan, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita. Saya insyaAllah sekiranya ada, saya akan putarkan untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang spektra 912 Warnai Harimu. Baik, jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita tadi, Kawi Kurus, yang nak dengarkan lagu Cliff Richard, The Young One dan Ibiat G Berita ke pada kawan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 10.32 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Yang baru je tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warna'i Harimu Jam Kedua bersama saya Azima untuk edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya teruskan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, nak wawarkan lagi berkaitan dengan anugerah carta suap, carta sap Juara SCSJ ke-9 bakal berlangsung pada 3 Oktober depan bertempat di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan di Betong. Anjuran YFM Iban RTM Sarawak ini dengan kerjasama kerajaan negeri, ACSJ ini bakal menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mendendangkan karya masing-masing. Anugerah yang akan berlangsung bermula pukul 5 petang ini akan diserikan dengan kehadiran Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugamba sekaligus merasmikan ACSJ ke-9. Jadi, orang ramai dijemput hadir memeriahkan acara tersebut yang turut disiarkan secara langsung menerusi platform media sosial YFM dan juga aplikasi RTM Klik. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ. Katanya selamat pagi juga kepada kita David. Selamat bertugas selama hujung minggu. Semoga sentiasa sihat walafiat dan murah rezeki, insyaAllah, amin. Cuaca pagi tu panas di Seratok katanya. Terima kasih. Sama-sama David Ikom. Terima kasih atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Terima kasih juga atas sokongan dan drop komen dan juga salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya peringkat kita Asfian Mahyus dari membawa Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Katanya lagi, salam pagi ceria DJ, katanya. Salam buat sahabat di Sri Aman FM yang mana juga berada, ceria, bahagia selalu, katanya. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih dengan ucapannya. Selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain yang tengah bekerja, ya. Semoga dipermudahkan urusan anda dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Dabing K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Sri Aman FM. Ceria-ceria selalu, katanya. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindown Edi, Indok Kanawit, Bulan Pengerindu, Mary Uber Martin, Shasha Amanda, Cecilia Malon Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Polimasing, Masnah Loso, Jaiton Ace, Biah-Biah. Salam ceria buat semua, katanya. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Diharap rakan akan Dublin Kebaja yang dah tag, ya, respon balik, ya, salam yang dah disampaikan oleh Dublin Kebaja. Terima kasih Dublin Kebaja dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Dayang Jegak dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dayang Jegak, selamat bertugas, katanya. Salam ceria di hujung minggu semua. Terima kasih. Sama-sama. Dah dengarkan Spektra 9.12 di pagi Ahad hujung minggu, kata orang. Terima kasih banyak-banyak Dayang Jegak. Seterusnya Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dengan kita yang seterusnya Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Rashidah Idi mana lagi, selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Cuaca panas, selamat pagi berhujung dan selamat berhibur, putar lagu santai daripada Faizal Tahir, katanya. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama, insyaAllah saya akan putarkan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. We'll be right back. Baik, 10.37 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Yang nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir yang berjudul Santai. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

AICI Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia AICI Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 10.46 minit pagi. Terima kasih kepada anda pendengar Seri Aman FM masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu untuk edisi jam kedua untuk hari ini Ahad 20 September 2026. Baik, satu hebahan berkaitan dengan program jualan Ramah Madani Seri Aman Betong, yang mana hari itu jualan Ramah Madani masih lagi sedang berlangsung di Lipapa Hypermarket Seri Aman sehingga pukul 7 petang nanti. Jadi bolehlah anda yang berkelapangan menjengah ke pasaraya berkenaan untuk sama-sama memanfaatkan harga apa nama Ramah Madani barangan keperluan pada harga yang berpatutan dan mampu milik. Baik, jom kita menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM daripada Ujoh Chaung. Dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya selamat pagi yang bertugas pagi ni, katanya cuaca di cuaca panas di Sabah pagi ni, happy konti, katanya terima kasih Ujoh Chaung atas ucapan anda dan perkongsian cuaca di kawasan anda. Baik, seterusnya pendengar kita Dolly Tommy dengan ucapan selamat pagi Ahad dan selamat bertugas di konti, terima kasih Dolly Tommy. Dan seterusnya Nori Jerai, salam DJ yang bertugas, selamat pagi, salam dari Tatau, katanya cuaca panas dekat Tatau pagi tu, alhamdulillah. Terima kasih Nori Jerai dah drop komen dan perkongsian cuaca di kawasan anda. Pendengar kita yang seterusnya James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat pagi juga kepada anda James Pengiran, terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya Ramli Lee, salam DJ yang bertugas, katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, moga sihat ceria-ceria selalu, Seri Aman FM mantap, katanya. Terima kasih Ramli Lee dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, seterusnya Kawi Kurus nanya, assalamualaikum DJ, nak nanya kita sempena Sarawak Ku Sayang ada cabutan bertuah si, dan insyaAllah setiap program Sarawak Ku Sayang ada menyediakan cabutan bertuah, ya, adalah aktiviti wajib di setiap apa program yang setidaknya diadakan di setiap bahagian. Jadi jangan lepaskan peluang Kawi Kurus untuk sama-sama menyertai program Sarawak Ku Sayang di Betong yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 September ini. Baik, pendengar kita yang seterusnya Gaun Sanggau dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya minta DJ mainkan lagu Iban Nagib Meet Aku Jenaka dinyanyi oleh Andrew. Dituju semua rakan-rakan yang mengenali diriku dan tak ketinggalan kepada DJ yang bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih Gaun Sanggau atas ucapan. InsyaAllah sekiranya ada lagu ya dalam playlist kami, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami seperti biasa. Baik, 10.50 minit pagi, jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Aizat, lagu kita. Tapi sebelumnya berhibur dulu Faizal Tahir dan Amira Osman, Alah Biasa.
1: Seri Amat 89.5 MHz. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda. Langgan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Betong 99.5 MHz.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

11.17 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang baru jatin bersama kami. Anda kini sedang bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di mana saja anda berada, di rumah, di tamu, di premis perniagaan, di dalam kenderaan. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dengan Sri Aman FM. Baik, kepada yang tengah menjamu selera, ya, selamat menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Amin. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Penuh cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, saya nak menyapa seorang lagi pendengar kita, iaitu Biah. Biah dengan ucapan Assalamualaikum. Katanya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Salam sejahtera, selamat pagi DJ yang bertugas di Sri Aman FM. Katanya, dan selamat berhujung minggu kepada rakan pendengar semua, ceria semuanya. Thank you DJ. Sama-sama, terima kasih Biah-Biah atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada rakan pendengar kita yang lain, anda boleh lagi, ada lagi masa untuk kita orang sampaikan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan. Dan kita sama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu.

Baik, sedikit hebahan berkaitan dengan Betong yang akan jadi tuan rumah Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak. Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak yang dijadualkan berlangsung selama 3 hari bermula 16 hingga 18 Oktober 2026. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Sarawak, Dato' Gerald Rentap Jabu, sambutan tersebut akan melibatkan pelbagai aktiviti sukan dan program sampingan dengan kemuncak sambutan pada 17 Oktober. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari sambutan, termasuk larian, futsal, bola sepak, badminton, pickleball, sepak takraw dan bola jaring, selain pameran agensi serta penglibatan usahawan belia.

11.19 minit pagi, kita baru saja dihiburkan dengan lagu Enigma dengan daripada Bob Yusof. Semoga terhibur hendaknya semua pendengar kita di Seri Aman FM yang baik, yang tengah menjamu selera ya, di mana saja anda berada sambil mendengarkan kami di Seri Aman FM. Selamat menjamu selera, yang tengah bekerja selamat bekerja, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Penuh cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami nak menyapa satu lagi salam daripada rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM, daripada Suhaila Abdullah. Katanya, "Assalamualaikum DJ Azimah di Seri Aman FM." Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas katanya. Selamat pagi Ahad, selamat berhujung minggu buat DJ serta pendengar semua. Semoga sihat selalu, amin. Mainkan lagu Diam-Diam Jatuh Cinta dari Ramlah Ram. Terima kasih DJ. Sama-sama, insyaAllah sekiranya ada dalam playlist sekelak, kami akan mainkan lagu permintaan anda dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spau 99.5 MHz.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai kita pada hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Jangan lupa juga kepada rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam. Kita on di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami setiap hari pada jam dan waktu yang sama. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, di rumah, di premis makanan. Dan yang tengah bekerja di mana saja, di pejabat, di luar pejabat, ya, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sepanjang cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran YFM bersama dengan DJ Stephen kita yang dah pun bersedia untuk menerajui frekuensi kita selepas ini. Baik, saya Azimah Kasim mengundur diri. InsyaAllah kita akan bersua kembali esok hari dalam jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
4: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Trans 912 warnai harimu. Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambor, Mbak Berita Tengah Hari YFM, Saritu, 20 hari bulan 9 2026. Pansiat berkawal dengan penusah Bilun Kabang, Dutua Terbai FDS di Long Lelang Ulu Baram Agi di Pejalai ke. Nakak kedai tu pun enggau kebuah penusah Tok Nyadi bedau ditetap ke. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah. Pansiatnya di Pejalai ke Unit Pemansiat Penusah di Langit BSKU. Pansiatnya yang kawa meresah palan penusah enggau bangkai Bilun, rekod operasi serta ngeripai penerang bala kru enggau gayari. Pansiatnya megak di Pejalai ngenak sawup enggau sukong teknikal hari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. BSKU dekat keluar ke report tumu dalam tempoh 30 hari berengkah hari bulan penusah Tok Nyadi. Report tu udahnya dekat dibantai ngagai bala menteri. Jalai alun ngau jematan Siti Ari Infrastructure tik berguna kena ngangkat ke pemanah arus pejalan rakyat. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Jonadi Tuanku Jaafar Mada. Infrastruktur tu megak nyungkak pengawak sosioekonomi serta muka mayu hagi peluang pemansang ngagai rakyat kelebih hagi di menua pesisir ngau menua ulu. Jalai tik manah megak uleh ngangkat ke akses ngagai pelajar ngau servis. Kalai tu dekat merik empas tik manah ngagai tikas penghidup rakyat di menua tu. Dulu agi hari tu ia bisik nemuai ngabas projek ngagak jematan rambungan di Lundu. Tun Pehin Sri ngarap ke projeknya di Pejalai ke ngau lancar serta tembuk nitih ke timpuh ti udah ditetap ke ngambil ulih dia sai ke rakyat serta pengguna jalan alun. 6 ekonomi biak tip mujur masuk paket kepenudi Bintang Kecil 2026 Ukai Semina diberi latih tang megak di Baik Berjalan ngelantang kati tengah program Berambih Bintang Kecil 2026. Kepala Penolong Director Section TV Razali Baba Madah programnya dekat merik serta nambah ke penelebak ngagai balon biak nyengkawam pasal pengawak pengarang berita radio serta ngeluar ke program TV ngau pemerindang. Balan biak megak dibaik ngagai palan tinarit ati di Sarawak nyengkawam belayar nebiang sungai Sarawak ngenak River Cruise. Ia masuk ke Jakutu, maya ngau aktiviti Jom Berambih Bintang Kecil 2026 di Kuching. Berbak ngaunya kerjasama strategik antara RTM ngau Sarawak River Cruise nyadi pelasar di kenamari penelebak belayar nebiang sungai Sarawak ngagai bala penyerta ngau temuai. Pengari ia Fatin Amisha Najwa Mahdi Madah belayar nebiang sungai merik peluang ngagai bala temuai medak kelai serta pemanah rampak menua Kuching engau medak pengawak mandang ke main asal kelimpah ari dinah pemakai beratas kapal. Berita tiga penudi. Pengerami Tanglong disambut nintian bulan 9 nyadi pelasar ti cukup manah kena ngiri nilai moral engau pengelantang bak pupu raban bangsa di Sarawak. Temenggong Kuih Aik Seng Madah nilai toleransi ti tinggi engau berbahasa ke pangan diri dipandang ke lebuh rakyat ari pupu raban bangsa engau jalai pengarap sama berserumpuk nyambut pengerami tu. Chairman Gerempuang Pengarap Buddha Sri Aman Fu Chin Sui Madah pengerami itu nyedia ke pelasar alai raban nembiak mantai ke bakat sedak. Mayu macam tanda asal serta moden. Nyengkawam tanda singa ngau naga serta lagu ari bala artis nembiak ngau veteran ari Sri Aman dipandang ke. Mujur mata penatai lebih 400 ikut orang. Tunaka berita tengah hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari bilia berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagap ngabelanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bab masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagak perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pihak megak ia berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak ariskina sukut maya matahari.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupuraban bangsa.

0: utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikasayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, ari YFM.

Știi că buac n-am, ba, mai te calar mbos, că bana răia kucing. Jematan darul hana, te ngengkang sungai Sarawak, kai semina nyambung, orang tiba darat hari kucing utara ke kucing selatan, dan megap cukup mana di ayam mata. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau jematan tu, di dikagak menang gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal huruf S, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak jematan tu muka disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tibirias lampu LED, ke betekijap mayur curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dua medak pasar benaraya kucing, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, bak pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Enam Pintu Bekunsi Siti Pengerino Merinang Kita. Dalam awak ngelah tengah hari, nintiang hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak, Enam Pintu Bekunsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Hari tu kena 20 hari bulan 9 2026 bawa ngelah tengah hari hari tu kita dekat bulan dengan aku Nancy Tambo minta kasih hari YFM di Kuching di tu. Jadi udah tu lagi dekat Ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Enggau Limbang di dekat sama bulan Enggau aku bawa program Ninjau Sarawak nangkan ke tu lagi serta pukul 1:30 ngelah hari tu lagi nanti ada penanggul terus Enggau program lagu peminta antara stesen. Jadi itu awak kena masa jam kita terus ngangau ke YFM Limbang. Hello Limbang.
1: Hai si. Selamat hari si.
0: Selamat ngale hari. Selamat tengah hari. Nama aku ngunyit nama.
1: Nama sama tengah hari. Awak. Mana nebas si? Tu mana nebas?
0: Siapa nebas? Luan aku.
1: Nama mau? Kita tanya tu nebas.
0: Lewat berita na.
1: Puan tu. Oh. Amanah berita tu si. Amanah berita tu. Nyamai baca tikas pengemah angin kita pun na manah mega. Saya tahu. Tajak pun hari hangat. Kita tengah agi uliah. Winmin station mah punya kita agi uliah di. Lagi boleh kerja ke pengawal lebih lagi pengerami kami di Limbang di tasi.
0: Oh, bisa pengerami dia, nih?
1: Iya, bisa.
0: Oh, gaya sebun apa kita dia gaduang ke kuning nah.
1: Nak ke baca ya. Gaduang ya sih.
0: Gaduang.
1: Ya, baca oh. Ya itu. Baca tikas pengembangan nak ke tahu lagi gaduang. Benar gaduang tang nyap tadi sare tu teniki lagi mem ya. Lagi niki mimin.
0: Ayo
1: nyak. Nak mangai ba cura kuning gitu. Tak harap kena mah.
0: Ya meh amat tanya nang sikit di samping kita nana awak ke tato pengamah angin tu jampai nada gig meh apa menua kita
1: again nah ni kejampai bersih
0: ya amat again nah tu terus ngangau ke kapan kita kebukan nah awak ke masa jam kita tu lo ngangau ke sidak di Miri. Hello Miri.
2: Hello Yusi, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari DJ Baji.
1: Nak kau nak aja lah. Okay, fine.
0: Oh, bisik. Oh, bisik cara ngangau deh nak.
1: Iya. Okay.
2: Anaknya Baji dia itu aneh sih.
0: Ya, makwa kau yang ngalah deh.
1: Ampu dunia, ampu suai deh dunia.
0: Nama berita di Miri Sarito B.
2: Oh, berita di Limpo tu mana ba isi berita di Gayari di Miri tu munyi ko hanah me papari tu mana Gayari kita ini Miri laban bisi hujan semua tang tu sarito mai aku akak ke konti nyu bisi sebon mimit tu isi
0: aku meda ikas pengamah angin ba apins tu 151 ne.
2: Iya betul tang nanti di prati ke ba Miri tu 100 lebih bisiknya isi nak dijangka ni nyu niki baru IPO kita di menua Sarawak tu
0: biar meh heavy datai baru dah ke sarinya balat
2: balat datai baru kaget lelengau minya ne
1: dah 2-3 hari hujannya seretoknya datai baru
2: engka bisi penginok ala alangnya hana labako
0: nya bekal lagu
2: ni iya nya meh
1: ke sina biti nya meh salah
2: iya.
0: Alam barang tersebut nah.
1: Betul maka lagu sabiti dah.
0: Pengidolan lah. Ya. Aw pada nangkat tenah tekan wan.
1: Okey. Angkat saya angkat Dani.
0: Di tengah hari.
2: Aw gayari kita di Kuching DC kini.
0: Gayari di Kuching nanti hari pagi tadi mana ada hujan tanya meh sebut dan segi ya.
2: Bisa ne.
0: Nak lagi mengkang bisi lagi balat di menua Kuching. Okey. Tuk B tuk terus ngangau ke sida di Bintulu ne. Hello Bintulu.
3: Hello, hello si.
0: Hello.
3: Hai,
0: Ana. Nama berita Yun.
3: Yun.
0: Mana nak bunyi? Panjang bunyi hello si.
3: Au.
2: Enggak lah, tim si Rabin Tulu kemarin ya Yun.
1: Mana mimpi di malam?
0: Oh.
3: Sampai mana?
0: Au. Berita dream pun mana nak Yun?
3: Berita diri mana? Hanya dia gaya sebun di Bintulu itu. Ani kek sih 154.
0: Ya meh. Harap kena majak. Ya meh. Boleh daripada ni. Dia nak berupaya gaya sebun balat atau kena.
1: Awalah bercermin.
3: Nyau melaban Bintulu di depan mayuh ngatur pengerami ke minggu baru dah.
0: Au, nyau meh harap
3: fungsi ke.
0: Tau lagi nak kongsi ke berita di Bintulu. Tu terus ngau sibu tu au Yun, bi ngau Hana. Hello sibu.
4: Hello sis, selamat tengah hari.
0: Tu induk darah pajak sikok ke.
4: Jaga deh.
0: Jaga.
4: Ya, ya, udah ngeluak bala kabana.
0: Oh, ngeluak dulu ngai ke lagi ndak datang pukul 3. Ana sikit temu ko sampai pukul 3 yang aku lagi.
4: Aneh ni bos semua baji aneh nya sikit udah baji nah.
0: Iya.
1: Terima kasih kenya bagi time mesti ke selampau menua nemu kami baji. Ya.
4: Apa panai mana ente kamu dah muji gitu.
0: Dengar ada lagi cia baju. Dengar ada lagi baju.
2: Apa lagi nes ya.
1: Apa terima lagi sin lagi meredus leon.
0: Dengar ada bau jong yang lagi ensumbar.
4: Oh, ini lagi kan sumbar ya jam bisa.
2: Limbang aja awak bisa. Lima je sebukai.
0: Ala sangkong dia sekali kami nana nanti dah nyebutnya lagi.
1: Okey. Nada masalah problemnya.
4: Tapi nama dia kan ensumbarnya nanti ngam.
0: Nanti enggak nyom. Aula enggak enggak sangkong kena je.
4: Ya, ana minta sangkong deh sih. Awak kempo ya mina.
0: Aula,
1: aula. Lagi kita akan sumbar ke kita dah.
0: Aw, sebun di sibu kene gaya ada sih.
4: Aw, gaya sebun di sibu di tahun baru.
0: Kita pada nuan.
4: Tanya kuning. Nanti kita meda ba tikas pengamai angin tang. Nanti dia pada kumpul to. Bahkan beruan petang belama lebih lagi. Atau ngak ke menua kenawit dua hari to kuda ba namanya penduduk ketinggi sekali. Bisa nurun baru muak ke pagi to tadi ngak ke 141 ne. Aw, jadi mayuh me program ke diketu ke lebih ke program ba sekolah. Lepas tu ngeluai hari 100 dia program ba luar sekolah tu sikit diketu ke sini. Ne?
0: Aw sih dah bisi tanya ne aturnya ne.
4: Di situ dah bisa hari upis menteri pelajar punya.
0: Oh,
4: ante ya udah lebih 100 kak ya nama utek udah di pramu kenyak pun di ketu kena. Hanya ba rengat rengat sekolah ni kok aku tu tadi deh.
0: Ya.
4: Oh, jadi ba berita bukai mayuh ka ngai ngai nang 8 sida 5 yang me. Pa buat kita pesta 5 yang jang kami ini kami ngau pa buat itu.
1: Kita gestar yang ge. Ba mayuh ge ai tengah.
4: Ya, laban ante nuna main sepabutnya tunggak kita deh mayuh diatur au pakai pesta bintang sarinya nak diketu ke sementara laban nak boleh belum mat kita ukainya boleh medana apa pas ja laban sepun to denya pesta kenawit pun ya minggu baru enten una ne ente kita meda gaya anginnya tak ngam diteruskan te nak pun nya de gatu deh bala juki nya ngemas pun no
0: amat.
4: Oh, nak ingat ku tadi mana meyang agak kita sebuah bisa meyang duit kau kan ngau kuri tau.
0: Oh,
4: pengekai naik banyak kau.
0: Tinggal balai naik. Kami nak nemu.
4: Tinggal
0: balai naik. Nak nemu bisa naik. Oh, sama dengan awak kedua yang madah dirimpun eh?
4: Madah ngai balanti. Kamu dua. Antai lain. Ada tu lah nih meyang baju baju celom kena sari tau.
5: Aku Elise. Aku Christy.
4: Ya, kapan Yun kemarin?
1: Apa?
0: Elis
1: dan Christy. Elis dan Christy. Nanti, nanti berliman itu, Elis dan Christy. Tanya nya, Elis yang tadi ibu kau, Christy nya kakak kau nya. Ya.
0: Dan nemu sedua yang nyawa, Nuhana. Nggak dikangau ya ibu, nggak dikangau. Kena kan nggak Nuhan ngangau ibu.
4: Baju celum kena sari itu.
5: Aku Elis. Aku Christy.
4: Ya, kapan Yun kemarin?
1: Apa?
0: Elis dan Christy.
1: Elis dan Christy. Nanti, nanti berliman itu, Elis dan Christy. Tanya nya, Elis yang tadi ibu kau, Christy nya kakak kau nya. Ya.
0: Dan nemu sedua yang nyawa, Nuhana. Nggak dikangau ya ibu, nggak dikangau. Kena nggak Nuhan ngangau ibu.
2: Kamu ibu nggak ya?
0: Ama.
4: Jadi ya. Anak-anak kena ibu, lalu kelihat nak nanti lah.
1: Ses ke ses.
2: Nanti nak lu gak tau.
4: Mau. Nggak yes kemarin mau nggak ada Yun.
0: Mau. Oke, lagi kita betul sebaru nih. Alice dan Christy. Ngangau ke sedar Sri Aman dulu lama sedar dah ngantin. Tak seraman tu ni ke bunga atau ke kenaik ke?
4: Sulai,
1: ke sulai, sulai. Kini tu.
0: Hello, seraman.
6: Hello, bungai.
0: Hello, bungai.
4: Ayo, mudah ke sulai tu lagi, no.
6: Anak mudah ke sulai. Ayo,
4: tua dia lalu.
1: Ayo, dia awak sana tahu pulau pakau.
6: Anak mudah ke sulai. Nada tadi sibuk sulai lagi.
0: Nama berita apa?
6: Berita mana? Tajak penumpiak nama tu bunyi ko Brenda Suba nama tu.
0: Exhaust
6: nak berapa?
1: Ya mesti kasi sengok gaya.
6: Pemuas ya punya dah. Pemuas ya. Mansa untuk bisnesnya.
0: Tapa, engkau yang minta ganti kini.
2: Oh, kita ganti.
6: Ini boleh cepat.
2: Oh, miri itu mayu ben lagi ko pos kenuan ka.
0: Ani nga dia be. Be bisi cara.
1: Mau be-nya. Lain macam pada mau be-nya.
6: Dari bawah pagi tadi pan nyorawan nanti leban tikas rampak ya ke boleh ada pedak antara 50 hanggai 10 meter 100 meter.
0: Nya mun ke di kucing yang bekenya
6: pagi ngena highlight lampu.
2: Oh, balatnya.

0: Mat, kemari.
1: Mat balak.
2: Tak pagi tadi aja, dia tu. Kira aja 162. Agi kuning.
0: 162. Hmm. Kami di Kuci yang 165, dia tu pada aku bapa mister.
1: Kita berapa Elias? Pada dia
2: bapa. 152.
3: 152.
0: 152.
2: Tadi mang.
1: Kengawam pun gak pagi tadi kura.
0: Nyang aso kemari petang ge gama cia petang nyama pada ba baca ikas ya bakal ke bakal ke ndak nyampau nya ge ikas pengamang ngentang nyama pada mata tua tu
1: ya injen ke maca nya ke ke mata tua
2: wiper nak cuci
0: ya mana nak cuci
2: wiper
0: wiper nak cuci
1: maka pamukehnya 2 hari tu empai bisa baca de
0: ah oh leban ke
2: nama ne ke buah
1: bisa penangguh batinya ya, kena macanya pihak sudah yang kesal di rem ya lapan tenuna SKS Sarawak ku sayang ka dia tu minggu baru bas rekanya kena kan ya nule bacanya
0: nya me ngarap ke nadai kira ke nadai agi sebulan mah kurang mah minggu baru nadai darnya engko no ga sai ku na cia
1: au nyam ka ko ngarap ku tai ka bukanya mane mah kita ni kore
0: ya tu kelebih agi bawa pegerai kita tajak pan suah ngelalau bala pangan drimpo ngirup mayo-mayo hai tanya mah mo dah datai baka ngi atapa nyangai jadi ngai jadi di tanya seliah ganya yo
4: lalu alu jadi bahan sirak sebuatnya pama exhaust sudah kurang nya
2: ya berenda nya nah
4: mo aku nya bala amai sarinan mo kini ke biaku
0: Amai lebih gente kena amai nuan buat ekon neh bi.
4: Nyak meh kak ge ya.
5: Laba kopo suai bana tanya ngena pasal syarat.
4: Agai gente kami dua ya tutup lama aku mai yang laba kudu batuk deh.
0: Okey, kira dah kena mak kita sebuat dah nemu bala peningah siapa ngari ke Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngamiri yang kaum di Kuching itu. Jadi awak ke kita anda masa awak kita tu terus kita ba program Ninja Sarawak tu ngagai nuan dulu Ana di Limbang.
5: Okey. Alright, boleh aja. Jadi sepeda aku mai kita
4: Ana urang ada puji dalam bajet atau tak Ana?
5: Oh ya, oh, tau mak aku mau mentas na erau. Ujung lagi, emak kan ingat ya.
2: Aku pun jadi orang dua jam juga aku jawab jaku.
5: Nggak ingat ngelak kena lagi
0: bayang
2: kering. Kapa
1: ngalau ni tau apa?
2: Aku puji orang.
4: Nanti nak puji kejap ke anak lagi.
5: Siapa kena puji itu sebenarnya? Okay, terima kasih kembali peninggal ke keseluruhan kang bulan kami bawa tik rumah tu sebentar aku mai kita tinggal ke berita lebih lagi tunggu ke menua utara Sarawak kita dulu aku mai kita tinggal ke City Lagu tu dulu.

0: abur dalam pengrindu Lindsay Kenyalan tadi ya. Dengar no lagu tadi Ben?
1: Ya, nak kalah dengan anak masa lagu sino.
0: Ya, baru saya tahu nak. Mau. Baru saya sebuah nak. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada peningat. Lebih lagi dengan kaya pengelola program kita di Kuching. Seriaman Sibu, Pintu Lunga, di Miri. Nak tinggal mega. Menyikap kita dengan kepada peningat kita. Kami sini dengan kita bawa Ninyo Sarawak baga ke tengah hari itu. Jadi, itu aku juga berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar aktiviti. Nanti saya hampir lagi. Di menua antara Sarawak kita itu. Wow. Jadi kecuali aku dekat berkongsi ke baca tikas mengemah angin kita di Liman itu tadi rong-rong jam pukul 10 pagi tadi baca tikas mengemah angin tadi 95 baca ayat tadi. Jadi dia tu dari pukul 12 tu tadi dah di persa aku baru berwebsite tu tadi hanya dah niki ngagai 98 baca tikas pengemah angin kita di Liman. Jadi ngarap kita terus jaga diri kita, jaga pengarah kita, lalu pemka anak kurang hirup air lebih lagi. Okay, semina aja di Limbang, kes menanja di lawas tambah berdiri di dindur dua kita di awal. Jadi berita tiga dua, jadi kali kunci aku di Limbang. Ianya dadah 4.3 juta ringgit dirampas di Bendamit Limbang. Operation polis 14 September tu tadi ngujung ke siku peranak menuanya. Penua itu ditangkap pengudah 84.07 kilogram bermacam bangsa dadah keberga sepenyampau 4.3 juta ringgit dirampas berjalan Mendamit Limbang. Beroperasinya, polis mujur ngerampas 81.21 kilogram dadah syabu, 2.06 kilogram dadah ketamin, enggau 800 gram tepung MDMA. Polis megak ngerampas sebuah kereta Fortempo keberga RM35,000 ke di pelabak ke dikena ngangkut bekal dadah Ari Miri ke Sabah Nengah Jalan Alun. Yang disuspek ke berumur 23 tahun nada rekod jenayah sebenarnya tu dia tu ditahan riman yang tu 22 September ngambil kuliah mantau tasat. Jadi kes tu dipansi hari baruah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ya, berita kita itu kedua. Jadi berita kita itu ketiga di dekat dikunci kaku ianya sikuk lelaki mati ditimbak lebuh ngasu berulu mererap lawas. Jadi siko lelaki peranak menuanya berumur 52 tahun parai pengudah dipercaya kekena timbak mayang ngasu bak kandang menua ulu mererap lawas. Jadi ketua polis pelilih lawas DSP Leong Tindan Mada penusahnya nyadi urung pukul 1.30 pagi. Lebuah mansa enggau dua ikut bakih nurun ngasu banduarnya. Jadi mansa dipelabak ke ditimbak bakih ia ke megak suspek pengudah salah sangka ianya jelu main. Jadi suspek sikut laki peranak menua luar berumur 40 tahun udahnya nyerah ke diri ber-IPD lawas lalu ditan dikena mantu tasat. Jadi polis semoga ngerampas dua senapan patah ke ditemu berpalan penusah nyadi. Jadi bangkai mansa udah dibaik ke hospital lawas kena berjalan ke pengawabun tasat. Seraya kesnya dia tu benul dipansi hari baru Seksyen 302 Kanun Keseksaan Enggau Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Polis juga meminta Mansyah Mayuh ke besi penerang berkawal dengan penusahnya datai ke mua lalu mantai ke mengagai polis. Ya, tadi berita kita ke ditimbak mati lubuh maya ngasu. Jadi harap kita ke rindu pengawal ngasu ke babas tu tadi harap kita sama belak berarti ke berita tu sama belak jaga penglikuan diri. Nah. Jadi berita ke situ tu dekat dikunci ke kau ianya lebih 5,000 ikau peranak hari 22 buah rumah panjai boleh pemayak hari klinik pengerai Sundar. Jadi lebih 5,000 ikut peranak hari 22 buah genturung pendiau ngelingik Sundar terus terulih ke akses ngagai mayuh bengkah servis pengerai dengan klinik pengerai Sundar. Kenyadi Siti hari perangka guna dalam mengenatai ke servis pengerai ngagai komuniti menuanya. Jadi perkara itu diperhati ke Sapit Menteri Pengerai Dato' Hajah Hanifah Hajah Taib rambau penemui kerja ngagai klinik pengerai Sundar berdalam waktu tadi jadi sepagi dari jelajah pengerai Borneo Sarawak Siri 4. Jadi penatanya disambut pemesai perubat klinik pengerai Sundar Muhammad Ahzan bin Ridwan bergulai ngau pemesai pengerai bagi menua Limbang Dato' Noliza binti Jusoh. Jadi rambau penemuinya Hanifah nerima penerang tentang operasyen klinik ngau servis pengerai tidak disedia ke ngagi komuniti kandang menuanya. Jadi antara servis ke bisi disedia ke ya ianya berubat berluar servis ambulans engkau MECC ngintu bakal moden Post Bike Clinic PBC, program ngetung insa pengau bermacam pengau meresau pengerai yang kawam BSSK NHSI engau PKB 40. Ini klinik tu mega berjalan ke program pengerai nambi amin orang besar tuai engau induk ke ngandung. Jadi kena nentu ke guna pengerai komuniti buat setiap rangkat umur terus diberi perhati. Jadi digaga berpun tahun 1980-an lalu berengkah beroperasian kena 17-1982. Klinik pengerai Sunar terus berjalan ke tanggung pengawak, nyukung pengawak merik servis pengerai ngagai peranak menuanya. Di Hanifah mega berpeluang meda operasian kliniknya serta bergulai dengan raban pengerja pengawak pengerai. Jadi penuainya meri awak ngagai ya dengan penelebak, dengan penemu bala pengerja pengawak ke berintai mua dalam nyendia ke servis pengerai ngagai komuniti. Opis Menteri Pengerai Malaysia, KKM, tetap komited menegap ke pengawak mengenai ke servis pengerai ti berkualiti serta komprehensif kelebih lagi dikena nentu ke komuniti di menua pesisir serta bisi akses ngagai servis pengerai ti diguna sida. Jadi tu Siti lagi berita ti dekat dikunci kaku ianya tu senentang kita kerindu bermain tu tadi. Jadi nanti bakal nuansi Brenda, Yun, ngau Chia. Nanti main kita main takraw. Ni bagi Nur kita kak bermain. Ni position kak kita.
2: Jadi tikong.
0: Aku nak benar nanya Ibin pun kan nanya Ibin.
2: Ah, nyari tikong aja. Jadi
1: tikong. Kemanya? Kemanya kita main. Kita main kemanya.
3: Amatnya, anak tak malu tanya kemanya deh.
1: Oh, kami tukar benda.
0: Ya, jalan. Nanya dulu nama position lah.
2: Ya, jadi ni kak dia aneh.
0: Ah, aku segini jadi lipre aja aku.
2: Orang dia jauh pun angkat dan nyepu isinya aja, no.
0: Oh, kita agak sedih gara aku dah.
2: Yang kini dengar kami dia nanya tadi.
0: Ama dah tadi, ama dah tadi. Mesti cuma kita tadi benar nombor ini posisi yang kita tadi. Jadi itu kurang mata ya, bisa latih asas itu tadi. Nanti kita dah nombor ini nombor yang kita muka cia tadi. Jadi tekong tadi. Nah tahu aja cia nya segi setiri bur, segi kuat separiang orangnya. Ini Ben, setiri separiang
1: ini. Untuk aku jadi nen.
2: Kita bukain. Agak boleh lipat jadi.
3: Fokus ya.
1: Untung jadi nen.
0: Lagi uli apa pun.
3: Jadi aku hana. Jadi nama tu jadi penyokong aja me.
2: Penyokong.
3: Ya. Lama sigi. Lama nyawa kita itu berguna mana nanti jadi penyokong ni sih ya. Semua main bon, nanti semua main bon. Siapa jadi penyokong kita ini?
0: Nah, betul. Ibu nak jawab menjadi penyokong kita.
3: Alah pada hanahnya, nama terena. Oh, jadi penyokong dari bisik kos kini, nah.
0: Bisa belum aku kena cara nyerawah kini belum aku kena cara ngendang bisa belum aku nya akan datang yang kita dekat datai lah oh. Jadi di tahu kita bukan sih ke berita tipu madu mana aku lebih agak aku kita di limbang itu ngomong aku bala Indo lebih agak nembia Indo kayaknya berita ketika dikunci aku ianya 43 Indo nyerta latih asas sepak takraw di limbang. Jadi sepuluh nyampang 43 ikut orang Indo nyerta kos latih asas lomba asal rengat negeri Sarawak yang bagi menua limbang. Sepak takraw orang Indo dikenak dengan sah pengelandi asas serta mantai kepenau baru jadi pemain. Jadi program ke diatur Opis Menteri Nembiak dengan lomba KBS bergulai dengan kelab sepak takraw Merapuk KESTAM udah diatur buat Dewan Aspirasi Sekolah Sekendri Merapuk. Jadi kos tu meri exposure ngagai peserta ngagai teknik asas tu asas main tu ngau cara susunnya berkeni jadi kelimpah hari nampak pengarap hati disiplin ngau semangat tim tu tadi. Jadi antara pengandik kepesi diajar ianya sepak silam yang kita tadi sepak silam kaban tu tadi deh sepak kuda atau ketekong atau cia tu tadi sepak cekak mesti kena ni memang bua oh kena cekak buanya ada cekak orang kena ni memang bua ni beri pengawal kena kena nerima servis dari tekong yang tadi pas tak ke ngumpan kena cara ngumpan tadi ngau mega nimbak batu atau ke nimbak ngau merti ke penuduk pemain nanti tadi ini position tadi patut tadi ini sepatut nanti namanya orang tekong ini orang kena nerima servis tu tadi ya. Jadi belum serta tu, amaga berpeluang nak pelandiak ke dipelajar berpekit sepatu kraw indo ke dia tur ba pengujung sesi latihan arti tadi udah sida mengkost belajar ke tadi bengkel tadi lalu sida pun lalu bisa pekit ngatur pekit mit dalam sida bekos latihan tadi nah. Jadi program tu nyendia ke pelasar ngagai bala peserta ngerembai ke pengelandia ngau potensial sida dalam lomba ngau main sepatu kraw lebih hagi ba raban orang indo di benua Limbang tadi. Jadi penguat tu moga nyukung pemansang bakat bakat renggat baruah ngambil ke ulih ngada ke mayuh lagi pemain sepatah kerau Indo jemeh ila. Jadi nanti kita berarti ke nanti kita ingat sebabnya bisa berita mentah kerau ke nembia Indo di lawas boleh prayes atau menang main tak kerau tu sebab nanti kenapa tahu ngiga beritanya. Tika udah ketemu lagi tahu kunci baru. Jadi pokok nak tu dulu sih dikunci aku sih sih berita aku buka ya lagi tips awal lagi berkunci ke baru lagi. Ini sih.
4: Okey, terima kasih Ana. Tu terus yang Anuan di Miri B.
3: Oh, okey, terima kasih sih. Jadi sebenarnya kita di Miri kapun sih ke berita kita dekat Minang Sti lagu dulu.

0: dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa bu sisi ngap pengarang bengkel nulis bejakup bak mua mayuh bengkel pantun iman mandang ke main asal pangau pemerindang serta meka bisik bazar pemakai ngau asil penglanik cari ingat karibulan tau 23 ngagai 27 September 2026 10 pagi ngagai 10 malam bak Stadium Bandar Raya Miri lalu ke pemadu narit hati tamak nak babai. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepa ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
1: Ya, Siti, program ke dikunci hari WFM Miri ni program Sarawak Literature Festival 2026 ke dekreator hari ianya hari 23 ngagai 27 hari bulan 9 di stadium Bandar Miri. Okey, jadi sebenarnya balap dinga mari selamat tengah hari ngagai semua ke bisi menyang kami sobat serito lebih bagi isi di Kuching, Lucia di Sibu, pemaga kita bisi Ibian di Siaman, Sharon di Bintulu ngau Hannah Kumang Bajak kita ini di Limbang. Au. Ya, okey, mesti kemuji nan serito Hannah pu. Bisa kan. Nah boleh tu lagi. Pemang muji Hana aja kan. Cerita.
2: Udah take ku berkolom ni tu.
1: Udah take lah. Okey. Kalau Pak Lucia dan muji nak kira kemiri pun mesti ya, mesti nyangkung. Okey, hap yang mega anggai semua ti semampai setiap bulan yang kami sebuat hari pukul 12 sampai anggai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Au. Jadi Siti berita ke baru dikongsi tadi nya program Sarawak Literature Festival 2006. Jadi berita ke kedua tu inya berita Perintah Sarawak terus nyukung rumah semayang ti okai Islam. Jadi Perintah Sarawak maja ngeregap ke sukung ngagai rumah semayang ngau komiti jalai pengarap okai Islam dengah agi belanja unit hal ehwa pengarap bukai inya Unifor. Jadi Sapit Perintah Sarawak yang Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah penumbuh Unifor ngemedar ke guna rumah semayang bermacam jalai pengarap diberi perhati ke komprehensif agi ngawa setimpak ngau prinsip inklusiviti perintah menua. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh berjadi ke pengrami maka lemai pengasih berserimbai ngau pengrami pasca Long Atip ianya Long Atip 2007 di Miri. Jadi koya nyentuk ke Sarito tu sepenyampau 685 juta ringgit udah diagih ke ngaga Unifor lalu 120 juta ringgit udah diungkup ke tahun tu tadi. Jadi hari penyampaunya 90 juta ringgit disedia ke ungkup rumah semayang lalu 30 juta ringgit ungkup sekolah mission. Jadi berpengraminya Unifor meri bantu 100 ribu ringgit seraya penyampau duit ke uli dikumpul hari pengrami maka lemai pengasih manggai ianya 204 ringgit hanya kaum 70 ringgit bantu hari Dato' Ahmad Douglas Ugah ya. Jadi pengrami pasca Long Atip 2007 tu ke diatur penglama 4 hari ianya nagih belanja urung 350 ribu ringgit. Jadinya berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti tu peningat program program vaksinasi anti rabies microchip ngau lesion uduk ya. Jadi Sarito hari kepenudi Ianya hari jam pukul 9 pagi nyentuk ke 4 lemai tu lagi. Ianya di Taman Bulatan Miri. Udahnya kena ke 26 ngagai 27 hari bulan 9 jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Ianya di Koles Fajar Miri. Ianya di ngagai kita ke bisi jelu ke ditupi kita perangsang datai laban atau program vaksinasi anti rabies microchip ngawal lisin tu tadi diatur tau ke di kolaborasi ngosida DBS Sarawak. Hanya di Penerang Tisili kita tau terus telefon ngagai upis DBS Sarawak. Ianya berlumbur kosong 86 411 866. Hanya dinya berita ke tiga dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti Gek Balap Ringa to berita ke baru diterima kuto. Ianya program Jom Heboh ke dekat diatur ujung bulan tu ya. Berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi inti diperhati ke program tu balam ringa mayuh macam ke dekat diatur berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi kena 25 hari bulan 9 ianya bisi artis dekat Marina kita Jom Local Jam. Kita bisi artis bakal menua pemegak bisi NK Yunggai ngau Olivia C, Diane O'Shill ngau kebukai ke bisi di rintai ke itu dekat Merindang program Jom Heboh. Jadi 26 hari bulan 9 bisi pertandingan karaoke atau ke paket belagu ianya 27 hari bulan 9 jam 10.30 pagi. Jadi nanti nyemak kita bisi atau ke landik belagu kita tak terus bertelepon ngagai Encik Zul ianya berlumbur kosong 17930 9552 ya. Jadi tu apa kit belagu anjuran Jom Heboh Miri. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2006 ianya pekit pertandingan pakaian tradisional kanak-kanak Sarawak. Jadi tentu ya kita kelebegi ngagai sina nembiak anti rindu dekat ngau pepekit ngena baju tradisi kita menua di Sarawak ya. Jadi penyertaan tu terbuka ngagai umur 7 ngagai 12 tahun aja. Hanya di nanti nyemak kita bisik manuk sabung ni tau ke ngagai nembiak ke rindu dekat ngau pekit tradisional tu sama baga tau terus telefon ngagai Encik Zul berkusung 17 930 9552 9552. Udahnya ke Siti tu ianya pekit ratu etnik Borneo atau ke disebut ke ditunya Ratu Enik Carnival Jom Heboh Miri 2006 ianya kena 27 hari bulan 9 2006 di Siti Balan ianya Boulevard Miri. Hanya di penyertaan tu terbuka ngagai berumur 18 ngagai 35 tahun. Ha, pelabak aku Hana tu boleh ngau ni laban tu terbuka ngagai 18 ngagai 35 tu Hana.
2: Okay, biar aku tu lah rau kita. Ini boleh ngau gitu. Jadi CF menyenggau. Kena cia.
1: Om ngau lah.
2: Ngau.
1: Bisi boleh nombor lah. Nombor satu.
2: Boleh. Nombor satu. Alah, sama geng murah.
1: Oh, nanti diperhati ke umur sebenar tu. Nanti bakal sidak ke agi darah. Ngagai 28 aja tu anak Lucia ni. Dia tanya ni kek 35. Reti agi darah ame kita tu.
3: Agi boleh ngau kita. Agi boleh ngau kita. Ima kengai ni.
1: Kita tu. Okay nama siya kita kan jual.
2: Anak berdemuah dia Ben. Dengar demuah Ben.
1: Eh laki tau me. Ibin agi 35 na bin.
4: Agi to ba to.
3: Dari si penunggi si pom dia namunya.
2: Eh bukan ko madaw.
1: Aw alo scan ko ane.
3: Aw alo chatting kay Mia dia na namunya.
2: Maka ka madaw kita nuli ya sekali si ana wa mata kena ada dito de.
3: Kena mata ti. Aw.
2: Mena na makku.
1: Batalus. Naman iyo.
2: Mangkuak kena nilai bala pangan.
1: Ya.
2: Jadi jadi pak belalai.
1: Kuma ada kuasa, saya nak DJ. Okey, aw ansak sengaja anu ni kita ngicak nama tu fokus ke game ni. Okey, aw jadi program ratu etnik tu nanti anjema kita munyiko kami semua tu dia gibi ya tu 35 tu ni. Aw jadi nanti kita bisi talk ke landi anggap paket ratu etnik tu. Nanti diperhati ke program tu yang madah ke umur ngagai 18 ngagai 35 tahun. Hanya di nadai bisik tersebut ke udah nama tu udah kahwin atau kena atau ke seminat darah aja atau kita tahu terus bertelepon ngagai ke ngampu ngatu perawat tu komiti ke ngatu pengawak berkusung 12 381 6122. Jadi kepenuh dia tahu ianya bisik konsert penutupan program Jom Heboh tu ni. Nanti dia perhati ke mayuh macam artis ke bisik Rina ni tu. Tu artis hari Semenanjung magang bisik Nurun Miri tu. Nanti dia perhati ke bakal artis Flow 88 pen bisik Melina kita. Udahnya Nabila Razali and Mam Bai. Pih megak bisik Fia Julia dengan KOI ke juara anugerah juara lagu sarinya dengan piamaga bisi Baby Shima dengan kebukai ke bisi Merina kita buat program Jom Heboh tu ilak ya. Hanya dinya segera info tak ke program dia kongsi kami isi hari YFM Miri itu. Jadi ngarap ke balap ingat kita lebih lagi di UKS Minat di Miri di Bintulu ke di Limbang tau geng latai diri buat program Jom Heboh tu. Alaban sebenar tu Jom Heboh bisi ratu di kota Semarahan ni isi. Jadi sidak ya mindah ngagai Miri kali tu.
4: Siapa penanya tadi?
1: Ni
4: ya, ya kena
2: koi, koi.
4: Tak salah aku dengar kesikauan tadi.
1: KOI KOI laban tu nama kumpulan sida ya.
4: Ya ke flow tadi dah.
1: Flow flow 88 sida
2: flow it
1: flow flow kai flow
4: okay flow tu lawan nah. Okay.
2: Oh nane salah ke flow tu lawan
4: tak salah dengar
1: nane salah ke flora kita di
4: bibi. Ya kawan kita
2: dia boleh udah boleh amin.
1: Ya.
2: Si responsor ya udah ya.
1: Awak kan berapa ringgit serinya anak 100.
2: Oh, 100.
1: Cik Flora.
2: Oh.
4: Depan lah yang kasih dia.
1: Ya. Ya, selamat tengah hari Flora.
2: Ila ya tanya ngano anu hantar apa. Pak yang mamai.
5: Okay, B, terima kasih ke berita hari Miri. Jadi tu terus ngagai kita di Bintulu tu yon.
6: Okey, terima kasih sih. Jadi seberapa aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Kita berperinan dulu ngau siti lagu hari Raban Masterpiece. Ngarap kenuan Nikal Pulai.

Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang jadi Merit Selamat Ngali Hari Ngagaisi Ibi dan Cia Elias dan Kristi Bi Ngau Hana di Limbang Ngau Megak Peninga Kebukai Kebenua Ngau kita jam ke Datuk. Jadi berita keterubah ke di baik kuari bintulu yang nyak berkawal ngau sebengkah program yang nyak Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur bak pengelama 10 hari berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Biluan Lama Bintulu. Mengar ramai jako innovation bertanam bertupi ungkup pengelikun pemakai dia Sarawak Agrofest 2026 dekat mandang kemayu macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupi ngambil ke uliah di pedak bala temuai. Lalu perkara ke bisik dipandang ke nyengkawam agro fresh, zon padi, zon jelu topik atau bala nembiak miak rinduk ke zon jelu topik tu. Zon berikan, zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngunipah ngau zon bertanam bertupik pintar. Bak pengerami tu megak dekat mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade, serta mayum

0: macam aktiviti bukai di ngerinduk katanya di ngagai bala kita ke nangunya kita di Miri kini sibuk ha kita megak tahu datai ngagai Sarawak Agrofest 2026 ba padang milu lama Bintulu minggu baru ha 25 hari bulan nyentuk lagi 4 hari bulan 10 ba padang milu lama Bintulu. Nangkan kenya berita kedua ianya berkaul ngau program meresi genturung pendiau Renggak Bintulu berserimbai ngau Hari Meresi Malaysia 2026 kedekat diatur kena arena Minggu Baru 26/9 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Pengawal tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Program tu ngembuan 7 ukai seminak dekat Meresi Kandang Menua tamugak dekat nerenak ke penyedar berkaul ngau pemesai guna pemersi serta ngenegap ke semangat kerjasama ngau penyerta ari komuniti. Program tu tentu ya mai pengawak kerjasama ngau tenaga positif lalu ngagai kita semua haram kita sama-sama ngasuh rampak menua kita bersih berpengerai serta nyamai lagi lalu kita ke diau bersama ngau genturung pendiau ke disebut ku tadi anana ingat sama datai ngau program bersih genturung pendiau Renggak Bintulu kena arinam tuilak ba Pondok KRT Kampung Baru Bintulu. Lalu berita ketiga tu peningah berita mana ngagai kita di Bintulu ditu. Nanti kita bisik barang lama kena dikena berumah anang muai sedak aja kumpul lalu tukar ngau duit. Lalu program tu diberi nama program Trash to Cash dekat diatur kena arinam 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 4:30 mai. Bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai ke boleh ditukar nuang duit maya tu ya nyengkawam laptop, telefon, televisyen tau teka TV, mesin basuh, peti ais, perengkal elektrik lama ngau minyak makai ke udah dikena. Lalu utai tu megak munyi kaku tadi kuliah di kena baru lalu nuan dekat nerima bayar berpelasar ke rega ti udah ditetap ke pia megak peningah utai ke dibuai dari rumah baka bateri tin aerosol kontena racun ini utai tiup neon ngau tin cat puang megak kuliah dibuai bak dia ngambil ke kuliah dibuai ngulikun pengawak muai barang ti spesifik nak berbayar tu mina ungkup penyampau baru hari 3 kilogram. Jadi program tu semina ungkup uras rumah aja lalu nak mengukur uras industri bak tau ke komersial. Nya berita ketiga lalu berita ke penudi tu berkaul ngau sebengkah projek komuniti lestari rumah jungan. Kediatur sida ari University Putra Malaysia Kampus Sarawak. Jadi yang agai kita ke dekat merik pemerik buku cerita namit ngagai library mini rumah jungan berserimbai dengan projek komuniti lestari itu kita tahu nganjung buku tahu kebub cerita baru tahu ke udah dikena ngagai pusat pengumpulan perpustakaan UPMS nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu lalu sebarang tanya kita tahu bertanya bak Puan Helena bak nomor 013 849 4668 kanya bisik anak tu tadi dah besar kini amayuh bub buku cerita ke nak dikena kita tahu megak merik bak program tok ke projek komuniti tu ya tadi sih empat berita dari kami di Bintulu sih.
1: Okay, Yun, terima kasih ke berita nuanya megak. Lalu tu terus ngagai kita di Sibu, Cia.
2: Trio bersibu
1: trio. Tu lah ya.
2: Au ngagai kita tiga memang dah sedia dua deh. Deh, au pia meh. Dan sebenarnya apakah bala bukai megak sebab kita sebuah berkongsi ke berita di Sibu, kita mai bala peninga berperinan dulu ngalagu.

0: eller gå og risse båter i seerne, jon bing og bine.
1: Og tog lige at tørre tørre bane, men det er tja. Men det er på plads, ja. Ja, på
0: det pala, pala med en tog gulag og hatuai gawanya, lagu sira.
1: Kumai lagu Asia.
0: Kumai
1: lagu Gen Z, kusina.
0: Kumai dua bergerak jauh, ini lagu pelantai itu.
1: Lunai-lunai
2: anak-anak siya jatuh Gen Z. Namun kan ingat lagu keliak baru tidak siya itu jatuh
0: hanya terpulai baru ni kau dah baik.
1: Iya Rindu kan ni sedua sedua nak nilis kau Kristi Rindu soalnya ingat lagu ya.
3: Rindu.
1: Oh terpaksa punya tu deh.
3: Kena pada Rindu
0: tak pernah pada Rindu lepas ingat tadi tau nada aja kau nya kalau dengar lagunya sedua
3: kalau kalau kalau ni naik ke Subo.
4: Lulu akan jadi.
0: Siapa yang naik macam itu?
2: Siapa yang naik kita ramai ya.
1: Sige naik kita itu way, way nang nang gay.
4: Mana mang? Ya mungkin kita lulu akan jadi.
1: Sudah, kemarin. Nama tajuk lagu
0: ya. Nama tajuk lagu tu memang.
3: Ingat, aku tiup nih jauh aku ingat.
0: Kepak aku kiri wah kenyak aku sudah. Kepak aku nih. Aw, nak nak kak kak kira nak kau renyah mai, kau ni kau ungkap kumpul.
3: Ya, dia
1: nak. Ya kita sih ingat nombai, sih jai kita kau limbang pernah kau.
0: Ayo limpo, kau nombai satu, Kristin pun kumpul dua, tay intern baru limpo.
3: Besi bagi.
0: Sebab mesti dulu aku lah bako tanya isari nice dua.
4: Sedih
0: kita menang. Kenapa nak kenangku pandai orang nak
4: kore?
1: Kau.
0: Padahal sedua ikan, tentu cum
1: juga. Nanti ada betul pintu lagi baru deh.
0: Nama berita kita mayang, dia ke sedua ikan.
3: Oh, dah. Dia tahu aku dekat berkongsi sitai berita. Ianya pengawak berjadi Pesta Kenawet 2026 teh udah mujur di atau malam tadi 19 September 2026 lalu udah diperjadi yang berhormat Tuan Alan Sidin Gramong Kaban Kunsil Negeri Adun Sitai N50 Macan engau yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunsil Negeri Sitai N49 Ngemeh. Pesta Kenawet tu diatur berengke 12 September 2026 ngagai 27 September 2026 tiknya dia kemaya macam program ungkup mensia mayo. Pesta Kenawet diatur megak dikena ngelaku ke menua Kenawet ngagai urang ari menua luar serta dikena ngangkat ke industri dagang temuai.
5: Tu antara program ke diatur kena Pesta Kenawet 2026. Kena 12 ngagai 27 bulan 9 2026 bazar ngau gerai berjual hasil jari udah diatur di Kenawet Waterfront tokoh ngelingik pekan Kenawet kena jam 8 pagi ngagai 10.30 malam kena 18 ngagai 20 bulan 9 2026 program RC Boat Challenge diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 5 petang. Kena 19 bulan 9 2026 Majlis Perasmian Pesta Kenawet 2026 diatur megah di Kenawet Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 20 bulan 9 2026 Pekit Nginti diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam. 21 bulan 9 2026 Pekit Nyura Anak Min diatur di Kenawet Waterfront kena jam 8 pagi ngagai 11 malam. Kena 22 bulan 9 2026 program Kenawet Idol saringan diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 23 bulan 9 2026 Kenawet Idol Final diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi sampai 11 malam. Kena 25 ngagai 27/9/2026 nasih AI powerbot
0: nasih AI
5: okey sorry ga nasih AI powerbot challenge 2026 Juara Rahma ngau pameran agensi diatur di Kenawit Waterfront ngau ngelingik pekan Kenawit kena 8 pagi ngagai 10:30 malam. Kena 25/9/2026 paket ratu baju asal diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 26/9/2026 Unity Senam Aerobik program tu diadakan maya pagi di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 pagi. Program kedua Battle of the Band diatur di maya malam jam 7 malam ngagai 11 malam di Kenawit Waterfront Mega. Program kepenudi ianya kena 27/9/2026 Majlis Penangguhan Pesta Kenawit 2026 diatur di Kenawit Waterfront jam 10 pagi ngagai 1 petang. Hanya program ngerumba Pesta Kenawit 2026. Sebelum aku mulai ke baru pesantuk ngagai Kristi, aku dekat maca kebala peninga tikas pengemeh angin kena zon tengah maya 20/9/2026 tikas pengamai angin bagi zon di Sibu ianya 152 bagi Serikai ianya 108
3: Jadi dia tahu aku dekat berkongsi sitek dari berita ianya Majlis Penangguhan Sambutan Bulan Kebangsaan Engau Kibar Jalur Gemilang Rengat SK Kampung Bahagia Jaya 2026 kena 18 September 2026 ba Dewan Seri Bahagia. Antara program TBC diatur ianya Pekit Busana Tau Ke Garek Aku Anak Malaysia serta Pekit Lagu Patriotik. Kelimpai harinya bisa megak perayas ngagai sidak kemenang ba pengawak maca sajak patriotik Pekit Berlagu Ngau Pekit Ceria Merdeka. Temuai ke di perbahasa datai mayanya yang berbahagia Ketua Unit Rancangan KBR RTM Sibu Puan Jenny Achan serta Kepala Pengajar SK Kampung Bahagia Jaya yang berusaha Encik Hamdi bin Najni. Jadi nyak ajak berita ke dekat dekung saya kau.
0: Dia hanya meng kalau ke nyak engke Basri Amal jauh.
4: Siapa antara Elisnya?
3: Kristi.
4: Orang ni Kristi.
3: Orang Sibu bu.
4: Di ni ada Sibu dia.
1: Sibu di ni wai.
3: Saya Sibu tu. Bukau.
1: Dia.
4: Bukau dia. Awap dia apa?
1: Patut satu. Si
4: kau dah Elis dah.
3: Orang kapi.
4: Orang kapi. Nama.
1: Orang kapi.
4: Berupaya mempas jago.
0: Kalau temu nanti.
4: Ya.
1: Nak boleh pelalai kan ya?
0: Gedur ya, yang mana ada ulau nya dekat kapi. Banyak kau tenar jumpa orang kalau babala sakit hari ni anda.
4: Iya.
0: Kamu ni degom tanya nya namanya ai betar aja yang.
4: Kau dah lebih yang pun kami terlalu buat dia.
1: Aku tu tadi kamu je ciang tadi kenyam kita ngajaran ya ngajar menantu kita nak nganau deh kita salah sebuat ajar mana ya kenyam kita
0: tapi nak jangan nanti lah kan tu pernah dia mau dan tu belakang orang
2: kenal. Okay, dah sibuk tenan eh.
0: Dah.
2: Okay, terus yang Nuan di Sri Aman dah apa?
4: Okay, masang lagu dulu. Lagu hari Gerald kedikumbai Pompong dan Tapang.

0: Yang baik, selamat tengah hari dengan semua bala peningat kagik mengkang engkau kita dalam program Anin Jawa Sarawak yang megak kita tuju. Lalu berita ke dekat kunci itu tiga itik aja tu isi. Siti itu kawal engkau program jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat ungkup P202 Sri Aman Dun N32 Semanggang. Benuang diatur ba Li Papa Hypermarket Sri Aman berengkari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 7 lemai to lege. Jadi nangkan kena berita ya ke kawal ngau sebengkah program ti udah diatur kemari tau ke ujung minggu tu tadi. Kalai upis bertanam betopik Sarawak ngau kerjasama komuniti rumah macau nanga kumpang lubaan tu mujur ngatur program AgriCop Agriculture Outreach Community Program. Jadi itu sebagai dari inisiatif perintah menu Sarawak kena nyokong aktiviti bertanam tupik mensia mayuah biar megak merangsang nguna tanah enggak betul ngambil komuniti menu pesisir kelebih hagi tau landiak bak pengawak bertanam tupik modern tak tahu ngangkat ke tikas ekonomi ruang biliak serta menua. Program itu mayanya mujur di gulok 160 ikut mensia orang ia ke datai, ti datai hari 16 buah rumah panjai, ti bisi di kangau ke datai ngagai program tu. Ba program tu mayuh lica serta penderang di pekunsi ka baka penderang ia ke bekawal ngau nama utai ke dekomai AgriCop. Biam ke bisi lica ia ke bekawal ngau teknologi bertanam ke sawit. Bisi mega dia ya pekunsi ianya penderang ia ke bekawal ngau teknologi racun ba pengawak bertanam tupek. Biar mereka penerang ia kawal ngau teknologi sistem hidroponik. Biar mereka teknologi bertanam kekopi, itani serta peluang. Nyadi orang dagang hari pengawal agro tahu ke bertanam betopek. Program tu mujur dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggawah Perkara Meranak ke Pokok Sarawak. Ia kemegaknya di aduan N34 batang air. Lalu program atau megak bisi digulok Ketua Sapit Direktur Perkara Pemansang Opis Bertanam Petopik Sarawak Encik Freddy Paul Giang pihak megak Encik Badin Unur Sapit Direktur Unit Communication Koprat Opis Bertanam Petopik Sarawak. Abah dikena nyukung pemansang rakyat dia dia dah Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh. Bisa udah ngagih ke sekedar agih belanja ya kudah dikemendar kia yang kawam projek MIT pemansang menua pesisir MRP RM20,000 ngagih komuniti komiti pemansang ngau pengelikun gentunong pendiau J3K pihak megah RM10,000 untuk Biro Induk nang kumpang nangkan kenyak belak dikemendar ke ianya program transformation menua pesisir RTP RM200,000 ungkup tahun 2026 ngagai J3K nengah kumpang serta MRP RM20,000 ngagai surakup tuai-tuai raban bangsa zon 6. Jadi berita ketiga berkawal ngau program sebengkah program ia sudah diatur megah di bagi di pelilih menua Sri Aman kalau itu program ia ke program berjadi ke projek ngemanah kaget ruai sidak barumah John Cendang Sengkuang Ilek Undup udah mujur diatur empat lama mega. Lalu program tu dipenjalai ke Pusat Hikmat Parlimen P202 Sri Aman lalu dipenyadi ke mega kaban Parlimen P202 Sri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu nitih ke penerang dari komiti pengatur ungkus kena ngagak projek tu mayanya ia sudah ditembok ke ianya RM200,000 hari agih belanja projek transformation menua pesisir P202 Sri Aman. Lalu bab penerang tidak pansut ke Yang Berhormat Datuk Seri Doris Pia Brody ia minta mensia mayuah meruan nan ke penyerakup berdiri tegap bak perintah berdiri tegap mengawa perintah menua tim meruan mai atur-atur pemansang kelebih agih bak perkara ekonomi engau sosial. Jadi penyerakup mensia mayuah bak rumah panjai endang berguna amat kok ya kelebih agih kena perkara ngenegap ke institution community lalu seliah kemeh sebarang penyaruk penemu antara sidak ke pengelantang semua. Bak Parlimen PIDO 02 Seri Aman bisik 870 buah rumah panjai tajak pihak rumah panjai tik ngembuan mayuh pintu udah ndak mayuh di P202 di Seri Aman. Jadi itu ngelansak berkawal dengan berita yang kebisik dikunci ke isi di Kuching tadi agak megak dekat kunci ke sebengkah hari penerang berkawal dengan sebengkah pengawak yang sudah diatur seraku pengarap Buddha Seri Aman udah mujur ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan disebut megak Pesta Tanglong Mooncake Festival 2026 udah mujur diatur lemai kemarin 19/9/2026. Jadi sebengkah diatur bak mini Stadium Seri Aman lalu sebengkahnya diatur di Waterfront di Seri Aman dia. Jadi ya kebak mini Stadium Seri Aman dia sekedar main asal ya kebisik di pantai kemayanya ianya bakal tanda-tanda tradisional pihak megak bisik tanda modern pihak megak pengawal belagu tebal lagi hari menyadik kita ya ke bangsa Cina tau ke sidak hari Surakop tu Raban Surakop tu Surakop ngarap Buddha Seri Aman besai tuai bisik megak nembiak ngenatai ke pengelandia bak pengawal belagu mai lagu bangsa Cina. Lalu kita ke penerangan dari komiti pengatur program ya ke program tu okay, seminat kena mandang ke macam traditional tradition bangsa Cina berserimai dengan pengerami kuih bulan ke disebut megak pesta tanglong yang megak dikarap ke tau nyadi alai negut ke agi pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap community. Lalu program tu mayanya mujur digulok lebih 400 ikut orang. Lalu program ia kesebaka megak Mooncake Festival tau ke Pesta Tanglong udah mujur di pejalai ke bak Waterfront Seri Aman kemarin megak 19/9 peringkat hari pukul 6.30 lemai. Lalu tu sebengkah program ia kediatur J3K genturung pendiau Cina Brayun Ulu Seri Aman ngau serakup main badminton di Semanggang di tu. Okey si nya berita-berita ada perkongsi bak Ninjau Sarawak ke sekali tu hari Seri Aman.
1: Okay, terima kasih Nguan Tapa ke berita di Seri Aman. Jadi itu terus deka ngenang engau ngelansak berita pengawak ke udah diatur benua diatur engau deka diatur di bagi benua Kuching di tu. Jadi berita tika terubah tu dia sidak ti berkena ke teknologi pemintar tiru AI dilalau ngambi meresa dulu pengamat siti-siti konten sebedau dikena tau ke dikerembai ngagai mensi Siamayuah dia Menteri Komunikasi hanya Datuk Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna megak patut berarti ke undang-undang ke udah bisik laban konten ti dikenatai ngena AI nyangka ndak betul tau ke ngelanggar undang-undang yang madah atur ulih dipercalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kaum polis di Raja Malaysia ngau pis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Lalu awam berperingkat global megak mutar ke penanggul tik dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Ia masuk ke jakut tu bak awam media ya di Kuching api lama maya ya ke datai ngau nguluk Ari Malaysia. Ya berita tika terubah lalu ke sekali tu ngalih ngagai siti program ke dekat diatur RTM kalai 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching kemari kena nerus ke pengawak nyikap diri napi pekit renggat final. Jadi sapit director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekitnya mengkang relevan ndur mantai ke penau nembiak hari serata menua. Maka ti udah di dinga kita tadi bawa berita tengah hari dia sida kemari dibaik berjalan ngelantang hati belayar nebiang Sungai Sarawak ngena River Cruise ngau aktiviti Jom Berambih Bintang Kecil 2026. Dia Mia berjakuk gagal pengarang berita bahawa Padang Bilun Antarabangsa Kuching lebu hasa mengambat penatai Raban finalis kemari. Nya berita pekit final bintang kecil. Jadi pekit bintang kecil tu tadi, pekit kapalu di bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu bawa auditorium P. Ramli RTM Kuching. Berita tik ke tiga tu ianya berindi hari gaya sebun ke balat serta sekedandur bisa dituntung penusah kemarau. Kalai perintah Sarawak sudah melancar 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak dituntung penusah musim kemarau di serata Sarawak. Jadi Menteri Pemansang Urinduk Nembi Amit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bantunya mungkur pengawaknya dia lebih 492 ribu butul air di ngembuan kapasiti 1.5 liter. Lalu bantu tu disediakan ngagai lebih 204 ribu ikut peranak antara bulan 8 jentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke Mensia Mayuh ti napi penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai ti buah kemarau. Lalu berita tika perudi hari Kuching tu ianya berkawal ngau Sarawak ti nyadi palan bergulai indur ngatur lumba C2027 deka jadi ke servis nyalian jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngepuan tujuh deka mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka anda landik bak jakuk Melayu tau ke English. Jadi Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iriang kepatut sepemanjai sida ngambil bagi bak lumba ngau mayannya ya maksud ke ajakonya pengudah jadi ke pengawak countdown setahun muka lumba C2027 kluster Sarawak di Kuching. Jadi sukan C34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya di nyak meh 4 itik ngelansak berita dibagi menua Kuching. Lalu sebedar kita nyingka ngagai program lagu peminta antara stesen tu Hana Tapa Pimega tiga ikut trio di Sibu Bintu Lu Miri dulu merindang kita ngau Siti lagu ke dipilih di Kuching dituk hari Shazliana Baby Indo Kemayari.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Ya, datang bawa kita ba lagu permintaan antara stesen lagi ngaku kita Ana. Ni Ana tadi
2: kata apa?
1: Sedak di Sibu trio nampak tu nak tanya apa tu?
3: Bisa.
2: Sedak ada main yang menung boleh jaku aja. Bau ada. Balasan tua boleh jaku aja.
1: Nama jaku aja
3: sedak. Tahu sedua ya.
1: Ana ninggal ke sedua dia cia. Okey, jadi kena kita terus ke program bawa lagu permintaan antara stesen. Ha, dulu ngagai. Ha, kita di Sibu tu je lawan kita ramai dah di Sibu dia.
3: Oh, nanti kami di Sibu kap kulai ngosi dah. Beba miri dulu be.
2: Okey, tahu.
3: Ya kebaikan kita tahu pegulai kita yang kau orang
2: belajar. Setuju.
3: Kau yang boleh aja pemajiannya, no. Mungkin nanti kami ngawal lagi. Nyu tanya bagi pemajian lagi.
2: Iya, ngaya di pemajian tu bagi nih sih.
3: Bisa saya ngawal nanti kami ngawal.
2: Tuh dunia cah. Okey, kena itu cah.
3: Awak dah dulu
2: makan dah. Ya, kau kau tadi. Sangat iwah sama pula megai dan mu kini kuyang.
4: Kesal masih dah kemaji tu.
2: Okey, jadi gagal malam peringat di dekat berkongsi ke pesan Rinata kita atau terus ngagai di Miri tu berkusung 85 427 053. Okey, halo bisi tau siang. Halo ngujin eh. Okey, halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat nyali hari.
2: Nah, hidup bajak kita. Siapa tau?
5: Nak nombor ya, Ari Bau.
2: Ari Bau? Jessica Itan?
6: Jessica Itan.
2: Oh, nama tu bakal bisa nama tu uji nuan met kami met radio nanya Jessica?
5: Sudah, radio dah tutup.
2: Oh, bisa penangguh atau siapa?
3: Jari itu pak kami di tahu. Jadi terus ke jam Jessica.
2: Oh ya, terus ke jam eh.
5: Okey. Sekarang lagu dia putar ke nama DJ di.
2: Okey, nama lagu Jessica.
3: Sembarang, kau ya.
2: Sembarang, sembarang.
3: Ya, sembarang. Kita danu bala
2: ino baji.
3: Ino baji. Ngomai lagu di tahu sembarang.
2: Jessica bisa. Bisa deko baji kita Jessica. Ba sibo dia.
5: Oh, salam guys
2: doa
5: ya.
2: Oh.
3: Sawut me yang.
2: Oh, mana yang nyawa ni bom kita tahu kena buat lagi.
5: Lagu
2: buat
5: sikenya
2: ta. Ya.
6: Oh, ya.
5: Oh, nak darah bajinya. Oh.
2: Sengoi dong suara ya, hijab.
5: DJ Kiot.
2: Ya.
4: Siapa?
2: Siapa bagi DJ Kiot Jessica? Ana.
5: Ya. Ada
2: limbang, jadi kau. Terima kasih.
5: Terima
2: kasih
5: semua.
2: Ya, mana tadi Ana bisik na di sari tu. Bisik na.
4: Berposen bangku juga.
5: Bayar yang nomor dua.
2: Sudah siap bayar Ana sari tu.
6: Dari bin bayar dari bin.
4: Nama apa nak? Nyeng
5: bayar.
2: Nada
5: banyak
2: bayar. Pupus dah ne.
4: Apa? Amin, amin.
5: Selalu diburu apa namanya?
4: Tergaur.
3: Tukang galisir kami kino tu bunuh kita.
2: Ketangkap kita.
5: Jual ngekulit kulit aku.
2: Oh.
4: Jadi kulit kediri, tuah kediri.
3: Titik raya.
2: Anda jumpa kaya, kita tahu kita jumpa kaya.
5: Oh, jadi orang OKB apa namanya orang kaya baru.
4: Okey okey ulah. Okey okey.
3: Orang kaya mah gaya merita je sik duit jangan adai.
5: Kami bawa cap tu mesti ne. Ari masa zaman kami kerja lagi dia nadai itu. Nyak bayar dia tu dah tutup orang.
2: Iya, sikit amat sik. Munyi koko ngono hana serinya. Bisi bayar belalai.
4: Ih.
2: Dah, ni
4: mana orang ni? Alah, kelalai.
2: Member ya, ya member. Oh, nama tadi Jessica.
5: Ditok kita nadai selamat dah.
2: Ya,
4: jaga-jaga.
5: Bapak Kunti pun mesti gak DJ, gak DJ bayar susah mai.
2: Ya, me Jessica, ya wah, namanya bisik bayar belalai.
5: Okey lah DJ, anu orang saya DJ.
2: Okey.
5: Lagu tu tujuh gaya kita, enam tujuh berapa ikut, lapan ikut ya.
2: Hmm, ya. Yeah.
5: Lagu sebarang aja lah sebah DJ hari sibu, DJ cantik sibu, jadi DJ cantik ni. Lagu tu kena merindang kami sama dek, ini aja lah ngau sudah diau. Sudahnya, I mean, grup PWI, ngau member sudah ya. Udahnya grup menang semangat, grup orang berkantun, grup cakap kenalang. Ngau semua ni orang ke benung mending ke radio bakal ke desok. Bak lampu menua, ngau jago pesan. Sama mah kita nyaga penggerai drinko. Harap ke ikon magang, lepas jatuh menua kita benung di untung jelbu dah. Nyerwai menyu-manyu lah. Sama-sama menjaga penggerai. Okey, ngajak DJ kesayangan.
2: Okey.
5: Imat kita pulai lagi. Oh, Tuhan berkat kita hari minggu. Mana tu? Ngajak, terima kasih. Bye.
2: Okey. Terima kasih Jessica. Okey, peningat kita ke cuba nih. Hari bau. Okey, kita terus nyawat kangau kedua tu, siap?
3: Mm-mm.
2: Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari.
2: Ya, Cali tu nih.
7: Cari
2: ya, di Sibu. Oh, nama Rita, kita di Sibu.
7: Oh, mana ya, BJ?
2: Mana? Mana? Oh, keberat. Oh, nganya dia tak hafal ko. Lama tu kira ke peminat nar ya, berjauh tu.
7: Apa ya, oh? Oh.
2: Kita
7: nyerum ke, kita mati kuliah
2: di Sian ya. Hmm?
7: Agak sudah jus, agak sudah budi, agak sudah niat, yang penting agak sudah uin.
2: Merbuah. Minta jauh mimet jali aw, ada radio. Okay.
4: Tahu sudah sepiannya. Tahu sudah sepiannya. Lu jangan kurang.
6: Anu sudah sepian nama kita sepian.
4: Cuma kabar serah kurang.
2: Buru bayar sepian. Agak
7: sudah makin kurang. Anak madet dan jodin. Masih ada bininya. Agak saya hijau dia. Agak saya ke Poslopan. Agak saya di Kako. Lagi kita nak pintu ke PJ?
2: No.
7: Nama lagu lagi PJ? Lagu pasang kita. Lagu nama mana?
3: Pinta dulu.
2: Oh, minta dulu.
3: Lagu
2: pinta.
7: Aku dah masaknya
2: lagi PJ. Lama lagu nak, Cali?
7: Lagu aku sikit kak lagu lama-lama. Bagaimana? Lagu William Awing yang mana hanya terasa.
6: Lagu terpuasa. Sekiranya lagu yang belum mahu.
7: Ini hanya bijak lagu lama coba ya.
2: Tahu. William Awin ni.
7: Okey, bye. Okey, kita nak pintu bijak.
2: Okey, terima kasih.
7: Okey lah.
2: Okey, nyak ya. Peningat kedua. Okey, siang. Jadi, yang lagi beri ruang ngagai kita sebuat ngagai bala peningat dekat terus nganju pesan Rino Ati tak terus ngagai miri bak kusung 85-427-053. Okey, siang. Jadi, kira aku macam segera pesan di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi, tu hari Alex Data Bina. Hari... rumah join laja pentik barung keliling mada keselamat tengah hari yang mada ke minta tebang lagu maligai pengrindu dikenal merindang animit di selula betung bulan pengrindu di batunia ripin nyada ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai di bisik ke rintai di tu ngau pesannya salam rindu salam saya selalu ngau salam Malaysia madani nyak ya semangat patriotik Alex Data Bina tu ni. Okey, kedua tu hari Jonathan Rayang, mada keselamat tengah hari, ngau selamat berjalan ke pengok ngagai bala DJ Anamin tu pintu, mada ke Mambam menuai di Pakan Dien. Minta putar ke lagu Ngigak Jalai Kaya. Apa ni? Ngigak Jalai Kaya.
6: Mana
2: hari awah hari penyanyi Ricky L ngau Sylvester kena merindang dirimpu ni. Oh, jadi ke Siti tu hari Boniface EP Amadah ke Selamat Tengah Hari Hari Slipin bakal tengah hari tu minta nebah ke lagu hari Johnny Aman Ati Ngai Tuai dikenal perindang kurang kenglala aku ya Tuai biar nak lah di sebut itu jadi ke penduduk itu Ibrahim Mat Hakim Amadah ke Selamat Tengah Hari ngau selamat berjalan ke pengawal hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey sia jadi bisi empat itu pesan ngau dua dua itu kangau kita tu tadi. Yeah. Jadi terus ngagi nanti sibu.
3: Bisa minta lagu hati ngai tu wai bala tadi
2: na.
3: Ya, dia na.
2: Nya sigi, sida ke nya mi ya.
3: Mai ngai. Mai tapi ya Brahma menya ke bisa belalai
2: belalai. Belalai.
6: Ke bisa titi-titi ya na. Ke bisa kerianya.
2: Bahayanya.
6: Ini ni ben, nama dia jenuh ben.
4: Reply balang yang.
6: Meriku jawapan giang ko ya. Ya, kena mau jawapan kita lah sila giang ya.
4: Nah, dah minta jawapan orang to.
2: Malam lagi BL to.
4: Jadi nang lau program.
3: Ini barang seruai dia dulu, mek keregas dia baca.
6: Malam. Yang main apa gidom tu kita dia.
3: Yang
6: main tahu saya jadi tua ni.
2: Benang ajar ni sih ya.
3: Ya.
8: Kaya aku ada kemaca pesan dari Facebook Sibu FM. Komen dari Sulan Syah Patrick dari Pasar Kapi TJ minta putar ke lagu dari Ricky Anderson kena merindang kami di Sungai Seranau Din. Ya jadi je, terima kasih.
9: Oh, dia tahu aku dekat macam sitik lagi komen dari Kennedy Amo. Selamat ngali hari DJ Lucia dari Lambia Miri minta DJ main sebarang lagu dituju ngagai semua orang kenglala. Kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cigu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Mukeh, Runin sebilik, Lasah sebilik, Enduk Sunda sebilik di Bintulu serta ngagai kami serumah. Harap ke terperindah yang bakal kengali hari itu lalu ngagai kita enam pintu. Selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Terima kasih DJ Lucia.
3: Ya kemacanya Christine ya. Ya kan terima kasihnya Lucia. Nyamai na hidup bang.
2: Nyamai main.
3: Orang buka yang kawa. Kasihnya di orang buka yang terima. Nyamai bayar.
6: Hidup bayar.
3: Ya namanya remote control ya. Nyamai jadi remote control tu, pasu yes
8: kalau suyes kira, kira tu aku macam pesan dari Margaret Unching. Selamat tengah hari di Celusia. Hari sibu request minta nuan pulai baru by Walter Banner. Kena merindang semua bala kaban ke bisit ninga ke radio tengah hari tu.
3: Ya ja tada meng.
8: Ja.
3: Minta nuan pulai baru ko ya ka?
6: Lai ge.
2: Tadi atin tu
6: lah tu tu mane.
3: Minta pulai baru ko.
2: Nada ya. Cukup ja ko paya serito ne Lucia bahaya amat.
3: Nya ka ko to bala kumpulan baya nyu pesan. Tau. Jadi nanti kita peningat bawa dia ke bertelepon nomor studio kami nya 084-353-224 ya 084-353-224 dekat nak tak ke pesan. Bisa berkelip memang. Ayo berkelip nak kena tahu.
6: Amat.
3: Ayo dia
2: berdiri dua. Ya tu.
6: Yang mana pengi dua begini?
3: Yang mana? Kena hijau. Ramai tu pengi
6: tu. Ini kita Indo darah luar dia nya. Tahu cia nya pek nak kan tua. Mana yang mana?
3: Tua baru baru. Nak kau dek? Kaya nyawat baru. Hello.
10: Hello.
3: Hello. Selamat ngali hari.
10: Hello. Anda. Hari selanjutnya atau?
3: Kata ikan nama tadi dia.
6: Andesko.
10: Andestron.
3: Andestron. Andeskoro. Nama berita Andesko.
10: Understone, dari selanjutnya.
6: Understone, bukan Understone, Understone.
3: Baik, aku Angus.

0: Understand.
1: Biasa lah kena yang malawa ke tua awak
2: tau. Kan kita lagu DJ.
1: Awak lagu lama tau.
2: Lagu hari ini tengah lay lagu lama ya.
1: Ah, lagu lama ya, eh kena ya. Ya mayu lagu lama ya, terlama mage lagu yang pengrikat.
2: Sige gaya penghidup lelaki.
3: Wey, anjay lagu ya, wey.
4: Nama kemuasi
2: gaya penghidup. Tujuh itu punya sikaris Basri Aman, dia amnya.
4: Ya.
2: Nah,
0: apa mesti
4: orang tanya
0: nih?
2: Kasih ya,
0: ada yang
2: lain.
4: Nyokap pula. Ya, nadai kami.
0: Sedih yo, terima kasih ya.
1: Nadai.
2: Oh, mereka
1: ya,
2: nyapa dari saya,
1: kami 3 jam
2: kita.
4: Ya,
2: lebih ya, jauh kembali. Siapa kami ya? Siapa kami ya? Siapa kami ya? Biarnya bisa ngasuk ke pesan ujung ya, kaya bak benar bak kedai pelipur paksa.
1: Ingat,
4: Apa Iban?
5: Hari bawah ke?
4: Orang bawah. Okey.
5: Hari apa ke? Cikgu Pata.
1: Oh, nama berita cikgu sama tengah hari.
5: Sama tengah hari, Bu.
1: Dan orang ketawa ni,
4: kan orang ibu nya.
1: Alah deh, kita ke bisa ngomong anak Indo dua.
4: Iya.
1: Betul dia tahu. Ya,
4: piam kita.
1: Hujan gak hari dia, no.
5: Mana ya hari itu? Hangat.
1: Udah jual sawit tadi.
5: Udah.
4: Apa? Tahu tu.
1: Anjur lah. Kayak di bawah tu terpun tu.
4: Di kampung, di mir, dah jual sawit.
1: Okay, terus ke sana.
5: Nama tu minta nanti bisa lagu-lagu ngapi ya baru.
4: Segi rindu, segi rindu, malah bayar dengan lagu ngapi baru deh.
1: Raja bayar ke telpon
5: tu. Bayar obes tu.
1: Bayar obes.
4: Bye. Namanya Kelala nya Ci ya.
1: Ci Kelala sih. Kita enggak tahu ya kapan kita. Ci
4: kayaknya si temu ya.
1: Nah, Kelala. Iya, tersungge kita bala kapan kita mage. Amun sare itu noh.
4: Bala kita mage yang menya. Kenyet kuningan bayo bes.
1: Maka tu kan rupang ni dulu ya sahaja, mesti temu kau deh.
4: Oh, awis ya, tak kenal esok itu.
1: Awis ya, yang kau belum berjalan pas rata setahu ya,
4: mendapat. Oh deh, kita itu.
1: Okay, aku kita ada nih. Abu Prina belum kita ini sih.
4: Ya.
1: Ngobala peringat ke ketika lagu pinta tadi sikit gaya penghidup lelaki. Kasih macam ni, ngedeh ilah. Ngedeh ilah cari yao, dia tempuh.

0: Bye. Kami enggak pakai bayaran, mau bagi ikut tetap. Kalau mayu masih kau jam pilih ya.
1: Nah, new busy bayo best kita sarito. Nyelai.
0: Kuma ada baras, kalau ke sebuah kebayo. Bayo best.
1: Kalau dia patuh, nanti berjalan.
2: Sehingga tidak dapat lari, menyala. Tangkap kita aja.
1: Tidak dapat lari.
3: Tungkuat ya, tapi ya.
0: Bayar ke tungkuat. Nah, berin sama. Ibun bayar.
2: Ya, ya.
1: Mana dia menjadi bayar.
2: Mana itu kelantang, itu dah.
0: Oke. Terus.

0: Nak lagu kita tadi bina. Ya.
1: Oh. Hmm, kena merindang sidak ya ke Charlie minta lagu entah dia nes ya.
0: Oh, ya. Hmm.
2: Ke Krokodendel.
1: Ya. Oh. Kena nama agak nama Hannah tu.
0: Hmm, yeah. Mak kau apa?
1: Ya, mak kau tu aja.
0: Ni kau hati ya jangan.
1: Okay, terima kasih guys. Hak kita Adi Sibu, Cia, Hak Kristi, Hak Pemega, N tadi nih, Elis, N kini kan.
2: Kau tadi nama
0: teri ni
2: mantau nanti. Mantau ya, nganu nganu ya.
1: Ah, undak nganu. Kami tu nak bansa ke nganu orang tu nah.
0: Jaga. Jangan tahu uleng ngau miss PCF tahun baru tu nalar pentas ke
1: ya calon-calonnya lah
0: ya.
1: Okay, terus ya guys, sedap di Sri Aman ya kan apa.
3: Okay, terima kasih ya tu ya. Ya wah nyapanda. Okay, mari Hana hari Limbang. Jari nak datai.
1: Okay. Oh ya.
3: Betul iko.
0: Bayar kepanek jari ke tau nak okay OPS.
3: Iko bayar betul. Okay nah. Tolong nah.
2: Okay, terima kasih Ben. Jadi aku macam ke sekedap besar ini nanti hari belum peningkat kita itu kursi. Nah, kita yang berwak lem dengan hari itu tu hari betitok Limbang FM itu minta tebah ke lagu Juni Aman Ati Ngai Tua itu hari B. Nama nuan tadi B. B nama itu.
1: Oh, kamat. Tapi kira piak minya.
2: Ya. Dari Rini Sabai, sempat ngalih hari DJ, sempat hari Minggu, minta main ke lagu Edik Huyango Ita Medin, sama Rindo. Ya. Dari JSLN, sempat tengah hari DJ hari Miri, ya, Mamba Mari. Hari Rosita, sempat tengah hari DJ, sempat nyalai ke pengawak, ngau Rudaunong. Sobat tengah hari, dua hari Minggu DJ minta nebah ke sebarang lo. Ni kau tu pernah. Namanya penyawa deh. Main ke sebarang lagu udah DJ. Aturan tu Maya minta lagu sebarang. Si nuan lagu sebarang kita dia.
3: Nada ya.
2: Nada ya.
3: Dulu ngaco nada
1: itu. Nanti nuan ngaganya na.
3: Pau mana? Ngaco lagu sebarang. Deh, yang namanya.
1: Nah, lagu sebarang kaya.
2: Nada jom kita ngaco nebah lah.
0: Nama agak ngai kita sekarang.
2: Tu hari aku pergi nak nyebut nama
3: tu. Hari aku kau ya.
2: Okay, nama ya. API NERAKE. Sama tengah hari DJ minta lagu.
3: Jawa import ni.
2: Mbak ya aku. Mimpi ketemu, mimpi ketemu. Mimpi bertemu.
3: Sudah siap belum kau? Jangan. Teruskan.
2: Nak kejar lebih, kena ngepun dulu. Awalnya tadi hari live TikTok Limbang FM kita, lalu dia tahu ngalih ngegai. Kita lagi hari gasah sumbang sama ngalih hari DJ. Ya. Tu kita ngalih ngegai FB, Liz Spencer. Hai DJ sama ngalih hari, serta sama berjalan ke pengawal mana ngegai hari bapakku sepawah di tu DJ. Minta ditebahkan lagu hari Yus Andrew, Manggai ke Ati. Dia kena merindang menjadi apa ya Kibin sebilik ber IPD Miri Isania ber Sungai Besai Lacau nanti Roslin berdindang ber Bintulu sedap serumah ber Kerbai Pakuk Sepawah serta semua ke Nala selam rindu serta saya menuju kita semua. Terima kasih DJ ya. Tu sedap sekaban Felis Ira Priska Lawrence Grace Kelly saya minta tebah ke lagu dari Florence High saya bujang apa urang tadi. Tori Tuk Bennett sama kali hari DJ panas hari kami di Supi baru hawa pekan tu DJ nanti bisa minta lagu ndak berani ngelaban matahari hari mancak ya. Dikena merindang di lempu ngau kaban FB serta semua kenala. Terima kasih DJ kini. Hanya dulu Ben nanti bisa lagi kan.
3: Okey.
2: Kau bisa orang telefon lagi tu waw kini.
3: Oh, harus telefon kita sedia 083-325-436 325-436. Halo, selamat kali hari.
4: Halo, selamat ngalih hari ngagai kita nam.
3: Nama berita. Mana kami cerita.
4: Hujan kami di tau.
3: Dini menua hujan tok.
4: Ba, pio kan dia si tau.
3: Oh, piana. Lama udah hujan.
4: Baru ja mesti hujan tok.
3: Ya, harap ke menua mukai pan bisa hujan. Kita di Seraman enggak bisa hujan sehari itu lagi harap ke ngambil ke jerbo tu macam tadi.
4: Main lagi agak mayuh muare.
3: Hmm, tak ada. Break semangat ke? Puput kita ke? Oh,
4: lagi ku nganjung kajian.
3: Hmm, saya dua lon sian bah nanya.
4: Oh, iya.
3: Kau terus ke?
4: Sebenarnya aku berpesan, udah kita masang lagu nyata deh.
3: Lagu siapa?
4: Lagu Gwen tadi.
3: Bedau. Lagu Gwen. Lusak kini.
4: Sanggup aku, nanti nadanya lagu, lagu okay. Ari Alessandro. Lagi lagu Rajkai. Terubah tujuh ke kita enam. Tidak mapi yang sudah beli pinopol, sudah linda makos, tamos, liasan. Dulu temata de Vera yo inaya ke kerubon sang cerita ya yang wayak mali lebu ngagai sida inai boy ba sama rindah dia ngagai sida selalu nutuk ngelato sida ini kere cantik ngagai sida ibu sunti ngagai semua sang nujung lama tau meng ngagai sida sida nyaga sida sepinuk tenawit Emilia Sam. No, ngagai saya selalu nojong lama tu. Saya berpesan nak ingat, nak pesan beringat lagi nama budaya.
3: Di ni di tu, di si jalai.
4: Oh, di si jalai masa baru mulai berjalai.
3: Oh, nama pengawal di si jalai nya dah.
4: Nadai duduk duduk duduk nganti hari kedua
3: hujan. Kena percaya dah lagi.
4: Bapak Sten.
3: Oh, Bapak Sten, bisa dong kau?
4: Iya.
3: Bapak Sten. Bisa. Bisa, Piko.
4: Orang ke nampung burit punya. Orang
3: eh, kenapa burit tampung?
2: Kenapa dia menampung dia?
4: Ini ada tau tinggal nyetali ya.
3: Iya.
4: Nyetali ya tinggal nadai, kena ngikat.
3: Karuang tangkai mengenai.
4: Au.
3: Kirup.
4: Au. Ingat lagi, pasang ku lagi. Lagu punya cinta katanya.
3: Lagi.
4: Dan ada lagi larangan masang kaku.
3: Hmm, tiap.
4: Au. Rajai tau ke. Oh, nya namanya lagu
3: Pendiah Raja.
4: Sanggo aku. Alessandro sang ya, raja.
2: Nama yang mutai kan.
3: Okey, nyaja.
4: Terima kasih. Selamat berjalan ke ujung. Selamat berjalan ke pengawal bojong ini.
3: Selamat berjalan ke ujung sta.
2: Selamat berjalan ke ujung kita.
4: Okey. Salah sebut. Sorry, bye.
3: Saya tunggu ujung sta ya.
2: Okey. Terima kasih Arbina.
3: Terima kasih ya. Dengar kedua. Halo, salam mengalih hari.
5: Halo, selamat hari. Aku Wanda Kujan.
3: BSN, nama berita?
5: Mana? Sehari itu bakal tekal aku. Berapa?
3: Berapa mana ada?
5: Aku lagi penyandang nyuin di luar kita, ya. Kita aku pesan. Terima kasih. Semua kita 7 iku. Terus main di kemarin. Bayar biaya pantai. Malah telanjang aku nyebut, ya.
3: Tidak, telanjang mana? Telanjang.
5: Ya, kena dia bayar.
3: Mana telanjang? Nak got
5: lagu. Minta lagu, minta sebarang lagu terpasang kita minta ada bina tadi. Tujuh orang kaya kabar Facebook, kabar orang pantun aja.
3: Oh.
5: Hanya aja.
3: Bisa ngau grup genggam semangat dah.
5: Bedau saya.
3: Bedau.
5: Oh.
3: Oh, bisa dengar cerita orangnya nyamai bag grup dah.
5: Bedau sekiranya.
3: Okey, terima kasih ya.
5: Nyaja.
3: Okey. Okey. Ah, tu bisa situ siko ada tu nah. Halo, selamat ngelari.
6: Halo, selamat ngelari.
3: Siapa tu? Eh,
6: Julai. Nama apa orang ada lah?
2: Julai.
3: Ya. Anak ngau kenoan Julai.
2: Julai.
6: Au ngau bro teh selangau tadi pesan minggu.
2: Iya. Udah hanya yang sawit tadi.
6: Ai, mendau si buah mansau.
2: Okey. Nah, apa
6: dia? Ah. Ya.
2: Ah, no pesan menuju ke siapa kini?
6: Ah, menuju ke kita.
2: Ini terubah nanti enggak ada sebut.
6: Kalau lagi je buat ya, menuju kita tujuh pintu dulu, enggak akan tinggal aja.
2: Amat.
6: Kau terus ke aku tu ne?
3: Oh, terus ke?
2: Oh, terus ke?
6: Okay, satu dituju kaku ngagai semua saudara tadi kuci yang dia tidak liah di kuci yang megah tidak asmiwa di sepuyau ngagai tidak Juni di Sungai semua tidak tu tidak Pringki ngagai tidak si sama linya tidak Ali dia lalu nak tinggal kaku ngagai staff di gudang agro dia agak ngagai tidak tiga unsur aku bertemu aku tadi ngagai bisa dengar ke radio bertemu aku di Selangau tadi. Lepas ya selalu dengar ke radio. Kalau dia tinggal aku tunjuk aku semua bala aku di bawah burak bo. Telum, kalau nangang bawah. orang semua di Batang Uyak itu. Ya, nanan dah tinggal kita tujuh pintu ga, lalu kita ngasuh kita main city lagu. Aku nanti lagu buka itu nih diri menyadi.
2: Lagu menyadi. Boleh? Lagu Mister Pils.
6: Aau.
2: Lagi dah tak lagu kita ni.
6: Aau, ya. Masa kita main city lagu lagi, tiada lagi lagu setelah pilih lagu lama ga. Dorok ngerindu.
3: Hei, lawa lagu.
6: Aau, rindu ni ya.
3: Aau, terima kasih ya Julai.
6: Aau,
2: kita kita rindu dia Julai.
6: Oke,
3: okay,
6: bye.
3: Bye-bye. Ya, terima kasih ya ke sekali lagi ke kita, ya moga kita ya ke semampai mendiang ke YFM. Oke, okay, lagu sudah sedia, setelah pilih. Dua, pengurindal.

0: Ja lago duro murindo ari esti la pilia.
1: Okay.
0: Hmm. Hesi.
1: Au, abis si Romuji ne. Lagu duro pengerindu tadi. Insin.
0: Hmm.
2: Pos.
1: Ninga setia. Oke.
3: Pai cari ya dia ninga.
0: Halo Gili. Halo Gili ya.
1: Oke, tu terus ngagai sedar di Bintulo. Ngena yan?
3: Di Bintulo. Nadai kong gak betua.
1: Nanti aku gak aku pendok tu. Terpaksa orang gak aku.
3: Pilih maksud.
1: Sino aku lagi.
3: Sino lah.
1: Ya, aku gak. Oke. Sik,
3: kangau dia sih.
1: Kangau pada waktu Iwan seraya nganti kangau peninggal ngagai konti YFM di Kuching itu gada lumur 082258634 ngau 082258633 baru berkijap tu Iwan dan gua boleh sawat tau ke nak tu boleh sawat tu Iwan. Okay, ngai sekejap. Okay, hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tau?
4: Ini Didi itu.
1: Ini Didi hari ni.
4: Didi hari tengah hari pusat.
1: Hari pusat?
3: Oh, ini Didi.
4: Saya dengar
1: kan? Oh, bisa dengar.
3: Si.
4: Nanti dengar lah. Bak kebun apa tu?
1: Oh.
4: Dengar lah. Bak kebun sawit.
1: Oh, bak pusat. Kenapa nanti?
4: Ha?
1: Luang buat pusat.
3: Kosa.
1: Oh. Jauh mana ni?
4: Luang aku dengar.
1: Nanti dengar. Terus ke dengar pesan luang lagu peminta na ni dah Didi. Oh,
4: lagu tanya lagi. Ini kuya lagi apa duit dengan temudian ni.
1: Oh.
4: Tu lagu tu tuju kokong ngagai. Ini bapa teman moyang batu kawah dia. Harap saya bisa minggang. Mama pawa ke ende ba dan sai sengare tau. Aku ba kebun lah leto. Tapi ke kena tengah aku ngajai ne tawa, ngajai sepia. Ngajai semua ada kenala aku ngaba kamu demi dia. Tapi ke kena tengah aku mega ngajai sida ini kala ya. Ngajai atau cap, ngajai da indai luak. Ngagai sida bauan ngagai danduat ngagai sida ina sipa ina suna semua sida tau ba pemaka luang ulu teru magang sida tau ala ka sida bisa ninggala tengah hari tau ala ke lagu udah pasang lagi lu ala sida tujuh dia tujuh kan enam kita dia
1: kami 6, 7, 8
3: pintu kami itu bisa
4: ya, ayah kalau kita pasang lagi dia kurang eh.
1: Nanto kemudian ada
4: kemudian duit. Aau, nyajak. Nyalah sebut agak malah sebut itu mana lah sebut mayu. Teh, agak kalau aku pasang lagi ya, okay?
1: Mhm, aau. Okay, hanya tadi indah Didi ni Yun. Okay, lalu tu seraya ke nganti kita ke bertelepon dengan Gai Konti YFM Iban atau terus macam pesan ke BC di kenatai ke kita dengan Gai Facebook kami YFM Iban kalau tu Ari Sulan Asia Patrick Ari Pasar Kapit minta tebak ke lagu Ari Ricky Andrewson kena merindang sedak ya ba sungai Seranau Dian ke ya. Okay, lalu tu Ari Clarence Midan di Pakan Gary di Pakan Panas Saritu minta tebah ke lagu Ari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang hati diri balau kaban Facebook ngau semua peningau YFM ngalai hari tu lalu dituju megak ngagai semua DJ ke pesan arah kata perindang main tengah hari tu. Terima kasih ya Ari Clarence Midan lalu tu Ari Margaret Wunjing, selamat tengah hari, hari sibuk. Minta tebak ke lagu hari Ingo Anthony, Maligai Pengerindu Kena Merindang, Seda Ricky Ribot, Anne Desmond, James Sanyau, Stamos Davis Telef, Mary Ubon Martin, enggak semua peninggal ke Bukai. Akhirnya pesan ke bisik di kerantai ke peninggal bawah Facebook YFM Tok Nguji Nyawat Kanga. Hello. Hello. Nak mujur tu Yun. Okay. Kira ke Siti lagi pesan bawa Facebook YFM tu Yun. Tu pesan dari Tajau Pesaka, minta tebahkan lagu Sama Rindu Ari Ricky Anderson. Lagu dituju dengan guys semua kaban ke Ngelala. Terima kasih. Okay Yun, tu terus pulang again one tu Yun.
3: Okey, terima kasih. Hanya di aku macam pesan ke bisik di kenatai ke peninggal kita di Facebook tu Ari Sila Mawing ko ya. Minta lagu Nuan Nyukat ku ngapo majik di kena merindah semua ke penung mendiang ke kita jam ke dia tu. Udahnya Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke ngge Jambai Indai Ilum Indai Siti, Indai Rin, Mumuang, Jadam, Murad, Fabian Bak Rumah Awin, Nanga Serit, Nanga Merit Sangan, Ngarap Kegerai, Belama, serta Mujur dalam semua pengawak. Rita Philip, selamat ngalihari. Seminak nyapa ajak ke Benuang Medak Live, Ari Kapit. Udahnya, siapa tu tadi? Nunggu. Liza Wati Abdullah. Selama ngalihari ku angat menua kami di Julau Tengah Ritu lalu minta lagu Selamaya Ari Menalan Band dikena merindah semua kaban Facebook. Jadi kita nguyang ngagai TikTok live Bintulu FM. Ari Zul Zul ku minta lagu Berkikis Bulu Betis. Udahnya Nazihan Nadia, selamat ngalihari. Selamat ngelah tengah hari ku ngagai solo di JKM Bintulu Siti Rohaya. Ngarap ke Gerai Belama ngau Michael Ari Long Teru Tinjar minta lagu Merampau Ari Alex Wan. Okay, si hanya tadi sekedar pesan ke bisik dikenatai ke pelinga kita bahawa awak ke sekali tu nanti kangau nasi
1: nak ke dia tu nangguai nguji nyambut kangau sekali tu nayon. Hello.
5: Okay. Hello DJ, selamat ngali hari.
1: Selamat ngali hari, siapa tu?
5: Tu Pancu Ari Miri tu DJ.
1: Nayon, Pancu Ari Miri yon.
5: Okey.
1: Au. Au nama pesan Pancu, Pancu dah nama betul ke ni? Mat
5: pendek aku tu. Ya, nama main punya DJ, enggak jadi curi nama orang.
6: Semangat wei Pancu Ari Minggu sarito.
3: Gagal mati ya
6: sarito. Ya, rindang mat ya sarito ne.
5: Panas hari kami pemiri itu DJ.
6: Panas ne.
1: Oh, terus nggak pesan nama lagu pinta ada Pancur?
5: Aku keminta lagu ide itu. Teh orang ni je, teh orang anda megangin yang ni je.
6: Tujuh ke siapa na?
5: Tujuh ngaji balam ni je. Tujuh ngaji sudah ayeling. Harap kita bisa ningap ke lemah itu. Ngaji balam orang tengah laku. Ngaji dua ide megadi je. Nyajak DJ.
1: Apa nyajak?
5: Ya, anak gini-gini yang utai orang.
6: Jaga.
3: Kita ngawang ini yang asal.
6: Tiap kita anak gini yang bawa.
5: Ada main-main dah DJ bertundai atau?
1: Iya.
7: Kamahan ya, hari nggak ada gini yang aja. Apa gini yang kita
3: nyuka? Ini aja yang pulang.
5: Selamat-lamai.
1: Oke, Pancu, nyajak.
5: Nyajak DJ.
1: Okay, Yun. Sebab aku hanya ajak telefon hakangan hari kucing tu.
3: Okay, nanti pihak kita terus merindang balap ni ngam eh. Ngau lagu dipinta Pancur nama tadi ni. Laban dia bersemangat dah telefon kita tadi. Ngekir lagi nama laban baru ni ngai telefon tu tinggi cak ke telefon lama mendah tu ilat ni. Okay, tu lagu ngagai ditujuk ke Pancur. Idi utai orang.

0: banyak tarik si lagu hari tua tu si.
1: Ya, harap ke pancur tadi terperindah mengau siapa kita bising minta lagunya tadi ni Yun. Okey, ada tu kurang 15 minit lagi sebelum pukul 3 saya ko limbang ke penudi yang ika siapa engkau nuang berkongsi nah sebelum ujung ke lagu permintaan antara stesen bawa ngelah tengah hari tu.
2: Kita berkongsi tu sehingga nampir tu tahu semua kita itu lagi semua belah tahu
1: tahu ni kunuan dia ke
2: ya. Siapa kengah ke siapa bisa telefon ke biasanya berkejap dia tahu ke sambut dia lagi tahu.
1: Dia tu kucing apa tau?
2: Nak nama berkejap dia?
1: Bisa berkejap kita dia aja ya?
3: Nadai, masih boleh tau. Nadai berkejap tau.
1: Kita di kucing tu bisa tu. Nah.
2: Tahu kita haram.
1: Kesawat nah.
2: Halo.
4: Halo. Halo nah.
2: Oh,
4: hai. Halo, selamat. Itu
1: kan hampir pas. Ketinggalan.
2: Sama tak ini?
4: Ini dagak tau hari dengan lijau seorang.
2: Oh, ini dagak. Nama berita.
4: Mana berita hari kemarau tu nanti hari. Tuput lama itu dah tepan dah kena ngepan naik petar aja.
2: Okay. Nama tak kecil lagi ya tadi.
4: Mana hari kami tetap dari bulan 6 tu bawa.
2: Apa ya? Kata air hirup kita berkena dah?
4: Air hirupnya minta bak minta kami bisa bantu orang air menerangnya deh.
2: Ah baik, mana bisa air rob jangan kurang lah. Mana mandi, nang awak ke? Mana nurut pasal? Mana tak minyak ke? 30 sen, maya ke? 30 sen dulu.
3: Kena mandi. Muntah, nak ni kau
4: dah. Air air kena berapi, kena mengolah wot. Nang malam ni mur nang bisa air tayut malam ke? Cari sini nanti orang kai.
2: Aman. Kata itu tanya dikininkannya, lepas hari kemarau tu ucap bapak ku.
4: Kami setat hari intai gawai coba kami, sehingga udah nadai ayu.
2: Mungkin nadai jalan ayu ke begini?
4: Nadai ayu lepas kemarau deh. Lepas kemarau tu, lalu nadai hujan kami tu.
2: Kasih kita deh.
4: Bah ya.
2: Tau, nama begini pesanin hati kan gini?
4: Pesanin hati aku tu, dia kena kemudian malam nyadik aku. Demiri, Indah Bangau Demiri. Semua kaban melayan aku sedap pay pintu dari muka. Nak boleh sebut ambil nama tu sedap pay duno di sebarang lain luar dia dia tu. Sini ubiat mega. Dan nyadai aku berbatu dah 8 dalam miri bendulu. Agaknya aku pak dan dalam miri bendulu mega. Aku agak saya inai dia dari kucing. Arab kisah menggerai. Sabah lisa tamat dengan apa tak kuno lihat ngabah dek. Agai semua kebun layang aku jauh ke semayak. Agai semua balaki gua aku dah ngau kebulai ingin tuari merdeka lama. Aku pesan dengan cinta rindu-rindu selalu. Agai kita lapan enggak harap ke gerai-gerai. Gerbu balap kami tu tangkup hidung. Hidung enggak nak pernah tangkup. Lebih gerbu balap man. Tahu lihat masa yang aku lagu ujung tu lagi nah.
2: Lagu
4: nama gini? Lagu nyukat aku ngau pemadi.
2: Apa? Siapa nyukat? Nama dah aku. Siapa nyukat?
4: Lagi oh, orang lama tu bah. Orang lama tu bah.
2: Rugi ada.
4: Rugi ni ya. Ni jeda ya.
2: Nya main sayi sepe.
3: Sekejap kau punya orang peras. Nak nemu siapa antara dua ke perasnya.
4: Ibi-ibiin ni biin. Tuduh kaki biin.
2: Nah, yang kedua
5: ni biin. Ibi-ibiin ya. Lagu nama tuduh tadi.
4: Nuan nyukat ngup madi ya.
1: Aman ya tanpa.
5: Beri mana lagi? Ibi-ibiin lah.
2: Pengawal bayar,
4: sikit
2: berkenyak.
4: Sikit kan juga ibin. Sedang ke ibin, lupa kata aneh, arti ibinnya.
5: Kati?
4: Ya. Apa kata aneh?
5: Apa kata aneh? Oh, apa ini?
4: Apa kata aneh, mandi ibin. Oh, aneh.
5: Oke, bisa ini udah. Aneh,
4: aku serbek. Nata ya, dia mati tara di ibin.
5: Oh, iya.
4: Mama tuh ibin, tapi aneh aku deh.
5: Aku? Ya.
4: Aku rebek aneh aku ke belakang dia. Rebek sama dua itu.
5: Kira lagi boleh, mana? Lagi boleh, sabo wang.
4: Nada, hai.
5: Hai.
4: Nah, ya, terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Okey.
1: Okey, nah hanya Ari Kucing nah.
2: Iya,
1: Ari Kucing. Ari Kucing sahur anak.
2: Kau saya nyawat, nyamai gudah nyamai lah pengawal tu.
1: Kami kau mbak Kelisio.
3: Kau mana nyamai ngeri mau kulo
2: kira kau
1: dah. Awak.
2: Guru mana? Guru. Nanti kan guru.
3: Nauleh hentai kedai guru. Tante udah kau ngeri mau kulo.
2: Kena ada lima tu. Di tu kau macam ngok langsat jadi nama si dato. Tapi anjong pesan ba 5 FM TikTok tu hello Joker Sibu tu ka ya cina ke sing gau pesta limbang itu menya itu age rame itu beno final Dragon Boat itu sida ya itu 84 lagi nya penangguhan majlis penangguhan lagi apa ke 4 lagi awak jadi ke terima kasih mereka ke cina ke sing ngerintai ke besar Indonesia sida ke Catherine Robin Juni Ben Solan J Patrick Shasha Amanda Mary Jalo Ujo tadi sila kebukai Felis Irat tak kepsi ngena tai ke atau ke pasar rindu ati sila kai limbang tu terima kasih ya jadi menyi aku bekas lama dah rekod tak
1: alah kau pulai nana
2: tunggu kau mai tinggal aku pulai nana tapi aku nyimpu lah tadi dai
3: kami dulu
2: lekat dulu lah tak
1: ngon dudi nonton siapa sen nonton dulu
3: ora baji apa dudi lah ora ke belala
2: mari ari
1: kelesel kamu puak ya.
2: Kita itu tinggal. Aku kan aku belajar hari Gabi. Gabi itu dah pernah kira jam tu. Hari selatan mah kita yang lama tu hari utara. Hari selatan dulu mah.
3: Enggak ada sih, berani yakin.
1: Di segi ini kan.
2: Okey, selatan. Okey, nombor dua selatan ke? Ibu Ibian ke dulu ke? Ibian lagi. Ibu Sibu, dah Sibu Bintulu Miri Limbang. Ya, tinggal lagi.
1: Aku mah dulu, ngai aku kalah.
2: Ya.
1: Carut.
3: Nak cukup gaji dia lagi saya.
1: Kenapa aku gaji bana? Okay, terima kasih yang kita semua sudah sama mengujur ke program kita Bawang Lan dengan hari itu. Enggak tu, selamat pelala, selamat ujur minggu. Okay, nah dah. Pasang gai tapa.
5: Oh, selamat ujur minggu semua. Harap ke gaya hari kita ada selampur menua tu. Tahu berbalik mana semana. Lebar mayu agak program dekat diatur kelebih agak di Betuang. SKS di ujung bulan tu ila lalu ditangkan ke pengawal kita ya kebesainya SCSJ lalu pihak mega semua ada penanggul bulan 10 regata krian regata Tanang Sari Pusak nah. Dekat Bepun baru au kami gawak de krian ne
1: lawa kita
5: malah
3: now yang
5: ngerinya aja
2: celum aja celum.
5: Okay, bye bye.
2: Okay, nuan cia. Kamu
1: mau ibian? Okay.
5: Yang pahun ni datang ni.
3: Dua dia memang, dua dia memang dulu lah.
1: Ni dua ya.
2: Nah ini kini suaya.
3: Lubah pick up ingin sih nak dia. Kalau aman apa? Kuat ngai.
2: Sikar ke game yang apa? Balan tua ni ngah.
5: Irian tua dan.
6: Mari pesan selamat hari Minggu
2: guys. Selamat
6: hari
2: gawai
6: selamat hari Minggu guys. Semua boleh pening jaga pengerai diri
2: terlembau
1: God bless lah.
3: Lemau ama les dua lah aku udah pun deh kan sama palak celam
2: seruai deh bisa getir linai seruai deh dia seruai lagi
3: udah aku bungkus dua celam dalam studio tau tau.
2: Oh, sama kayak memang siku ke?
3: Oh, memang kaban bayar positif tadi.
6: Oh, terima kasih mayo-mayo guys. Semua peninga ti tetap bersama ngau kami. Ngarap kita semua sentiasa sehat, ngau ceria selalu. Ngau keadaan sebun dia tahu ane yang lupa jaga kesehatan, kurang ke aktiviti di luar, ngau kena penutup mawa. Jaga diri nya aja areko sama ujung minggu.
1: Dengan ah.
2: Benar mampu mawa ana mem.
1: Penutup mawa ne.
2: Ciao. Benar mem.
3: Ini ke dari balo ke mawa ada tutup. Mata ana medal itu.
1: Kenya ngau tutup mawa sekali ne.
3: Nah, punya kotanya, askrip hari yang bot ada enggak nyari editornya aku.
1: Nanya aku.
3: Ngai-ngai.
2: Nuan Chia.
3: Ya, terima kasih yang guys doai muka ulih ngau ku ke Sarito untuk minggu ke penudis doai apa RTM itu. Terima kasih mai ane.
1: Minggu ke mana
3: ane ke mana ke Jakob pada ibu tau.
1: Ya, ra ke bojor guys doai.
2: Report selain dah tu gagak mana report selain
1: ila ini? Ila tengok catat kenyaran baloi lah
2: baloi
1: baloi
2: baloi baloi aduh. baru.
3: Sakit pala.
2: Lama kita kena tutup muka tadi.
5: Pola mah pola ikan mah.
3: Kita aku dengan pesan udah telefon udah tahu lagi kami sebuat kagai pesta kenawin ya.
1: Yang kau je.
3: Nang ini yang sekali pesta lima nang enggak
2: boleh. Kau nak menginang kita kami bisa memberitahu.
3: Jangan menginang. Okey lah ni.
2: Okey, kenoyon.
0: Okay, terima kasih semua. Terima kasih ngagai kita ke udah ngatai ke pesan kita bak Facebook oh live TikTok mega. Minta ampun nak boleh dibaca semua tang aku maca tiap itik pesan ke di ngatai ke kita tadi. Ngonya mari selamat hujung minggu ke semua. Okay.
5: Menang. Bisa kias. Bisa kias.
2: Malat nak moni ini.
5: Kompor bisa kias.
2: Saya kias tu berat kias tu.
0: Aw ah.
2: Okay, kenon be.
0: Oke, okay, oh, terima kasih.
2: Saya kenyang malu lah.
5: Pulang, pulang. Ulah, ulah, ulah, pulang, pulang.
0: Gak aku partner baru, minggu baru ni. Oke, okay, selamat lah. Out nah, sabar nah. Omri, terima kasih semua balap dengan kita. Sari itu, menyikuyun tadi minta ampun. Dia sekedar pesan nak sempat dibaca. Agar untuk beri selamat. Hujung minggu dengan semua kita. Ngau berjimat kita pulai lagi. Ngau tuju reko induk darah kita. Ngarap ke mujur. Nama tu, ngagai. Nama tu, alu sambung sekolah kini seduanya, ilah.
2: Habis.
0: Habis turun, eh.
2: Nanti kumpul
0: mujur men. Oh, taniah nah. Okey, harap kumujur ngas duai.
3: Ya.
2: Ya, wala nama tu kan wan akai. Ni mau
0: ni. Kita jangan remo duai nya nak kacau ke.
1: Terima kasih.
0: Okey nah, au limbang au terus dengan limbang.
2: Angge limbang ya. Okay, terima kasih hage kita lima megang Indonesia Radio. Terima kasih megang bela peninggal kita ni nya bermedia nama kebuka kita.
1: Ingatkan sumbar kami nah.
0: Iya, lu nyangkuang nah.
2: Aku nyangkuang kita sumbar kita tolong ya. Apa yang megang kita ke sini ninggal kita ba RTM klik terima kasih kita jadi nya tadi menyu kita laban hari tu agi bisi sesebun. Jadi ngarap kita nyaga pengarah kita anang kurang hirup ai anang kurang menyi kita anang kurang penyerok ngagai tubuh dari empo mesti kena jaga pengikut ngagai dari empo jadi menyi bakal selama terus rindu kepangan diri bakal kita rindu ke dari empo pian bakal terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengawa ngau pengelurus hati jadi nyaja reku jadi aku nyangkuang semua kita tanya pudah hindai orang kini kak jadi hindai kini agi darah kini darah rumpas semua kita yuk. Kumang mentas darah badas, darah bagas, darah baji imun likun pendiau tucum nyingkum semampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kumang ngasuh merampau lelengau esai.
1: Tu dia
2: nyaja hari kami ngau itu masa gaya kita semua bye bye hari kami
0: iya.
2: Nuan betul lagu sih, kau sih.
1: Nuan, nasib aku tadi nak.
2: Kau pun, kau pun was kau. Okey lah, kena kita yang ngemuas hati inai sempat tadi. Nih ke last ke penuh di telefon kita tadi. Tujuh lagi ibian kita tadi, lapan nyukat yang ngau pemajak tadi. Hari lain sih kenyalang, nuan nyukat kau ngau pemajak. Bye-bye semua.

Semulai sejalai Gawai FM ba program 34 Serajawa. Nitiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lembab.

0: Ya, terima kasih ngagai kita tiagi bergulai dengan kami barentak ngali hari YFM. Datuk kita berdua bergulai dengan kami bar program 34 Seranyawa. Nemban bar Adan kau boleh didengar serta di pedak live bar Facebook YFM Iban. Jadi awak kena masau jam aku mai kita berkelala ngau temuai kebisik di kangau ke aku bar program 34 Seranyawa ungkup ke ngali hari itu kelebih lagi 20 hari bulan 9 2020 6. Jadi buat mua aku dia tu temuanya dah duduk bertunggak dengan aku. Kita berkelala dengan temuan kita ke ditemu aku nama ya ianya Miss Suli yang ambil ia empu madah ke penerang rempu. Selamat ngali hari serta selamat datang ngagai Konti YFM Iban.
1: Selamat ngali hari. Terima kasih dah ngagai aku ngagai sesi YFM tu. Mm-hmm. Okay, jadi nama aku Suli Abel. Oh, aku asal dari Semanggang. Mm-hmm. Dua-dua pindah ke Semanggang. Tang, aku ada abah Semenanjung.
0: Oh, ada abah Semenanjung.
1: Negeri Pahang, oh. Bentong Pahang. Jadi ti pasal dini aku tu membesar orang. Mm-hmm. Manyo tempat lah. Ti abah Sarawak dari Impu segi dah manyo halai kami. Mm-mm. Kami sebilik lepas pai aku sebab gawat kerajaan lah. Jadi maya ti zaman ku membesarnya nyuka tiap tahun pindah sekolah, pindah tempat. Ada Senanjung, buat Senanjung mesti lah sempat bersekolah gak.
0: Yeah.
1: Ya. Dah nyak sampai lah nyu pindah ke Sarawak. Dan aku rasa dalam penghidup pengalaman aku ialah membesar sigi aku sigi ndak sigi tempat.
0: Yeah.
1: Jadi maya subak last sampai ke nyu last menua abah Sarawak bekal menua Ujuang bekal menua Lawas pun nyu sampai datang dia agak besar.
0: Oh, laban ke nitiah ke pengawal apa yang ngundai ke gawat perintah maya subak ni hari ni datang ke Besai.
1: Jadi menyu pengalaman lah. Gak, apa tu budaya orang lah, utai ke culture orang.
0: Mm-mm.
1: Jadi menyu tu ada pelajar lah. So bekal kira besi impact bila maya nyu besar itu. Manyo ilmu lah, macam lah ilmu. So senang lah untuk aku kena ke apply nama ti kap gulai ngurang kapa senang. Laban manyo topik dah.
0: Ya. Okay ne. Jadi balo peninggal kita pententu kak nemu ngau mayu lagi atau ke detail korang ne. Penerang berkawong ngau anuan nama.

0: Anthony Abel.
1: Anak Anthony Abel ni. Yeah. Uli Hamadah kini nama kebenar batang pengawak nuan.
0: Tip Yakut ke pengawak aku dato, aku tu founder. Ngau CEO of Selubi. Selubi tu brand skincare, terutama ngagai orang kulit sensitif. Laban ya kini bisnes tu bisa laban aku umpu bisa eczema gak. Jadi idea nya sebab laban aku sebab ada oleh ngena banyak produk luarnya. Laban aku kena eczema tu maya tuai. Jadi tik kak kena ubat keberi doktor pun nulia kena long term laban ngai ke bisi side effect lah. Jadi sampailah doktor pun madah uji de nguji tai natural. Bisi lah aku nguji natural ke produk orang maya nya lah produk orang. Nadah gak. Jadi aku laba ke rindu macam ngadu research. Aku lalu macam-macam lah bakal internet semua dan nyamanya eksperimen semua aku tu kira bahan eksperimen aku kumpul dengan produknya lah. Baik lebar mainnya aku ngadu produk kena kumpul ada kak ngadu bisnes kenama. Jadi sampailah nyoba berpuluh-puluh trial and error kurang nyoba sampailah satu hari nya tadi nyoba mu aku gerai lebar ti Yakut pasal eczema tu tak tahu boleh ada ubat tapi yang boleh dikontrol. Selain pada skincare, lifestyle agak
1: cara makan
0: semua cuaca. Jadi aku pun mengubah ke aku penghidup penghidup aku kena ke ngau skincare-nya sekali lah. So maya mu aku teruk nyo dah tadi nyo satu harinya stop galah baku nemu utanya produknya berjaya mainnya bila mu aku stop gatal. Baru ya aku kasi adanya gatal ya lu gerai nadai gatal lagi. Jadi sampailah mayanya bala sida family kawan-kawan pen nanya mu ada mana andai ngena teh gagak kumpu kang uji ulang uji mai wala bala family ngau kawan-kawan tu lu nguji teh aku. Jadi so bila jaku pasal keti tetunya jadi bisnes dahnya dahku gerai mua tadi dah berapa tak si 2 tahun dahnya. Jadi aku mainnya tadi ngegak bahan asli kena ke produk aku tu kampung-kampung. Jadi terjumpalah ngau bala sida petani tu si petani tu kena Nancy. Ya jaku ngaya sambil medak madu kelulut dah. Berapa meh kita po income kita sebulan? Ada namanya satu data. Po nanya dia tu rugi kita bisnes gitu. Jadi okeylah dalam idea aku tak gitu jalah. Apa kata aku ngambil produk kita bakal bahan mentah ke kita bakal madu kelulut lah tutuk lah dan yang jadi produk aku jual. Jadi idea aku tadi aku tu kira memperkasakan sidak petani bak menua aku lah.
1: Kira ke mantuk sidak ya kebenar sidak ya.
0: Menambah ke pendapatan sidak ya. Jadi nya ambil tadi bisnes aku tu Selubi tu kira dalam kategori social enterprise atau ke dalam bahasa Melayu perusahaan sosial.
1: Ya, nya tadi penerang hari temuai aku buat program 34 Seranyawa. Ya, ukai CEO yang menyamar. Ya, sigi orang kenang yang ngemun ke kebenar ya produk Selubi itu. Hari cerita ya tadi kita udah nemu. Ya, siko orang kenang ya ngagak produk Selubi itu atau ke tiba jaku bahasa kira ke disebut kita usahawan betul. Bupun dari usahawan orang ke mengasaskan produk Selubi ni. Dia tu kira ke jadi CEO ngai produk Selubi. Anak pihak ya?
0: Okey, tiada secara rasmi tidak ya CEO kurang lah.
1: Ya, kira ke nuan tu menang orang ke ngagak ya, ngagak produk tu ne. Hari cerita non tadi hari nuan pu ke bisik penanggu ba kulit tu kita ne, ba mua derempu. Hari nya nuan berengkah ngagak produk Selubi tu ne. Hari kena nuan hati diri tang nade terundi yang ngagak tu jadi bisnes ne pihak ya tadi ne. Ada nya udah nuan nyo bisik idea. Orang nyo meda gaya muan nuan ulih nama dah bekeni keterubah muan nuan mayanya subak gal gatal ke tau ke bekeni
0: teruk mua aku mayanya laban nyak mayanya aku pasal berhenti gawak lah. Lepas aku tak fokus ke ngerai ke mua aku.
1: Oh.
0: Lepas ditanya-tanya

0: efek kumpu mental health. Mental health maknanya depress lah kita.
1: Depress.
0: So aku pulai menua, nyak nak lama kira fokus ngaku nyak betul dia nyolih ngadu research.
1: Kira ngelupa.
0: Terus lah ya belubang, nyo belubang ngelupa semirah-mirah. Nyo belubang lah terus. Nyak memang nyorak ya. Menyorak ai ketemu ada bakal ke amai ke mua ada sebab kalak berlubang berdarah semua amai lepas saya nak percaya laban mua aku bakal nak orang nak dalam nak kalak bisik masalah bisik bulak aku nak madah nak ke madah kumpul kulit mua aku perfect sehingga bisik memangnya meh lebat eczema tu nak boleh ada cure tapi ya ulit mon kontrol bisik lah bekas sebulan sehingga dua kata-kata gatal tapi kontrol bila aku nak produk selubi boleh kontrol lah. Boleh kontrol lagi lah sedau yang makin teruk.
1: Nyak-nyak kepun yang tadi yang sudah nuan ngagak nama tu seluvi. Okey, jadi dia tu kita ikat nemu. Boleh nama dah ke dulu Miss nama utai ke penama seluvi tu. Hari ni boleh nama seluvi tahun ni seluvi tu berengkah di gagak bakal nama dah tadi ngena bahan mentah atau ke barang mata. Tentu maya nuan ke ngagak researchnya kati nuan tak boleh nama seluvi tu. Tentu rakan nemu sebenarnya nuan lu mesai kagi produk tu ngagai orang luar.
0: Partnya rindu agak cerita laban laban kadang-kadang orang tu selalu saru baka tu brand seluvi tu dah aku nama aku dikangau orang seluvi meh tapi aku awal je malas kan betul jadi habis ini cerita ya tu kemadah lah seluvi tu sebenarnya ya akronim ok laban ya social enterprise jadi SLU nya kira nama inisial aku lah Suli Lungkan ya.
1: SLU
0: Suli Lungkan dan V untuk visi I untuk inisiatif.
1: Aku
0: sebenarnya sedau aku nemunya akronimnya ngerti aku benar memang yo hame beratus nama sudah aku kengadu brandnya bukannya tulis surat mana agak nama tu mainnya dah sekali dah aku tengok dah nak tu cun kena leban aku tu ngagak social enterprise reti tadi SLU dan nama aku V untuk VC I for initiative jadi nyak lah keterubah ya trade seluvi tu mainnya main aku ke nyetat ke seluvi tu secara nak rasmi ya 2019 lah. Danyak tak mamai mamai ya kira 2020 lah bas sebenarnya aku confident kamai seluvi tu jadi bisnes ke betul lah. Aku ngadu pilot project. Pilot project tu maksud ya nuan kan mendak sampai tahap ni tu seluvi tu boleh jalan jauh lah kata saya. Jadi macam lah jadi aku kak ngadu validasi lah so mayanya aku manyuh ngebuf manyuh bak Seranjung bak Sarawak Rito lah ngebuf kan benda kini ke respon orang ke produk aku maya packaging sikit lain lah out sekat okay packaging ketuk teka si simple je packaging
1: bak laban ke baru ngepun kia ne
0: ngepun kia duit pun capital pun ada manyuh dari kami respon orang okay dia bila dah selalu buf mana manyuh sikit so dia kami boleh mendak ni ke produk mayanya maya selubi baru pansuat subak lagi dalam projek 10 gig brand 10 gig produk kami. Jadi udah ni setahunnya kami udah mendak orang ke ni respon. Okey, kita kita pendekkan kita empu produk kita milih ni ke best selling lah. Berdasarkan kita empu research pada projek kita yang mendang ada booth tadi. Laban rada maguna nuan nyua menyo produk ti nak laku. So nuan nyo nyo makai kos nuan semua dah. So bila dah secara rasmi trade selubi trade membelah trik mana banyak produk 3 gigit je
1: 2-3 gigit dulu mereka nak ngepun ke
0: ngepun ke lepas kita gigit kat save cost dah duit pun berdua tu manyu
1: Nyak ni nyak penerang berkawa ngau hari pun nama seluvi ngau ngena basic produk aja dulu ni nama kini basic produk keterubah mamat ke gagak nuan ngau barang mata ke kena nuan
0: signature produk kami, first produk kami, sabun kelulutnya.
1: Sabun kelulutnya.
0: Dah yang tadi sabun kelulut.
1: Dah kena bermuah apa tubuh hanya dulu?
0: Sabun kelulut tu uliah muah ngah tubuh.
1: Oh, nyok ke terubah.
0: Sabun tu ke ngerai ke kulit kau. Kulit eczema kau. Leban aku tu ukai eczema aja, ngah jerawat dua-dua sekali nyerang muah aku.
1: Semuanya.
0: Semuanya. Jadi kira ikonik, kira signature produk lah. Yang aku ribai dah.
1: Okay, okay.
0: Jadi lebay kena madu kelulut. Dah tadi bisik mas tadi mas dari beras dah yang lemon coffee body scrub. Kira keluar ngau tiga giginya dulu lah. Mereka memula sebab keterubah ya. Utanya bakal kupi Sarawak, hanya beras-beras hari kita yang menua. Utanya kesimpel-simpel. Tapi wak tanya simple tapi kak pastikan utanya efektif lah. Aku tu jadi efektif. Janji yang nak allergic agai mua kita, aku ngomura leban aku tu berani nyua leban aku percaya mua aku mayanya kelu teruk. Jadi aku rasa bila aku dah compare dengan orang memua ke orang ke manyua teruk, aku rasa paling teruk. Jadi aku berkata nanti tanya tu mana abang mua aku. Jadi
1: lepas aku tu nak boleh borong bukai
0: leban aku rasa mua aku nyak kelu teruk dah lah semua dah lah eczema teruk nang darah dan ada ada sampai kerekuang dia tu. Tapi mendak pun takut. Aku mendak takut. Mereka tu mendak gambar aku keliak.
1: Oh, ne. Panjai, panjai dah penerang hari Miss Suli ne. Berkawal dengan produk kedi keluar ya. Ianya Sluvi ne. Produk skincare matau. Jadi, udah tahu lagi kita dekat nampung randau kita bergulai dengan Miss Suli. Kita ingat tu nak lama dulu.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

0: Okey, bertemu baru kita buat program 34 Seranyawa Neban Badan. Kita Agib Gulai, ngau kami medak live Facebook YFM Iban. Kalau aku Agib mengkang ngerandau temuai aku ianya Miss Suli buat program 34 tu neh. Jadi tu Miss Agib ka nemu Agib tu neh peninggal kita kebenung medak live Facebook pun tentu kat nemu ngau silik Agib berkawa ngau produk skincare tak ku tak kena kita ngemajik ke diri, ngemadas ke diri atau kenyaga dream pun banyak ne. Ayanya produk Sluvi. Tadi kita sudah nemu asal kepun produk Sluvi tau bisik di pasaran ku kita atau kenang ya bisik dijual ba market ke dia tu atau ke dijual jam ke dia tu ne. Aku tu kat nemu ne. Bala peninga pun tentu mega nanya tadi sudah madah produk ke terubah. Pian mega bisik nyebut barang mata ke dikenak nanya lah baka beras atau keberau, kopi, denyak madu kelulut, nama lagi?
1: Oh, jadi Maya nambah ke produk baru, bisa utai ke utai tambah baru lah. Okay, bakal aloe vera, dia bunga mawar, cara overall lah kemada. Okay lah, madu kelulut, berau, kopi Sarawak, aloe vera, bunga mawar, ia ke bahan mentah utama takat nya jalah. Laban jaku pasal produk kami nak manyuh lah. Buat masa tu 5 main produk lah. Tapi setiap produknya mesti bisi elemen Sarawak lah. Baka contoh lah sabun madu kelulut, madu kelulut dari Sarawak, daya scrub mas mua, mas berau, hari berau, berau bukit kita dari kopi lemon coffee body scrub
0: hari-hari menua kita tempo ga
1: jadi janji ya elemen Sarawak lah
0: elemen Sarawak
1: tapi menyuah fokus hari semanggang pun lah lepas kami ke bekerja agawak ngebela sidak petani lah
0: siapa gini orang ke meri atau ke Mekah ke barang mata atau ngagai nuan tu miss
1: Majoriti sida hari petani ba menua semanggang.
0: Menua semanggang. Ulah sebut ganya hari ni bagi
1: contoh si manya fokus ba ba melugu.
0: Melugu.
1: Fokus ba sekerak. Fokus ke jalan punggu. Si ke area-area ke nyuka gayung keliling.
0: Sida tenang raban orang ke bertanam betupe atau ke orang kenang berkebun bedandang besai magang menanya atau orang baka orang kenang yang baka orang kenang ngemuan tau ke ngibun baka madu kelulut tau nang orang ke bisik ngawak bisnesnya nuan sikit ngambil bak orangnya aja tau ke bisik ngambil benda bukai kini
1: kami laban agak gora bukai bisik mimimit banyak ke bisik ke bisik pat ke kadang resto laban ke kadang utai tu bermusim gak utai tu kadang stok nadai tapi nitiah ke kami pu seluving pu visi ngau inisiatif tadi jadi kami tadi segi ke fokus ngau petani bak around Sri Aman lah labannya lah visi tadi jadi yang utama tadi majoriti sedar tu segi nang petani sebenarnya lepas petani sedar tu ia bakal suka-suka ke kita kena serampu
0: bertinya tadi sedar ia tu nang orang ke bertanam bertupik tau ke orang ke nang ya bakal orang ke ngembuan visi siti palan maka orang kengagak madu tu ambil ke bandingnya orang ke bisik madu kelulut tu kan nyamai ke kemenang sidak tu hari pengawak ke memiat bekenya nuan sigi kira ke mantuk sidaknya ama kebenaran eh meli hari sidaknya alu diambil ke kena ngagak produk nuan pihak reti ya tadi ne baka berau nya deh tentu bisik mega endur siapa supplier kita orang ke merik kebenaran kemayuh lagi mantuk.
1: Ya. Bekal berawanya area Melugu meh. Laban
0: area Melugu.
1: Melugu tu kaya ya besar. Kami kira bala kami pu lah. Bala kami pu. Nyadi nyamai ga becuan ya kaku laban nyamai laban segi nya aga utama fokus tadi awak ke sida. Laban kadang kan amam laban sida tu manyuah agi family. Anak agi manyuah kadang dengar cerita sida emada ka maya anak ka sekolah peninggi agi dah.
0: Maka guna ke belanja
1: semua adanya sidak kadang kak ngagai beli ubat kadang siap penyakit semua nyo menyo penanggul ga jadi okeylah nyam tadi aku sikit kak ngambil sedak yang jadi supplier awak ke sedak yang banyak income contohlah bagi income sedak tadi dia cerita 2-300 sebulan itu income sedak nyulih jajahit pun 1000
0: kena sedak nambah natai pemisik nyua barang mataknya ngagai kira ke kita ngumpu company banyak
1: banyak nyak kira ekosistem kami lah dari company kami jadi bila ngambil sedak sedak apa yang increase sedak ampu income sedak pun boleh ngagai beli ubat sampai sakit boleh beli ubat ke mana lagi anak pun boleh belajar ke tinggi lagi dan yang sedap hidup sedap pun selesa lagi
0: nyamai lagi
1: jadi lepas sedap sebab lepas kadang sedap yang aku mendak especially bakal kami menua lah lepas banyak orang mesti orang lepas sedap tukai untuk bisnes nah. Tapi kadang sedap tu banyak agak madah diri banyak pun usah jadi so aku meri idea aja lah jadi nyak minta sistem ekosistem ke di create kami company kami tu lah bakal sedap ke perhutani buat masa tu ya ke gawak-gawak selubi tu round bisa 10 family lah
0: dalam 10 rom bilik amenya jadi kita tu kira ke meliari sidak ke nang ya kurang penatai pemisi dalam bak jam ke sama megak kita mantuk sidak ya ngau penglandik kita me ngasil tau ke ngemun ke pengawak ngaga produk ari barang mata ke dijual sidak ya tadi mana cukup mana pengawak berkata ne maya kita ke mansut ke produk begitu kita mantu orang bukai kan ya ne apa kini ba senentang modal tu
1: okey mainnya make start ya dalam mainnya sigi ke ada gawak lah jadi itu jaku pasal modal tu manyuah lah dia memang dia minta maya ke memula aku sebab ada orang bukai dulu katanya nak manyuah lah Ariap ginjal duit Ariap pindai dulu lah. Lepas ginjal bimbit lah. Ila banyak baru lah. Tidak bisa dah boleh pukul kita. Ada manual lah 500 saja.
0: Kepun ya mama.
1: Jadi hari 500 nya ambil tadi packaging itu semua sige ada yang tu mana lah utek ke berburah dulu. Jadi kak nya memang nya beda jadi serius bisnes nya ambil tadi agi pilot project lah agi guji-guji ngagak buf semua. Biar hamil lah jadi nyo tadi nyo labah ke nyo bertemu dengan nyo kadang usahawan bukan labah main ya so bukan uji dek uji apply tu jadi main ya agensi kerajaan yang aku apply main ya untuk grant lah grant tu kira duit free lah dari kerajaan kita Sarawak bakal SEDC dan ya dah tadi bisa juga dah cuan kat main ya kena COVID main ya dah mai ke 2021 kamainya saya gak bantuan dari agensi kerajaan bekasi dak tekun banyak danya tengau bertanding usahawan tu bertanding usahawan tu menang gak bisi bere gak duit danya apply gak grant tu so bisi gak bakal crowdfunding tu bakal kita mayanya ti jaku ra putih tu crowdfunding bahkan orang bika minta modal untuk memula ke bisnes orang sanggup bila ada ngadu impact siapa-siapa orang online tu sanggup merek nuan kini-kini duit free kau kita janji saya akan mendapat impact lepas saya nemu nama pengawak selubi tu akan merek impact dengan petani yang mimik-mimik so orang terbanyak crowdfunding lah ada online semua so kenyak lah memula ya sumak mimik-mimik dan yang dah lama-lama selalu ngau bertanding ngau program usahawan so mimik dia mimik dia nyok kira
0: manyo makin ngerembai ke produk nuan tu bakal hari take signature produknya tadi ni jadi kebuka ya gi bacara nuan atau ke proses produk nuan tu digagak reti kaku tu tadi cara nuan ngilang ke register ya berkeni datai ke nuan mungkus ya berkeni prosesnya tadi
1: jadi aku bila orang nanya pasal kene pasal produk selubi tu kira apa tu terak selalu arti ayat pertama aku medah nama selubi tu kami produk handmade tersebut dulu lepas kami tu ke barang kilang handmade natural skincare product. Awak ngai ke orang tanya. Jadi bukan kilang ke? Lepas kami tu nang handmade. So semua produk kami 100% dari barang mata. Ada preservatif. Bekas nanti beli kilang kan mesti bisi preservatif.
0: Contoh boleh meri contoh sekali.
1: Contoh produk aku.
0: Boleh tunjuk gak?
1: Contoh lah bakal sedap scrub semua tu lah. Lepas bila orang madah berkena kita ngasuh teh tahan lah leban bahan produk kami tu walaupun ya 100% handmade aja skincare products udah nuan ngadu kami ngadu boleh tahan 3 tahun. So bisiklah rahsia formula kami pun leban wakah aku nitih jakok aku aku terjadi bahan eksperimen aku pun ngadu try and error beratus berpuluh kali
0: testimoni ke diri
1: pun sampai nya besbro nyual tu berani kamu dak tahan lah sampai berapa lama. So boleh berkata 3 tahun bisik bah resepi dari empu. Contoh jadi nanti selalu hilangkan sidak ya nya kadang aku nak boleh bakal subas sebelum start selubi aku nak produk tajak natural.
0: Ya.
1: Tapi ada hilangkan ngam kata lemu aku lepas sedang nak preservatif.
0: Bisi utai dicampur campur ke nak boleh ba kulit kena ngam amat sensitif. Tak nak teguk nak tak teguk utai sekali.
1: Bisi lah chemical ke sedak.
0: Chemical.
1: Jadi nyak badah kamu badah nama selubi. Selubi tu handmade.
0: Nyak me tentu ramai akan nemu.
1: Dan nyak kami amai-amai transparan gak nama pengawak kami. Kami tu nadai ngalih utai leban banyak kami ayan ke bak social media. Pengawak kami dini kami bulia cara mai kami leban banyak orang ke selama tu naik syuting-syuting ke mendak nama pengawak kami. Sehingga aku mantai record ke apa. Tu. Nadai kini corona dah mesti bahan-bahan terlarang lah. Tu meh ketuk-ketuk transparent lah kami ngabit tu. Ni tu senang cerita lah kami tu honest ngawa transparent company. Jujur pula.
0: Maka kita tu mesti-mesti ngawa kerjasama company bukai kini. Tak ke kilang mana-mana kilang nada.
1: Banyak agak offer sebenarnya. Aku ngai kenapa pertama leban kami tu ialah agi small company ngai kena terkabir. Kedua kadang-kadang tu berhati-hati lah bila kita ngadu kolaborasi anang lah sampai orang nemu nama secret company nuan terbukanya ada ke salah kolaborasi tu mana sebenarnya. Tapi bedau ready lah ti kolaborasi dari segi bakal sama nyual okey lah bakal contoh lah setakat boleh kita ngadu kolaborasi kolaborasi berkenai ngadu bakal Christmas present Christmas combo tu kena boleh lah. Tapi bila kolaborasi tu si partner nak boleh share semua
0: bakal produk tu
1: sensitif ya mereka selalu masalah agak bala nang sampai orang nemu lah semua bila kolaborasi tu mesti limit lah jadi kolaborasi tu dari segi contoh lah kalau mesti company-company besar okey untuk kolaborasi contoh lah tetap kepada tu X kepada single tu banyak cara lah bakal ngadu Christmas present banyak gawai tapi kenyal contoh
0: Laban Norma dah tadi yang nak handmade jadi jadi nanti bakal aku tu tadi bakal kita ngambil contoh berau berau tu boleh digagak kita masker ne kita pun tentu bisik secret ingredient atau kebahan utai kita tepuk kita ngasuh ya tan bertahun-tahun nak nanti benuan pun nuan ngena ya tadi nang ada chemical atau kebahan pengawet kurang bahan kita tambah-tambah luarnya begini cara kita ngetan kenyak gini.
1: Laban arti contoh lah maka
0: rasa yang lama gitu ketan laban,
1: nya tan ni tre bisi contohnya tadi si kresep bisi campur bisi campur lama ke buah ngasa hetan laban memang lah arti main ingredient ya sikit contoh lah
0: tu berau ya berau sikit berau ke ya
1: tapi bisa tercampur nama bisa meh campur kami rahsia ke kami kan ini ni boleh pada sebenarnya ya rahsia ngemanah kage ya tadi kena nambah ke result awak ke berau nyak mana lagi result semua bisa meh ya nyak meh kadang berau lah ku boleh bergadu tetu ada ya kadang bakal kami tu nama kami gadu berau tu kena masker memudahkan kehidupan orang ke bajak meh contoh lah nak ada apa hari bala ini nanti anak orang anak 3-4 ikut kak nginjian tu
0: dan
1: bukan kami kena nambah ke perasa lagi awak ke cantik lagi bisa meh ingredient kenyam tadi
0: nyak meh bukan nama kak nemu tu laban nanti bakal ya handmade siku-siku orang lebih lagi nanti orang nyak kenang ya bisa kita sama-sama nemu gak semua bisa berau magi rumah nak tua-tua dan nyak lumuk ngagai muanya penulis agak nyak handmade tang tentu bisa terbukai berdia nyak secret ya tadi
1: secret rahsia rahsia meh. Jadi bila pasal bisnes tu kak pintar bimbing lah so maka berau tu kan berau biasa lah tapi kepada sikit ngambil berau bukit tapi kena nambah ingredient
0: so mana berau bukit mana lagi
1: lepas di atas bukit celak lagi meh kurang daya kami tu pun kira tadi maka seluruh tu offer skincare yang ngena easy apa tu step easy step terutama yang maka orang ke selalu busy dengan pengawak Nya lah kami nyedia contoh lah.
0: Udah bisik, nyamai je.
1: Dah bisik kami.
0: Nada hari nak kita ke nutuak semuanya. Bakal kepada aku itu bisik kopi. Ni hari nginyin kopi nak. Dekat pulai kerja. Ngambil udah bisik dah sedia kupi. Produknya. Alu ambil, alu luat kaya agi mua. Baka aku mendaknya tadi bisik tona rose water ngau aloe vera. Baka ni nya kan bungai rose nya. Ni hari ngiga bungai rose ngau aloe vera na.
1: Dah apa na? Kami tu, kak kenuan kini nyoba ni boil dulu lah.
0: Panduk dulu. Ya me.
1: Panduk dulu. Mo, manja masa ngah dulu tu. Ya. Masa.
0: Betul mental. Betul.
1: Ti orang uliah, orang selalu busy. Ni
0: uliah. Amat gaknya.
1: Nulis barang aduh tu temperature kak betul. Ti nak temperature nak betul, tanya mudah kabari.
0: Amat. Baka kita mano asik ga? Baka beraunya nanti. Nanti nyu dah nibuh ke nganti nyu hari malam. Kadang-kadang ni pemot tengah hari nanti kalau bekum dalam periwak pun asik pejampak barik beluah. Amat.
1: Jadi ya ameh tadi ti jakok pasal kesenang aduh handmade.
0: Ya.
1: Handmade penuh kesenang.
0: Betul.
1: Semua yang tadi urma dah senang lah nak dai lah setiap yang si manyo pengawak lah.
0: Naban yang nak barang mata natural product banyak siti apa mana sluvi tu. Sluvi tu. Nang yang kena kita ngemajak kirinya meh penglandi suli tu neh. Ya ari-ari empu utanya tadi ulah jadi produk kedijua apa mega ulah dikena orang bukai mega neh. Jadi kita agi kira ke nampung agi meh randau tu neh. Tu nampung randau tu neh. Agi nampung randau lebih lagi berkawu engau produk ke diase kenuan bakal produk ke hari beras tadi madu kelulut penua dah mantai bakal aloe vera nya tadi jadi pulai ngage cara nuan berjual kia cara nuan ngelaku kia begini cara nuan ngelaku ketu alban dia tu kita sama nemu neh mayu macam produk ke diase ke nama kini cara nuan ngelaku ke produk nuan tu bak dunia kemayari dia tu ngau keterubah subak begini cara nuan
1: banyak ha penanggol subak maya ti cai kedak maya aku memula berjual ke seluruh subak maya kena tadi kena social media kira lah dah nya yo dalam sebulan dua bulan tiga bulan ada ke sel tanya ngepo-ngepo social media ada sel so mayanya aku lu pikir nulia to reti tadi kita kak perlu ke pangsuat.
0: Nada yang nerima sambut, mertinya. Maya nuan berkongsi kenyak ba
1: social media maya.
0: Okay.
1: Lepas skincare produk tu lain, nak baka, contoh lah, baka usahawan ke baru kestat, nyawa keropok. Lepas, orang-orang, dia macam ngesol lah, baka dia tu.
0: Maka utai.
1: Baka nyamai je. Skincare tu lepas, especially dia tu, banyak orang bisa kulit sensitif, kulit orang masing-masing tak sebaka. Banyak orang pun banyak persoalan, selamat kendak. Yalah, especially nuan bisnes baru. Banyak orang, main dak kenyak. So, keraguan lah. Trust issue lah, keribai. Perlu pangsut. Lepas nanti cara by nature, nanti pasal produk skincare, orang kak megai, orang kak nyium, dah kemedak produk nyampu depan mata demonstrate dah. So nyak lah kami start berbuff, start ngebuff mid. So orang nak uji, kang uji tanya kami, kang uji kami selalu nang selalu cara promote kami buff kami sigi nadai duduk nanti orang tanya kami ngang orang cuba try berjari sidak ya mana kak kembali. Jadi start arinya. Bila orang dah bisik trust issue, trust ngau produk kita, repeat customer. Dah hari repeat customer, orang berjakut ke produk kita, lalu recommend dengan kawan, nge-family sidak ya.
0: Lalu ngerembai lah bisnes.
1: Ngerembai, dan yang baru sidak like, contoh lah social media kita. Lalu like, lalu share. Ya, berubah ya. Jadi selain perinya, cara kami ngelaku tadi, okay. Yang dah manyuh lagi booth, manyuh lagi orang, reti tadi,
0: boleh diterima orang
1: boleh diterima so reti tadi bak kami pun bisnes kami tadi cara kita mesti ke, dapatkan sedap kepercayaan so kita orang babuh kita demo dah baru orang baru bisik trust brand kita orang lu like kita pun social media jadi nya cara nanti kita pun brand eh kaku betulnya memang kadang lain jenis bisnes lain ke cara tapi itu cara kami ngelakunya jadi dahnya start lah kami tadi social media dahnya baru aku bisik website website setelah lagi orang teri uliah bakal klik mele nyamai nebuah kita nyu jakok klik aja dah kami post ngepost laju nyak lah cara ya. Dah cara bukai dah kami kah produk kami bakal bak Sarawak datuk ke bisik tiga lain lah. Contohlah museum kita Sarawak, Bonda Kaca Museum, bak Chan Farmasi, dari sigit ge bak kedai Sense of Malaysia Airportnya dia utama. Tapi terus terang kepada 60% customer kami nak beli dari online.
0: Sebab
1: online sedap pun boleh terus message kami dari social media ke WhatsApp terus kat ngoda-ngoda tu laba kami tu menyenangkan orang pembeli kami. So kami post.
0: Laban ni teh cara kemai hari dia tu meh laban dia tu orang mayo business nak cara online. Jadi bisik megak juang nak cara online lah produk Sluvi tu.
1: Kagi orang online laba orang klik-klik ke jadi dia kadang orang malu ke kena ya kita klik-klik okey dalam sistem kami post dah.
0: Ya meh laban simple. Dia tu pun kita meda mayo macam bangsa produk kemai hari dia tu. Kati asai non miss nak rasa tak kena nak kala ngasai kini kita meda pengira wati menya orang tu ambil ke banding aku mengambil contoh aku aku dah kena produk nuan dalam setahun dua tahun tapi si produk bukai adanya aku beli nyo produknya nyo nak gig beli kati asai asai ati nuan maya bisi orang ke bakanya atau ke customer ke bakanya nuan bisi asai bak jaku bahasa kita tegugat kini tak ku berasai tenya ati nuan kini mayanya baru kena nak milih produk nuan agik
1: mula nama dah tegugat tapi bagi aku nya healthy competition lah. Laban tik nadai bisik kita berkenyak. Kita lalu macam nadai bisik competitor. Ni baru produk. Sebenarnya tanya push kita ngasa kita motivasi. So, ngasa kita
0: gigat
1: keluar
0: cara.
1: Idea baru, kerja keras semua. Tapi setakat tu once orang dah banyak beli produk kami, stay dengan produk kami. Laban nyalah laban aku sedap contoh lah bahkan aku sebab pastikan produk tu work kena muaku lah. Jadi so orang bila kena amai lah produk tu nang 100% natural, organic, nari nipu, dahnya tadi boleh tahan, dahnya tadi rega pun mampu milik, adanya trust issue bisik dia. Tajak nak bisik gak kadang bekas kedai orang tajak beli produk aku, beli gak produk bukai. Sebenarnya it's a healthy competition. Dahnya aku rasa nari tergugat. Lepas aku nemu customer aku banyak repeat and loyal. Lepas selalu beli tadi kadang orang beli ke sigi 2 sampai 3 4 igi kena stok sidak lepas banyak orang ke beli tu pun banyak anak sidak eczema. Jadi pasal ke laban dahnya aku nak gugat aku perasaan banyak agak kadang kompetitor sidak kadang banyak banyak dah aku kantoi kan jakut kita lah. Aku dah tangkap siapa ke ngupi nak stay lama laban cara lain-lain siapa nak nemu nama ingredient ini. So banyak tadi yo kadang yo nadai nadai ginyualnya kadang tutup bisnes lah kadang ke orang ke kompetitor tu lah. Jadi ya tadi aku anak irau lah
0: laban dia dah sikit dah bisik resepi ke derempo abak produk Sluvi.
1: Aku pun yakin dengan produk aku dahnya tadi nanti aku cakap nanti kita business owner kita mesti yakin dengan produk kita empu dahnya kita fokus lah fokus nak kan kita luas stick dengan segi produk mesti bisik inisiatif nama idea baru dah.
0: Dalam mayu-mayu orang kebeli ke produk nuan produk Sluvi telaban ya organik siti adanya ya sigi ngena barang mata kenang ya asiari menua kita itu empu meh anti pakai new produk orang bukai engkanya ngam lagi berkulit-kulit orang menua kebukai ke kita ini boleh nunda menua kecelap lain lagi kan nanti kena kena nak nanti bakal testimoni tu kini bak customer nuan miss testimoni hari sidak ya tu mayo gi feedback ke feedback ke manah ke atau ke begini
1: aku rindu testimoni tu tapi every time orang labak pun minta berilah feedback respon kena bagi aku laban kami ti nama-nama kami boleh improve tak every time aku menyebut ni takut ke aku tapi takut-takut pasal agak laban kita kat nemu laban kita kat mujur dalam bisnes tu nak untuk jangka masa ialah punya so setakat tu nadai ke yang pelik nadai ke negatif madah lalu nganjur gambar makin mana menunjuk ke contoh lah gambar jari saya ke keri-keri aku lihat aku nadai gig semua dan yang sidak pun kadang sidak banyak ngetek ku bak social media bakal contoh lah bakal Facebook Instagram TikTok madah ke makan. Review semua laban review kami kira ukai
0: nak kat dia tu berapa nak ke dia tu mayuh lah
1: 20 tidak tu nyo dah kumbangnya nyo ratus ke
0: ratus ke ne
1: ratus kali laban banyak orang ke beli tu tadi sampai customer kami pun luar dari Malaysia
0: sidak
1: kadang kami kadang lepas kami tengah madu booth tu kadang bisa juga luar Malaysia lepas kebaik sidak kerajaan negeri kerajaan Malaysia. So kalau muji lah. So semua eh kan ripik sanggup saya dah Malay. Lepas nanti terik nyak aku nemu. Aku nak takut produk aku nak laku semua. Lepas pelbagai bangsa, pelbagai agama pun nyong nak produk aku.
0: Ya, lepasnya tadi minta ajak kita nemu apa menua luar yang tadi ya. Bisa baik macam gaya hari punya cuaca korang. Lain gig ke berkeni gaya kulit orang dia nak. Atau ulih ngenak produk hari Asia hari pengandik nuan meh ngagak produk kenang yang ngenak barang mata hari menua kita. Lebih lagi kita di Sarawak dia tu. Ya, ini nemu ialah hari buat dabai kini.
1: Ya, ulih ngagak. Tapi idea mana lah.
0: Ya, meh aku tu hari buat dabai ulih ngagak masker. Kita gemedak bakal di menua Korea. Sida yang ngenak kaca merah. Mesti siti produknya. Nemu nam pelabak aku ni miss. Yang ngenak kaca merah hanya ulih ulih ngemajik ke gambar. Bukannya tadi meh bakal tu tu gig kat temu aku senentang testimoni orangnya mayuh agi ia ke mana tau ke bak negatif nanti bak negatif bak negatifnya tadi bekeni cara nuan ngaturnya.
1: Oh, tu negatifnya tadi. Contoh lah, nak mesti bisa negatif lah. Nanti negatif tadi. Nama contoh lah. Bedau gak kulit aku contoh lubah gerai. Kena cara tanya aku, kena cara dengan nak. Patut lah. Tidak dengan nak. Lepas selalu ya produk tu sikit kami madah, madah gig, madah lah cara ngenak semua. Mati dek bekas kulit berketuk. Mana gig cara dengan contoh lah. Sabun tu tau gagak dia berkemas gak? Engkah dia buat mua sekurang-kurangnya 5 minit awak kena nyerap pakai kulit nuan. Ada yang terus lalu nanti berapa saat terus masuk anak mungkinnya
0: ngajar sih tak ya mengenai cara kebetul mengenai produknya
1: dan itu dekat jampat gerai lagi kena aloe vera green tea face mask lepas itu ngasuh kulit di jampat lagi ini lah cara kami mada tanya dulu ketik lepas itu lepas kami semua tu nang natural organic nadai kita ngasuh gatal so aku nanya cara so patutlah dahnya bila Maya dah ajar amai tu cara amai yang kode kenyak lah contoh lah kini kurunya punya damage control lah
0: ya cara kita kira ke ngambil hati sidak ya siti lagi ngau cara mantuk sidak ya kebenar ngambil ngenak cara utainya ngau cara kebetul ngan jadi nanti tua baka nada yang ngenak toner lalu ngenak moisturizer macam pen ngan jadi tapi jadi ulih no mantai ke agi produk nuanya bas siti sabunnya tadi meh sabun kelulutnya berapa kini siti stukoknya meh stukok meh agak stukok sabunnya tadi berapa harganya tak padah baditoknya
1: kami tu simple nyaman. Produk kami sih semuanya harga mampu milik.
0: Padahal kesigi-sigi bakal stukuk sabun madung kelulutnya.
1: Ya semua sama harga aja.
0: Sama harga aja.
1: Bekas sabun madung kelulut tu kena muang ngau tubuh 25.
0: 25.
1: Tanya. Toner rose water ngau aloe vera tu 25. Tanya. Mas berau 25. Tanya body scrub kupi 25. Tanya aloe vera green tea face mask tu pun 25. Jadi nyamai mampu milik god tika ngira kami ke berjual tu pun nyamai 25-25 ya dan lupa lah
0: sigi-sigi milih 25 nya nah nah nah ada tanua ya
1: ada sigi ga nah flat sama 25
0: mayu ge produk sigi rega 25 magang anak ngira ba di dini ndur kedai bakal no madah tadi bisi nganjong ge pot ge
1: ate bakal kenya bisi sida pihak sida ya ni ke rega laban kami biasalah bemaya commission kenya standard lah sida ya tapi kami nya barang sida lah laban tidak ngambil komisen dah.
0: Berapa? Ya, ngai dan nemu lah peningan kita tentukan nemu berapa harga. Mesti ke sida ai nanya napi ya.
1: Ya, tik kami 25 lah direct.
0: Okey. Yeah. Okay, boleh beli terus direct hari kita kan.
1: Boleh ya. Tik dan kucing kami boleh nganjung free COD. Free COD. Luar kucing.
0: Bisa ikat cas ya kan.
1: Cas lah kena post laju semua. Tik dah area kucing. Free COD lah.
0: Free COD ni. Okey. Bak pengacara nama nanti beli direct ngau kita datang ke Nur.
1: Bukan saja kita ke rumah. Kami nganjung ke rumah. Dini alai sedak ya. Alai saya nyamai bertemu lah.
0: Tik
1: cara option lain kami pos saja lah.
0: Nang nadai kedai bakal di kucing tu dini bisik kedai.
1: Ti sida ikam beli bak kedai. Nya amat rek culture museum, gift shop.
0: Tang rega yang lain
1: nah. Rega lain dan informasi.
0: Tang ti kang igak kita pun bisik ke cara ya ni.
1: Kami ti jako pasal kedai dia pun sikin dah lah tapi kami kat laba kami tu ti kami pun nitiah ke online, nitiah ke cara kami berjual. 60% customer kami online. dahnya 40% saya ada tayang kedai ke alai kami kah barang lah. So kami mana lagi laban kita kasih nanti si kedai kira tayang manyuh costing kita ke ado sewa kedai berapa semua. Amat. Tapi cara tu lah paling mujur ngo bisnes kami kira tayang boleh pulai untung pulai pukul semua lah. Kah kedai kita ngambil sedak ya charge commission aja.
0: Kira keterang banyak. Peninggal kita yang ngetu baru lagi kita dekat Nampong Randau kita bergulai ngau Miss Suli.
2: Semulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa Nintian Ari 6 ngau Ari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban

0: Mengkam gulai dengan aku min about program 34 Serai Nyawa Nemban Badan ungkup ke Saritu hari Minggu agi ngerandau Miss Suli ke ngali hari itu neh atau ke lemai itu neh. Jadi tu Miss neh dalam dunia dagang lebih agi buat kita ke induk tu endangnya berpun dari penglandi penau lalu di sarap ke kita banyak ngau utai kebukai lebih agi mai kita berjalai ke siti-siti bisnes kati buat nuan tu Miss Ari keterubahan nuan masuk berdunia dagang atau ke usahawan tu siapa kini inspirasi atau kurang ke kira ke orang ke jadi orang ke uliah ke di, jadi contoh nuan betul abad dunia dagang tu ke perangsang nuan ngepun ke produk seluvi tu nak pia mega nama kini pemar ke ditapik nuan ke tunggang ngepun ke pengawak nuan sebedawa sebaris ngau nama-nama bukai ke kalak di dinga kita itu peninga tentu yang mega bisik orang ke jadi perangsang ini nak nyalah bakal sidak Vatsala Nair inya siku induk kenang ya mujur atau kenyulut berdunia dagang kenang ya bempu Mom Village Asia ngau Village Seeds Deborah induk kenang yang terbangka nama mega keterubah yang agak platform media digital Malaysia ianya Wiki Impact kenang yang diungkup kalai mandang ke pengawak dagang sosial di Malaysia ngau industri di menua kita itu ne siapa kini orang kena di inspirasi nuan tu contoh
1: Tia aku bisa dua ikut lah. Lepas subah, mai aku belajar subah. Mainnya aku jadi student. Ada kalau, nara tu pikir akan jadi bakal usahawan ke dato lah. Mainnya, menjadi mainnya first class, first semester belajar pasal politik lah. Terus mainnya kelas kelas pertama, lalu intro pasal segi usahawan sosial tu yang kenama Muhammad Yunus dari Bangladesh. Mainnya ya ngadu bisnes usahawan social enterprise. Nama dia adu ya dia memperkasakan bila sedaya ya usahawan-usahawan baru ba ya kena dia penatai lah usahawan baru penatai ba Bangladeshnya. Jadi nama gagak Muhammad Yunus tu laban banyak baku usahawan orang kena dia duit tu bank pun ngangin jauh semua. So ya create social enterprise kan microcredit. Microcredit jadi ya meri loan loan agak sedaya usahawan tu awak sedaya uliah berbisnes maka berjual contohlah start macam contohlah nyua Coca-Cola ke tipenya. Jadi sedak ke orang ke miskin tu alu bisi income deh. Jadi ya create system kumbai kita microcredit. Nanti kita nanti nemu uliah pedak lah bak online kena
0: ya nemu microcredit.
1: Microcredit ya. Kira ya adalah pengasas micro, Muhammad Yunus tu pengasas microcredit bak Bangladesh lah. So maya oi mana tapi mayanya aku just impress ngau cara yang ngadu business social enterprise lah. Social business lah jekor putih ya. Mainnya wah tapi aku nanti pikir kak merealisasikan ya tu sebagai bakal bisnes aku. Nah nomor nyu besar itu aku bila pula hey aku nak aku nyangka lah main aku just impress rindu ngau cara Muhammad Yunus tu. Dan nyu besar itu ya, nyu aku mpuh kan ngadu social enterprise. So nyak orang pertama lah usahawan sosial jadi inspirasi ku. Jadi yang keduanya yang aku inspired aku adalah segi usahawan internasional yang aku rasa famous lah, Richard Branson. Laban manyo bisnes laban aku rindu ngau ya. Ya megak pun walaupun manyo bisnes ke famous dah diadu ya. Pada masa yang sama laban aku bisi macam buku ya semua digagak ya yang meri impact. Contoh laban yang pun aku minat Richard Branson yang pun selain pada impact ke diadu ya laban ya sebenarnya penyakit dah selesik. Ya tang pedak ya dia tu manyo bisnes kita ya berjaya magang bakal Virgin Airlines sebab bisi Virgin Mobile manyo biar bisnes ya ke semua berjaya. Laban tajak ya bisi penangguh tusah ke maca ya berjaya mujur berlama dalam penghidup ya irti tadi area anti ti orang bakal Richard Branson tu tusah ke belajar tusah ke maca apa lagi kita ke sempurna lah bisi uliah maca mata semuanya nak uliah ya. So bagi aku yang ajar bila aku dah maca buku ya bila ti kita kena do business mesti konsisten disiplin
0: ya.
1: Okay, itu ke paling best pasal yang ku ingat sampai datuk. Aduh pengawak SPJ bakal bisnes ada pengawak yang dia rindu. Bekah aku rindu ngadu skincare. So Maya ada ngadu pengawak skincare tu. Bekah aku 3-4 pagi ngadu sidak tu. Aku nak ada rasa gawak. Aku lebih aku enjoy. Aku rindu.
0: Rindu ngau so, pengawak ke di kerjanya.
1: So nak ada alasan lah. Rembau lah nak ada alasan. So aku rindu bakal kita, sebenarnya bakal orang walaupun pada susah contohlah nginjen tanya rindu nginjen bakal tanya bakal rasa ada excited so tapi kenyalah so yalah laban kira jako ari sedap contoh Richard Branson tu do what you like so di, walaupun dek gawak pun 2-3-4 pagi pun nari cukup tindu pun dek enjoy so tanya motivasi lah
0: ya nak pulai ke stres menyerah dia rindu lalu lah jadi kira ke ngasih aku teh kedigagak nuanya tadi jadi pengelandi alu jadi bisnes banyak mana okay hanya orang kenang keperansang nuan ngambil nuan terus maju dalam dunia bisnes kemayari datai ke nuan dia tu mangkuk pengawas CEO jadi tu miss ne nangka ni pemujur ke udah diuliah nuan nangka ke dia tu penguliah ke diuliah nuan nangka ke dia tu
1: bisa ya. Jadi Maya mula-mula sebab Maya seluvi menyapun kira dah aku sebab kira my idea seluvi tu lah. So aku apply segi international program under University Stanford. Maya sedap bisik short program go to market. Stanford go to market. Maya open untuk Asian pun untuk Asian pun usahawan baru lah. Bekah aku Maya. Aku apply seluvi Maya beda wujud lah idea je nya tadi validasi pertama aku ulian nak seluruh itu lepas mainnya short program Stanford go to market tu ya terikap benda idea lepas mainnya manyur apply lah hari menua Indonesia lah Singapura Malaysia jadi nak nyangka agak seluruh itu
0: dipilih
1: masuk dipilih because it's a Asian program mainnya so mainnya kuliah so mainnya bisik sedar lecturer nang baik mainnya lecturer dari Stanford University dari US nak kira ngajar kami lah dalam short program yang ngajar kami so dia so hari ni lah aku belajar nama patut dia aduh nanti aku kamai seluvi to the next level boleh tutup ngajar so syukur lah ok nyak ke memula banyak seluvi lagi idea 2018 ke 2017 banyak seluvi lagi idea dah nyak bayar aku Basrawa, aku apply tegas program.
0: Boleh award gemayanya.
1: Dah berapa bulannya aku lungo Shelf Wire. Menang enggak?
0: Menang
1: aku je Indo main.
0: Top 5 kan.
1: Kalau bayar sikit milih lima ikut pemenang. Lima ikut pemenang nerima geran enggak? Arishel dan nadanya pencapaian lah. Danya tadi pencapaian buka bisik kan boleh geran-geran apply-nya sikit danya bisik sekedar aku ngomong program pitching ke kita nak banyak jadi finalist tapi ada yang menang bisik tapi nak kacau banyak pengalaman lah bisik danya nama lagi danya selalu baik balas dia kerajaan negeri gaya expo international bisik ke Maya Subak expo gaya Shanghai China danya ti bakal international expo ya kelas ya ngagai Taiwan for social enterprise world forum bisik tadi aku tu minggu tadi tu pun baru pulang dari Sabah International Expo sama bergulai ngau di baik kerajaan negeri gulai ngau manyo expo orang ke expo hari menua bukai ka rindu ka pelajar so utnya salah pencapaian manyo lah tip jaku pencapaian anugerah pasal
0: mujur anugerah ke bukai lagi
1: anugerah bukai is more to yang prestige 40 Asian 40
0: aku bisa mendaknya buat wiki impact
1: bisa lebarnya sudah recognize apa ke 40 under 40 mujur ngadu pengawak bisnes lah ke beri impact semua dan tika baru minggu tu bakal ya selalu berketuk bakal artikel yang feature-featurenya yang bakal minggu tu feature okey lah contoh lah 10 Serakian women beri impact contoh tu kena banyu agak kira recognize kita lah beri banyak British apa punya ni ingat British Publishing ke madah ke pasal the most successful people in Malaysia bisa juga. Mm-hmm. Tapi aku ingat tahun berapa Michael berbak
0: mayuh banyak ni. Aku bujur kau dah di
1: syukur lah.
0: Kau dah dipenggit nuan banyak. Kira kau dah udah uliah banyak.
1: Baju agak bakal recognition bisa banyak agak. Jadi pasal ti pasal bi dia cover ada kata ada contoh lah top ter tu tu. Okey lah syukur lah labannya sebenarnya platform gak.
0: Nyak me pemujur ke dia uliah suli abad dunia bisnes ya kala yang hasil ke tau ke orang kenang yang ngemun ke seluvi tu ne. Okey jadi peninggal kita tentu mega dekat nemu ne abad senentang nyemak bisi orang bukai diberi peluang mangkuk pengawak nuan ke dia tu. Alu maju ke bisnes nuan. Nama Jakob pesan nuan ngagai orang ke nganti penuduk nuan tadi.
1: Jadi nanti kira ngadu nganti kumpul pengawak lah. First thing first mesti berah mesti kan minat nama kadiado. Okay, kedua disiplin. Aku percaya nama-nama pengawak disiplin mesti bisa. Kira tadi anak malas lah.
0: Anu buruk amanya.
1: Ya, disiplin. Ketiga, mesti nemu kelemahan tuan yang ada bisnes. Bakal aku, kelemahan aku dalam accounting. Lepas aku dari kalau belajar pasal accounting.
0: Okay.
1: Jadi, maya aku sebab, maya aku start bisnes Louis tu, biar aku belajar belajar rimpu pasal accounting tu. Senang aja, lepas dia tu dunia internet. Accounting non, uliah di ujung jari aja.
0: Yeah.
1: YouTube si app memudahkan accounting tuan. Hari YouTube belajar, TikTok semua, hari online pun semua. Lu tanya free magang, nak perlu bayar pun. Dan nanya orang kening ngadu tu. Dan nanya ketiga, mesti kak bakah aku sampai umur tu pun tetap belajar.
0: Yeah.
1: Belajar tu utai ke tiap hari tiap ilmu hari. Baru. So keep on learning lah. Lepas bisa je ilmu baru nitiak ke trend ngau dunia dia tu ke baru bisa je utai baru. So anak berhenti belajar. Anang anang anang kalau anang ego madah ke oh aku umur ku dah tu berapa tahun lah aku tu dalam bisnes tu. Dai, kenapa relevan je aku nya lebok tu baru dia tu. Mesti ke belajar anak aku ada kala malu madah diri aku still learning. Ari orang kebiak dia aku, orang tua dia aku learning tu ke baru. Bakal aku rindu aku, cara aku nak tu perangai aku lah aku rindu belajar. Bakal aku mai ko ngadu selubi sebab sanggup ku ngambil kursus luar kita Malaysia, contohlah ke Indonesia. Nak jauh.
0: Kena kita yang maju ke Terimpo banyak.
1: Dan ya, bila dia berawal ke luar negara, belajar ke ni orang ngadut. So, mesti kat nombor belajar. Dan ya, open-minded. Mesti kat open-minded. Anang
0: bingkiam.
1: Anang bingkiam kemarin ada nombor. Kadang aku kumpul lah. Kadang biar aku ngangkat diri. Nar mutai. Lepas aku rindu ambil kamu. So aku nadai ego madahku aku debeh nadai jakunya
0: kita. Kadang-kadang so, kita kan mada orang nyak bekeni.
1: Danya weak kat temu weakness nuan, petit weakness nuan, kelemahan nuan kat belajar. Nyak jala damage control.
0: Okay.
1: Iyalah simple ya.
0: Biar nyak pesan ngagi orang nyak nganti penuduk nuan ke dia tu kita ke jemaah ila mane. Ketiga ya perambu nuan ba tahun-tahun ke dekat datai tu bisik dekat ngasih ke produk bukai kini. Kelimpa nama bukai kini.
1: Banyak ha perancangan ya. Tidak dari segi produk, idea segi dah banyak simpan segi berpuluh-puluh. Tapi kak rilis utainya nulis sekaligus. So kita kemada bila produk tu ready for the market. Okay, produk kemanyo gi segi manyo lah. Tapi dalam tahun tu bisa engka keluar segi dua produk nya segi idea segi manyo lah.
0: Okay.
1: Kedua dari segi perspektif social enterprise, kami benua on the way ngadu kini nyebutnya kami kak create ekosistem kira maksud dalam jakut kita tu kami perancangan ku kang ado better ecosystem for petani ba Sri Aman area ba Sri Aman. So kami kang ado nya keselolah kami ka ngumpul berasa petani contohlah kang ado ecotourism ba kampungnya awak kurang ada datai nemu bila orang ingat ngan contohlah datai berkampungnya ngena semangat orang nemu semangat tu pengeluar natural skincare yang terbaik di Sarawak. So orang dia pun banyak aktiviti bisnes. Contohlah bakal siku tu kang ada produk tu. Contohlah nak skincare ajalah kang ada ecotourism kebukai. Contohlah Semanggang tu ekotourism pun bisnes untuk siap petani. Tapi tapi terik majoriti berkaitan dengan bahan mentah lah. Mentah untuk skincare. Contohlah ya tu contohlah dah yang terik kami kat create ekosistem sistemnya awak ke bisnes usahaan baru. Tapi semua terik berdasarkan bahan asli dari Sarawak. Contohlah kampung kampung Melugu contoh. Aku kak ngena kak nyawa nyawa produk tu. Oh, dia boleh ngambil produk tu hari Indai Atta. Indai Atta tu bah. Dah nyak. Dia boleh ngambil dah nyak kau nyawa produk tu. Ah, dia boleh ngambil produk tu hari Nancy. Why Nancy kita. So ya terik alu impact kepada setiap orang kita awak ke increase bisi penatai. So orang datai kampung kita tadi. Oh contohlah ku kangadu. Oh kak ngagai spa. Orang contohlah lagi si aman spa. Lepas tanya semua hari bahan-bahan asli. So kita impact tadi stronger ecosystem tu. Le impact kepada setiap usahawan dan ya terik create business lah.
0: Oh,
1: so
0: ya,
1: perantai ekonomi pun ni ke
0: contoh lah. Hanya contoh. Kira ke Perambu nuan ke dia tu ne?
1: Benuang lah.
0: Okey. Begini cara kini ngiga nuan pemega cara nuan tu toko bisik media sosial nombor telefon kini tau gak padah badi tu agar rekap beli produk Sluvi.
1: Social media kami tulis jak Sluvi Natural. Kita akan membuat Facebook, Instagram, TikTok, tulis Sluvi pun bisa danya. Okey, tik nombor official Sluvi. Tik siapa-siapa kan nanya pasal Sluvi, boleh WhatsApp kami, telefon terus kami kami. Agai nombor tu 010-977-3312. Tik tik malu kan nanya agak social direct message pun boleh. Danya tik beli produk kami tiba Sarawak tu, tiga gigi alai. Bisa Borneo Culture Museum, Bak Sense of Malaysia Airport, dengan Ocean Pharmacy. Dan ya, kelebihannya tik pasal ke cara nganjur kita luar Kuching pun kami boleh nganjur repost dari masalahnya. Yang kurang keluar negara apa dah repost kami. Ada masalah.
0: Berarti tok bisa agak live kini kita
1: bermasa jual ke, produk belah banyak perancangan lah banyak tadi ya kesalah pada aku kan ke ngadu tadi yang pasal ngumpul semua usaha ada bahan mentah semua jadi create ekosistem tadi kami benuang ngadu renovation buat tempat alai kami live lebih tanya dia nak benuang renovation live berdau tapi akan datang takat tu tiba-tiba tu tadi gambar video-video mimit lah
0: okay.
1: Selubi kena
0: okay deh okay kati buat sentang tu meh tapi nuan tu kira ke nibau selekah dua jakup perasaan ngagi nebiak rebat baru kelebih lagi sedak ke baru dekat ngepun ke derempu buat pengawak bisnes atau kendang yang bisi idea tapi yang bisi pengelan dia bergagak kutai ke ngenok natural atau ke barang mata tu lalu lalu jadi tu aku buka bisnes meh kira ke nibah ke selekah dua jakuk mengagak sidak yang ngicak ke bisi semangat gig meh kukita eh
1: jakuk pasal bisnes tu sebenarnya okey lah of course lah

0: luar. Dan yang hati, dan yang anak malu. Lepas bila kita bisnes tu, kita tu banyak berjuang, berjuang nak mulut semua. Okay. Dan yang pasal dia mesti yakin dengan produk non pom. Tidak nak yakin dia dah bisnes non fail. Tidak. Okay. Nya lain bila dia yakin dia berjaku pun senang, dia pun rindu berjaku. Berjaku bila dia berjaku pasal bisnes bakal aku tu. Ku happy, bakal aku cerita saya santai dah. Berjaku happy. Nanti dia okay, pasal ke confident ke Fidan, boleh ke kadang orang ke baru ke, ke bisnes sama dah, boleh ke aku pasal dia yakin semua semua is possible. Jadi ati nuan ka aja. Ya mada laban apa hal especially maya zaman ke bisnes online tu. Contoh nuan ada mutai agak khusus free ya agak kita kerajaan especially kerajaan negeri Sarawak banyak bekas contohlah agak hari tegas SEDC
1: khusus luar
0: semua free. Nada alasan dah yang
1: amat.
0: Maka aku sebab contohlah semua tadi aku maka aku mula sebab pun aku hari free khusus. Contohlah. Dah tadi pasal okey, lepas bila kita ya khusus kita bertemu orang-orang banyak syok. Maka contohlah. Dini contoh bakal dekat gigak packaging. Oh, aku nemu kata so dia nak aku create connection networking.
1: Betul.
0: Dia mesti nemu create networking. So hari khusus khusus nak boleh create networking semuanya. Dan yang ketiga, nya apa tadi? Kini kerja buatnya disiplin lah. Selalu ulang baru disiplin. Dah ya tadi yalah anak malu semua ati mesti ka sebagai aku semua
1: team.
0: Possible bila ada kayak ngau business nuan everything is possible semua nadai kena uliah lepas semua tu berujung jari aja. Dia tu nya marah dia tu nadai alasan tanya ada alasan danya anang ana takut nanti idea nuan nya nak diterima. Leban so nak akan bila idea nak terima dia akan pedak baru part ni kena terima. Dia tanya tadi the idea is there. Dia mesti ni lah. So dah sigi gigi jaku ayat nanti orang boleh terima idea nuan. So what ku kita kira new idea lah kapa lepas kadang tu banyak orang orang usaha baru tu shock sendiri. Kadang bila shock sendiri sampai yang madah iyalah business iyalah the best boleh kenyak mesti realistic lah. Realistic so so what nanti bisnesnya nak diterima create new business lah. Nanti dia amai kat berbisnes banyak hati kat bisnes nanti amai dia jadi your own boss. So nyak je lah bakal seluvi sebab pun get through a lot of respond feedback semua nyak lah seluvi kami bukan kami aku bakal aku nak ada si ego nama salah mana genyak ti orang madah hati salah awak kami tu semangat gigi kandu bisnes ngadu damage control so kami okay ni ke patut dia adu improve so nyak lah kami aku sampai tu agak relevan lah senang cerita.
1: Ya, mat. Okay. Boleh mujur datai ke dia tu.
0: Ya, syukurlah.
1: Ya, ne. Okey, peningah kira ke nakak tu dulu meh kami ba program 34 untuk ke minggu tu. Jadi aku meri terima kasih sekali lagi ngagai Miss Suli yang siku kurang ngemun ke produk Sluvi. Kau boleh datai yang lapang ke Dirimpo, datai ke Konti bulan ngaku ba program 34. Pian mega orang ke mantu aku takut switcher program 34 yang di JSM. Hanya tim aku ungkup ke minggu tu. Jadi bertemu baru kita program ke Bukai. Bye.
0: Terima kasih.
2: Semulai sejalai Gau YFM ba program 34 Serajawa. Mintiang hari 6 Gau hari minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buuk. Ngukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Pak Adan.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapa.

Lagu ke Debay Angela Latajua lemai tu berdengar ngeransik. Lagu kena ke merindang kita kaki terus bergulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ngali hari hari minggu seri tu 20 hari bulan 9 2026. Jadi tadi kita dah medak lalu mendiang ke megak program 34 Seranyawa yang setiap program ke di kena nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak di tu. Ya, jadi tu nampung awak kita bergulai bak rentak ngali hari hanya di pukul 5 lemah itu lagi ni ngak ke berita dari Kuala Lumpur lalu untuk di ke berita dia di kapgulai ngau Daniel Steven bak galeri Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemah ya. Tusun program kita bak rentak ngali hari saritup gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 tadi nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi aku sama ngau bola peninggal kita megak udah tentu bersampai lalu ngarap ke megak tu pengawak ke bisik di perjalanan ke kita ungkup sari tu nangira pagi tadi tengah hari tu lemai tu malam tu harap ke semuanya mujur magang pihak megak bak perjalanan kita hanya ke bisik mindah kini lemai tu berbaik ke peringkat pengangkut bak pemindah tua ke jauh tau ke semak harap ke likun megak datai bak palan ke dekat di tuju kita ungkup lemai tu ya jalan lagi terus merindang bola peningat kita bak rentak ngali hari ke sekali tu lagu hari Fred Lewis ngau lagu asal nuan ulih nerima gulai hinggau kami ba rentak ngali hari.

0: Statistik, bandang kepenusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi, arulah diderba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ada ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

Timbangan mu dayung dia aku mag lagu bidayu hakin aku rindang dia bala kita kaki terus sab gulai ngga aku ba rentak ngali hari kita sari tu hari Minggu 20/9/2026. Jadi kita berarti ke mega pedinga ujung minggu baru ke dekat datai dia program Sarawakku Sayang tau ke SKS 2026 dekat diatur di Betung nyalai bala mayuh ke datai ngagai program Sarawakku Sayang di Betung bisa peluang ya boleh lebih 100 setiap prayas ke mana dengan i pekit ke diatur bas pemanjai atau pengeraminya ke berengkah diatur hari 25 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ya sapit premier Dato' Ahmad Douglas Saugah Bas pada ke prayas besar ungkup i pekit di Betung ianya sebuah kereta pro dua beza kelimpah rinya dua buah motosikal sebuah ATV pakej ngelantang kati serta macam perengkat elektrik pihak megak-enggau kerasa rumah ya. Jadi bisik 158 bansa servis ke bisik disediakan hari mayu bengkai agensi perintah ya ke sama enggau masuk bak program SKS tau ke Sarawakku Sayang 2026 ya ke dekat diatur di Betung ya. Jadi bak tu ialah dia malam menasal Sarawak ianya dekat diatur kena 25 hari bulan 9 kalau ia pengawak pemerintang hari artis menua tumpu ianya kena 26 hari bulan 9 jadi fun run juga bisa dekat diatur bak penyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9 2026 ya. Yang lansak berkawal ngau SKS tau ke Sarawakku Sayang ia dekat diatur di Betung berengkah 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ke lemah itu lagi terus merindang bala peninggal kita itu Siti lagu hari Linda dia pilih aku merindang kita ke lemah itu ngau lagu Anang Kelalu Cemburu.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat lepas nuan ngagak report

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Rentang Ngalihari.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Alam anugerah tu megak ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulin mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Ya, lagu ke di Bayi Ricky Anderson lemai tu meninga minta nuan pulai baru jadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 5 lemai jadi pukul 5 lemai tu lagi ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu nakan ke beritanya lagi dia kita dekat pukul lain ngau Dana Steven ba Gallery Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi lagu kena merendang kita sebelum kita ninga ke berita pukul 5 lemai setiap lagu ke di Bayi Todi ke sekali tu bersumpah masuk neraka.

Terima kasih lagi bagi lengok kami bawa YFM. Jadi kita bagi laiba geler Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat ninga ke program geler Y bisi 10 lagu bagi geler Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aileen bak pengujung pengrindu. Udah nyak Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari nyanyi mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bak ke okay, Lerewai kita ke minggu tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dengar kita Bak Gelera Wai, lagu hari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacau Royak, ukainya ya. Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau lekat di tengkebayang Wandi Ali. Video klip tu nitih ke penerang bak YouTube sidak ya, yang madah ke di Gaga dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri ngau megak bak Mas Budget Permai Miri. Dia mendo ngegak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang Lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke release bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh kemenaya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ke ngau siku penanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita ninggal keempat lagu tu bak Gallery Y.

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

buka kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan kita belah luar. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Ngoda memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tinggal dua lagi lagu ke Bedau Dinga kita eh. Lagu ke 9 Ari K. Rijay, Angkun ke Pengeraja. Tiun ya di Tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di Tengkebayang Apil Rafael Una. Serta lagu ke Bedau kita eh. Untuk minggu tu lagu Regeral, Pumpung dan Tapayang. Jadi tiun kau leka lagu tu di Tengkebayang Jaslin Jabung kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru manmeh lagu Pompong dan Tapeng Ari Gerald tu. Okey, nak tu aja galeri way kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu ke bukain.

number one nganti hari Andrew Bonnie James ya. Mai jam kita pukul 6.8 minit lemai. Jadi terus pukul apa awak sadar lemai kita di YFM ke lemai tu hari Minggu. Kalau kita pukul lagi dengan aku Sam penglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke lagi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ikulih ninga di serata benua Sarawak hari gelombang angin FM. Pihak menggak kita hari benua Bukaya ke oleh mendiang ke YFM ngena RTM klik ngau mega hari channel Astro ke lemah itu. Jadi nak bakal selama abah tu

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru, setiap gulain balap peningo buat program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew, bagi 20 ayat 1 ke 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 ke 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga bagi orang siku tibisi kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawak dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh selok gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita enggak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya ia ke pasar baru pukul 12, enggak pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemainya. Ya pasar baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidak. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari itu. Nadai pengawak. Kuyo sidak nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidak. Nanti piak alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, degaji sesingkap duit pirak, siku-siku. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelapan panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidak sebakau ngeri gaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku ada sidak. Unggal, no aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sidak tidudi, datai tu bakal gaji tidak diberi aku ngakai nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, nggak duit aku mpu. Kati no gede ketegar aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejaku ya. Sidak ti dudi dekat nyadi dulu. Lalu sidak ti dulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama atau kejakup berkurung tu, bakal kenusui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, na utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah maya musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di mansaunya. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak gaji tidak beri ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang banyak minyak. Minimum wage kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, itu tidak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya.
Lalu bala pekerja pan bekenya, diri bermaket anak kuli, tialai tuan terbumpu kebun oleh ngambil sedak gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedak kuli itu berguna ke pengawal. Sampai ke pukul 5 lemai pan, agi megak bala bisi berdiri bermaket pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawal, nama utai kena sedak melipat makai ke sedak sebilik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sidak tidudi berunding kaya. Asal besi pengawal, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kuli di tu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ia baru, mayanya menyok. Tak dekumbai baru, hari bala ulun. Siku tuai pengarap kaya ke bernama C.G. Montefiore, madah kesempama tu, Siti ari sempama tu cukup besar reti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengharap Kristian tu benar. Keterubah, nenak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala tidak kedatai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ia ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ia bayak kenitih tumu tau kenitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian laban ti dulu nyari orang Kristian tak laban kelama udah bersemiang bergereja dia asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai ke diri terbumpu gerejanya. Lalu hari nyak kitai dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi teka pasta tigawa dia. Penglamak nuan udah bersemiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus, tu dah tahu ngasuh sida sumung. Lalu merenang rendah orang bukai, tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang judah, ndak ngasuh merenang rendah orang bukai. Dia sama nebiya Allah Ta'ala serta dia kereduk ke ya. Nyalai dia tu menjadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemayar itu. Nenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia dan sedia nerima kita lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala tu dulu nitih kia. Semua derundiang lah ta'ala berga magang. Nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah merik nyawa diri mati di atas kayu regang. Tang sepama tu magang tau nunjuk ke gaya lah ta'ala melalu ke kita tipulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerjanya tu, lalu nadai milih penembuk pengawak de kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita ngau baso ngau penglalu tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita medak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli tidak serta dapat bekerja, tang nadai tertemu ke orang tidak ngambil sedak kerja. Sampai ke sedak diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang tiba-tiba kebunnya. Tusah medak kita tahu gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tahu kebulih pengawak. Ia sinu lebah kita merinsak, tegal tidak boleh pengawang, amat meh kita ikut gawak. Lalu ketiga,
kita medak pemurah hati ialah kalau ngau kita mensia. Tu tahu diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya meri gaji ngare balok kuliah. Lalu berjalai ya ti meri gaji, kita medak pemesai pengasih orang ti mampu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu ritu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Entia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai ke bala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama belok gaji. Nak milih pengelawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak, nerima ukai ngah pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya lah talau menjadi. Ia meri kita utai, ukai ketegal kita patut nerima ya, tang ari pemesai pengasih ya, ari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita itu patut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah talau dan meri selamat ke kita. Duduk area temeri anak tunggal ya, datai dalam dunia tu serta mati datas kayu regang, kena nanggung dosa kita. Menjadi, buat mualah talam, semua pengawak mana tidak kerja kita, tidak kena nolong eklesia, lalu kena nolong mensia mereka, terpedak sebaka buat mualah talam. Tu mereka sebaka dengan pemberi kita sualah talam. Allah Ta'ala tidak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemberi kita tang gaya hati kita di ngerja ngau hati kita di meri. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit lu meri seribu. Lun miak siku bisik duit 50 sen lalu meri semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai pemberi nemiak di meri 50 sennya lebih harinya temeri 1,000 hari pemisi ya. Nembiaknya meri 50 sen, meri hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nombor diberi nguati tirindu kalah talong. Utai tidak keberat kalah talong yang nyak spirit keraputia. Kita tinggerja dengan kita temeri. Yang nyak hati dengan tuju kita. Sempama tu megak, ngajar pesan pemberi hari Allah Ta'ala tiap duduk hari pengasih atau ke grace ya. Kita yang tak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada sikuk kita yang patut menerima ya. Tang Allah Ta'ala sudah beri setiap ikut kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah tang cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak kau. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sama ngaku bersampi ngagailah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta nuan ngap pengasih, ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap nuan. Asuh sidak nemu lemerti kutai terpatut gagak sidak. Leberi kesidak berkat ngekuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Jesus Kristus anak nuan tuan kami ti hidup setengah perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu sedang berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

Okey, hanya tadi peninga kita baru dah mendiang ke program lalau penghidup ke lemai tu yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Jadi bakal selama mega pukul 7 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu 7:30 lemai, nonabur ke berita lemai bakal selama.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi dia tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu, madah ke jawan anak anjuah, jawan anak anjuah atau ke dikagam orang apai jelai udah nadai kemari. Ya. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayuah, malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 75 70 jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila ba pendam terabangsa. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan Rabah tu tau bertelepon ngagai anak niang tumpu ianya pak lumur 011-458-3340. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke jawan anak anjuah, ya, jawan anak anjuah udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayuah, malam pergila pak rumah sidampu inya ba lot 75 70 jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Seli anak judi madah ke bini, ya, ianya Julia anak tatul, Julia anak tatul tau ke Indai Empiang udah nadai mega. Lalu niang Julia anak tatul tu dekat di sengai Bala Mayuah, malam pergila pa rumah sidampu ianya ba sungai Mupuang. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Mupuang, Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Nanga Singat, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke Nda Ulih di sebut di Tumagang, madah ke Julia anak tatul tau ke Indai Impiang udah nadai. Lalu niang Julia anak tatul tu dekat di sengai Pala Mayuah, malam pergila pa rumah sidampu inya pa sungai Mupuang. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari Milian anak kuah madah ke Indai Sida inya Siluam anak ribut, Siluam anak ribut udah nadai muka. Lalu dekat di sengai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah gelayang jengian pandak skim sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Milian, ya, 013-455-7076 tau kenuju Lili anak kuah, ya, 013-834-1454. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sebandi Ulu ngau Ile Lundau Kapit Limbang Nanga Alum Keria Nasratu Nanga Sumpa Nanga Deluak Nanga Jengin Buno Entalun Pelasau Tanjung Tabut Tebaruang ngamaka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Siluam anak ribut, ya, Siluam anak ribut udah nadai. Lalu niang Siluam anak ribut tu di sengai Pala Mayuah malam tu, ya, ba rumah sidampu inya ba rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu hari Gelini anak Batolomi madah ke Lerida Bartholomew anak tinggal. Lerida Bartholomew anak tinggal udah nadai mereka. Lalu niang tu di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu ianya ba Sungai Pinang Lama Palai Ringin Serian. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Lin Li Bong Chau bak lumur kusung 12-884-3327 tahu kenuju Galini anak Bartholomew kusung 11408-3625. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Abu Panto Seriaman Abu Pulau Batu, Sabal, Keruin, Telagus, Jiru, Mebui, Bayur, Sebang Abid, Sampun, Gerunggang, Simpang Punda, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Enggak Lama, Isu Semunjan, Kayau Padu, Semelatung, Bunggu Aik, Enggak Buka Kaban Belayan ke Bukai, ya, Madah ke Lerida, Bartholomew anak tinggal udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Sulit niang William Kasa anak Meragi tahu ke dikangau orang apai putih kedekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah Densda Nacang empadi tengah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba empadi ensai sebawah Batang Undo Sebuti Sri Aman Bintulu Kucing engau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu telefon ngakai Sejoy Pak Lumur 017-332-7162 atau kenuju Rusna ya 017-885-8146. Okey, nyata tadi pesan madah ke Ngeta Sulit ni yang William Kasa anak Meragi ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 10 pagi abah rumah sidampu inya abah rumah Densta Nacang empadi tengah. Okey tu Siti lagi pesan bedau kita ingat tu berperindang ke lemai tu hari Bunsu anak bang madah ke bini ya selah anak ngasan selah anak ngasan tau ke yud udah nada ya lalu niang selah anak ngasan dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ilah. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertelepon ngakai Fitri Culat bak umur 019-657-1034. Pesan tu nuju Kaban Belayan bak rumah Sungai Anak Sebetan Peligong Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tintiang Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung Kabung, Lubuk Renit, Kali, Nanga Maras, Empayang, Awi, Malung, Kemidan, Nanga Luau, Jawi Anak Cuat, Temudu Awi, Ngamaka Kaban Belayan ke Bukai. Kali pesan tu madah ke Selah Anak Ngasan, udah nadai, lalu dekat di Sungai Palamayu, malam pergila, ba rumah sidempu, ianya ba rumah jamu, peliguang sebetan seratu, lalu dekat dikubur ke pagi, hari tiga tu ila. Okeynya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai. Ngetu nak lama merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Aku di Tempayak.

Ok, hari apa awak sadar lemai di YFM ke lemai tu peninggal. Jadi, hari natai ke pesan bukai. Berdau kita mendiang ke misa kudus hari minggu pukul 7 lemai tu lagi. Jadi, pesan ke sekali tu hari Ninsi anak rawiang. Madah ke apai sidak. Ianya rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut. Udah nadai mereka. Lalu ni yang rawiang anak lajut tu dekat di Sengai Pala Mayu. Ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Kevin Serdin. Uang Panjai Lubuk Antu. Lalu maya nganjung ni yang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba uang pandai. Sawang, Munggu Jabang, Rakut, Sebubut, Pabung, Panggang, Panjai Ruai, Kampui Lir, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekaru, Nangapan, Sayat, Suh, Skim Sekerang, di Sebangki, Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ninsi yang 014-239-5529 tau kenucu Nicholas 012-893-8213. Nyata di pesan madah ke rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan ke Siti tu ari bangsi yang anak ngumbang madah ke apa ya ngumbang anak minggin ngumbang anak minggin udah nadai meka. Lalu ni yang ngumbang anak minggian tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sedampu inya ba sungai Mejam Suai. Jadi penerang ke Silik aki kita tahu ba telepon ngagai incan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tahu kenuju bansiang anak ngumbang ba lumur 013-566-6665. Jadi pesan tu nuju kaban belayan about spek layar sekarang tincar suai niya ngamuka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tahu ke Inai Jelawan, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu pa rumah Sidampu, inya pa rumah Radi, Nanga Selabi, Pakuh Uya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa Uya, Pakuh, Bunau Bekiki, Skim Porok Skuau, Rumah Digat Sebinang, Nanga Tamin, Igu, Diji, Bayan Tasi, Bandung anak entering di Bintulu, ngemeka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang pesan tu tadi ya, madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tau ke Inai Jelawat udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi berumah Sedampu. Ianya apa rumah Radi Nanga Selabi Pakuh Uya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nya tadi megap pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Jadi ba jam ke penudi sada lemai kita ke lemai tu lagi ke bisik pesan ke umpai dibaca atau ke bisik pesan baru ke diterima dekat dibaca ya ba jam ke penudi kita lagi. Jadi udah mendiang ke lagu Ari Ta Median tu Minak Nuan Penawar kita mendiang ke semiang misa kudus hari Minggu.

0: pandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: nama Apai, ngau Anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 25 dalam musim selama tahun A 20 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadik ram kita yang aku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Ngotika ngesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dah balai berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai tipatu digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku uli penyalah aku tibalan udu nya kebuah aku minta maria titi berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
0: bahwa kalau Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim ruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikut di kudus, Nuan ajak di Tuhan, Nuan ajak di pemandu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gupul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tinggapun ke semua perintah adat di kudus. Berpelasa ke rindu ke Nuan, serta rindu ke pengandiri, ke mandarka, boleh tengasi kepesan Wan, kami tak boleh penghidup di meruan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak Wan, ti hidup lalu merintah, engkau Wan dalam penyaraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Untuk kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca Ari Nabi Azaya, bagi 55, ayat 6, ngagai 9. Kuyang kadiri ngagai Tuhan, lalu bersampi ngagai ia. Laban ia dia tu nyau semak. Awak ke orang kejai, ningga ke jalai penghidup sidak, lalu ngubah cara sidak berunding. Awak ke sidak nguyang kadiri ngagai Tuhan, alat-alat kitai. Ia andang kasih, lalu jampat ngampun. Ko Tuhan bejaku, runding aku ndak bakal runding kita. Lalu jalai aku, ndak baka jalai kita. Baka langit tertinggi ari atas tanah. Baka nyak meh jalai ngau rundiang aku. Tinggi agi ari jalai ngau rundiang kita. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih kala tala.
2: Mazmur antara saud, Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai Nuan, lalu muji nama Nuan belama-lama ia. Tuhan endang besai, lalu endang patut dipuji. Pemesai kuasaya, ndak uleh diperaga mensia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan endang rindu serta kasih, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya. Ia maneh engkau semua orang, lalu siru engkau semua utai ti udah digaga ia.
3: Tuhan dia semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan endang lurus dalam semua utai ti dikerja ia. Ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia dia semak sidak kengangau ka ia, kengangau ka ia, ngau ati ti benar.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ka ia.
4: Baca kedua, baca dari surat Santai Po ngagai orang di Filipi, bagi 1 ayat 20 ngagai 24 ngau 27. Kristus ruran dimuliaka dalam tubuh aku bakas lama, nemuka ngena penghidup tau kengena pemati aku. Laban ba aku, enti aku hidup ke Kristus, lalu enti aku mati, aku untung. Enti aku maja hidup di dunia tu, retinya aku lih ngereja mayu hagi pengawak ti beguna, lalu aku nak nemu ni ti patut dipilih aku. Aku nak nemu jalai milih utai ari utai dua bengkahnya. Aku bisa aman hati dekat ninggal ke penghidup aku, lalu begulai ngau Kristus. Labannya lebih mana hagi. Tang aku berguna hagi bak penghidup kita, henti aku mengkang hidup. Utai ti lebih bergunanya, kita nak tahu nak hidup nitih ke ajar tidak baik berita mana Kristus. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih Kak Latala.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari je kudus nitih ke Matthew bagi 20 ayat 1 ngagai 16.
1: Muliakan nuan o Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid dia. Laban perintah surganya baka orang siku kamu puak tumu pagi ngiga orang ketau da gaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah bersetuju deka beri gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku siku sidak. Ya lo ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuak baru ke pasar berurung pukul 9 lalu terpedak ke sekedar orang ke lelaki bertegir ngapa ndak gawak. Ya lo berjaku ngagai sidak alai kita gawak berkebun anggur. Aku deka beri kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuak

0: Masau jam sehari-hari tu nak gawak, sidak lalu nyawut laban orang nadai ngasuh kami gawak. Kuya berjakuk ngagai sidak, alai kita gawak berkebun anggur. Lebu harinya lemai, orang kebumpu kebunnya lalu madah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lalu bayar gaji sidak. Belabu hari sidak ke pemaduk dudi nyentuh ngagai sidak ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai, sidak lalu dibayar sesingkap duit pirak siku. Lebu orang ke pemaduk dulu gawak datai, sidak ngumbai diri dekat nerima gaji terbesar lagi. Tang sidak megak terberi sesingkap duit pirak siku. Lebu sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke gaji sidakku sidak. Orang ke pemaduk dudi seminat bekerja sejam aja. Lalu nuan, udah ngagak gaji sidak sebaka ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari tu nat ke diri laban panas. Tangkuya nyawut sidak unggal, nadai aku ngakal nuan. Ukai ndak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku mpu kemeri gaji ngagak orang ke pemaduk dudi tu penyak ngenyampau terdiberi aku ngagak nuan. Kata aku, nak tahu ngena duit aku sepeneka hati aku? Tukan wan, kepapas, mada aku gerah mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekak, nyadi dulu lalu orang ke dulu dekak, nyadi dudi. Injil Tuhan.
1: Pujikan wan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bak minggu ke 25 dalam musim selamat tu kita mada pemanah hati tu ke Allah Ta'ala ke gerah jari. Jadi tu ngingat ke kita pasal pengasih ngau Allah Ta'ala ke semampai nyaga gerah hati gerah jari ngelui hari utai ke uliah di peragam rundiang kita mensia tu ngelui utai ke di sadang kita. Allah Ta'ala ngangau semua orang datai ngegaya nak milih tumu kini dudi kini sidak ya datai. Jadi jalai ya semua kita nemu ndak sebaka ngau jalai kita. Alai kita medak bisi sekat dia meh Allah Ta'ala meri nimit nadai sekat ngagai genap ikut kita mensia. Saya ngangau kita ngasuh ngiga Allah Ta'ala lebuah ya agik semak. Lalu kita nemu Allah Ta'ala nya Allah Ta'ala ke penyabar ngau semampai bersia dekat ngampun. Lalu mas semua sadeto kita ingat tadi muji Allah Ta'ala laban yang mentas ngau lubah ringat. Santai pol ngingat ngajar kita awak ke hidup awak ke jalan penghidup kita itu tadi masa Kristus semada kita hidup tu ke parai. Jadi genap genteran tu tadi madah ke kita pengharap jadi kesawut ngagai pementas pemanah Allah Ta'ala dalam jalan pengharap kita tu. Injil Yesus bercerita berkena ikut siku tukang kebun tukang orang kebun kebunnya ngaji orang bukai. Lalu lebuah orang kebun-kebunnya mayar gaji sedaya sekedak sedak ke dulu mut-mut madah diri kena akal tang kebun orang kebun tadi madah ya nak ngakal lepas sedak udah bersetuju dulu nerima sesingkap pirak baru sedak ya gawanya di ditu kita medak bekeni ku jalai Allah Ta'ala jauh ngelui dari jalai kita mensia yang lalu ke semua orang kedatai ngagai lalu ngampun sedak ya ngau ndak berbayar. Nyedua kita muai ati ke kepapas, muai ati ke dekat manding, ura bukai ngau kita, lalu andal ke pemanah pementas salah terlalu gagah ati. Lebuah kita meda ura bukai nerima nimit yang megak. Jadi bawah minggu tu, kita dikingat ke pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai semua orang. Kelebihi ngagai orang ke nyawut au ngagai kangau. Ya. Sama kita yang aku pengharap-pengharap saudara Rasul, aku harap kalau talau apai ti pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia
1: lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ka Maria dara bungas merinsa ramau Pontius Pilatus diregam parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka ba ari ti ketiga yang akan baru ari pemarai ia niki ke serga lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa Arinya ia dekat datang.

0: ai ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap Roh Kudus, Gereja Katolik Ti Kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
1: Semayang peminta, jalai lah talan nak sebaka ngau jalai kita. Laban penglurus, ngau pengerah jari ya, jauh tinggi ringgit kita. Nyak timai kita uliah mansang ngagai ya minta utai tadi guna kita lalu kita nemu benar ya dekat mendiang serta ngemendar ke peminta kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Bishop kita Richard, ngau ke semua sida padri kemela bak genap itik parish bak diocese kita, ngambil ke sida ngibun raban domba ala tala ngau mentas. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua menua di dunia tu, tindak lurus serta nekan kebala orang kegawak di menua sidak, ngambil ke tauk berubah, lalu maik penglurus serta mentas ngibun bala pekerja sidak. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua pekerja kemegai tanggung pengawak dalam gerempuang orang bekerja, ngambil ke sidak lihat hati berjalai ke pengawak, ngemeran ke ungkup sidak, ngau nguliah ke gaji tepatut ke bala pekerja. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kurang kemela bala jelu, ngambil ke sidak mentas ngibun bala jelu tidak jaga sidak. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesemangat bala sidak kudah parai dalam Kristus, ngambil kesidak boleh pengelantang tim meruan. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Apa itu mentas, nuan semak ngau orang kedatai ngagin wan, dengar ke sembahyang kami, ngau pementas nuan, lalu sekali lagi pandang ke kami, pemesai, penyinuk, serta pengasih nuan. Dengan Kristus, Tuhan kami.
0: Amin.
1: Letuji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
0: Berberkat men Allah Ta'ala keselamaya.
1: Berberkat men Wan, Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
0: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
1: Bersemayang bala menyadik ngambil kapir yang aku ngau unggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
0: Awakkan Tuhan nerima pir yang bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
1: Bersemayang atas pemerit terima ngau lantang hati Tuhan. Kami bersemayang pir yang rinim biak nuan. Awak kutai tadi aku kami ngena penaluk semayang serta pengarap tau dempu kami nengah misteria serga tu nengah Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
0: lalu ngau roh nuan
1: serah kati kita
0: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
1: Harap kita merit terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
0: nyak sigi ngena serta patut
1: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Mari terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Yesus Kristus sejak nuan oleh ya nong agak semua utai tadi asona datai nyadi ke penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekan oleh lu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerito kami bersemayang turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus jam ya dibudi lalu repneka yampu ya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merit terima kasih meceh ke lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam muda tembuk yang nyengkau mangkuk calis selalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu rup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagatau kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia laban uli harga ngau pengangkat nuan.
1: Nuan mudah ngelepas ke kami.
0: Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti. Uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas dipenuh begulai ngepup kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tuda tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tidi berkat inai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tidi berkat. Ngau semua santai tuan ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau diajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskah kami dari semua penyakit, Tuhan kami bersemayang, engkau mana? Kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan lalu engkau mana? Kemandar kia pemayak engkau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Dak tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dak patut donuan datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominian, bersemayang kita. Benimian angkat kau Tuhan, sidak tudah dikemaru kenuan ngena sakramento. Awak kami tahu bempu ke penebus nuan belak dalam misteria serta dalam gaya penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lamai peninggal. Dia tu kami nak abur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Penusah Bilun Kabang FDS report tumbuh dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilik orang ke dituntung Penusah Bilun Kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang ba puncak Borneo diperjalai ngau cara berenggat.

Jadi tu isi berita. Ripo Tumu, Penusah Bilong Kabang, Lutur Terbaik, FDS, Ba Long Lelang, Ulu Beram. Dekat dikeluar ke unit pemansia penusah di langit, BSKU dalam tempoh 30 hari, berengkah hari-hari bulan penusah tu nyadi. Sapit Menteri Pengangkut, Dato' Hasbi Habibullah, madah ke Ripo Tumunya ilak, dekat dibantai ngagak bala menteri. Kediatu, pansi agi dipejalai ke BSKU, tip mungkur pengawak meresa palan penusah, bangkai bilun, report operasi, penerang bala kru ngau kayari. Pun ngau kebuah penusah tunyadi agi bedau diputus ke, lalu BSKU ndak dekat ngagak sebarang simpul sebedau semua bukti di pansi. Pansiannya dipejalai ngena sawup ngau sukung teknikal hari pengeluar bilun di Jerman, serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Penusah kena 8 hari bulan 9 tu kemari udah naban ke nyawa siku pilot ngau 4 iku pengerja pengawal hari upis Menteri Pengerai. Penglantang diri sebilia niang Debra Mozet ti berbadi nyawa ba penusah bilun kabang Lutur Terbaik FDS majak di Kemerat kena mayah macam bantu ngau sukuang ari upis pengintu penglantang peniau Raban Bansa. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngoraban Bansa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke sukuang kaunseling meka disedia nyemak diguna. JKM udah meriwan turuk bantu lengkas ngagai laki ngau indai niang. Bantu orang tuai RM600 sebulan diberi ngakai nai niang megak disedia belabuh hari bulan 10 tu ila. RM3,000 pemberi ehsan ngakai diri sebilia. Orang ke dituntung penusah peka hari baru bantu Yayasan Kebajikan Negara megak diberi ngakai sida tu sebilia. Yang maksud ke jakunya mayang ngabas sidak niang tersebilia ba kampung Semedang Padawan. Empat projek pemansam sai ba puncak Borneo dia tu dah ditenda lalu dekat dipejalai ngau cara berenggan. Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin madah ke sekedar projek sebenar tu tapi ngau mayah macam pemar nyengkawum bisi ubah ba kaya langkar serta mayar pampas tanah. Projek nyedia ke air puncak Borneo renggat kedua, dia tu dah ditenda serta dekat merik penguntung ngagai 18 buah genturung peniau. Projek ngagai sekolah sekendari puncak Borneo meka udah boleh membenar tinggal nak agih belanja RM85 juta. Jalai Bia Jabir megah udah boleh mendar hari perintah pesai lalu sebagi orang ke bempu tanah udah ngenatai ke peminta bayar pampas. Projek ngerbai ke skim pengentah peniau tekat air benguh dibungkus RM45 juta megah udah ditenda. Dua projek program transformasi benua pesisir RTP ke bungkus RM350,000 udah tembuk di pejalai ke bak kandang Batu Lintang Undup Sri Aman. Projeknya mungkur ngadu ke jalai akses ngena ungkus RM200,000 serta nyeruri padang sipat takraw ngena ungkus RM150,000. Dua projeknya sudah dipenyadi ke Sekretari Sulit, Sapir Menteri Pemansang Penglandi Jilin Itar. Projek RTP tidak berjalan ikannya dekat merik penguntung agar rakyat kelebih hakir dari sukut servis akses serta nyedia kepalan rekreasi ngau aktiviti sukan komuniti. Kita ada itu benung mendiang ke berita ramai hari YFM. Enam ikut nembiak tinggari ke tiga zon dekat mantai ke penglandia sida timai konsep Spectrum Music bak rengat ke penudi Bintang Kecil 2026. Ngayan ke mayah macam genre ngau gaya music, edisi ke-40 tu dipelabak ke dekat narit ati Mensia Mayuh kedatai medak Grand Final hari 5 tu ilak. Pengeluar Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali madah ke konsep Spectrum Music dipilih dikena mantai ke mayuh macam genre music. Tu dekat nyadi ke peluang kebalan biak mantai ke kreativiti ngau identiti sida.
Berbangunnya urus setia bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke gaya sebun ke diato agik di kemata ngau silia dikena nyaga pengerai bala nembia. Aktiviti luar bala nembia dekat diskat lalu atur berjaga-jaga kenyengkau mengena sengkabuang hidung ngau nyawa bak palan mensia mayuh mega di pejalai ke ngambil kena ngacau sidak nyedia ke diri ngau belagu. Rengat ke penudi bintang kecil 2026 edisi ke-40 dekat diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam serta dekat ditabur ke terus ba TV2. Tiap ikurang ke nginti patut nentu ke uras ngau bekau nginti sidak nak ditinggal ke ba palan alai berikan. Kaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab madah kata dikena nentu ke penyampau ikan ngau penglikun sungai meruan dijaga. Urai berikan mereka dipinta melepas ke baru ikan min tau ke bangsa ikan ke dijaga ngambil kena punas. Nyaga rampak menua ngau penglikun patut nyadi sebagai hari pengawak tidak kemeran ke orang berikan ngambil pengawaknya boleh diterus ke bak gaya tilikun serta meruan. Rakyat bak kandang menua Ulu Beram ngarap ke bajet 2027 boleh mutar ke isu ungkus pengangkut di Majak Mar. Tuai Kampung Long Lati Buja Din mega ngarap ke stesen minyak disedia ke bak kandang menuanya. Tuai Kampung Long Lilim James Sud madah ke gaya geografi bak menua ulu nyadi pemar kelebih akik lebuh mai orang ke sakit berobat. Sapi Chairman Majlis Daerah Merode Kaunselor Raymond Apoi Balan ngarap kagih belanja ke besai akik dikena ngangkat ke pemanah Jalalun ngau perengka guna rakyat pak kandang menua Baram. Jalalun timanah dekat merik pengelantang agak sidak mantau nyungka aktiviti ekonomi serta ngurang ke pemindah orang hari menua pesisir ngagai kandang menggeri. Tuai Komuniti Bram Baroh Pengulu Anthony Ngau ngarap ke bajet 2027 dekat merat ke bekal air bersih internet perengka guna nyaga pengerai ngau perengka karan bak kandang menua ulu. Dikena ujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Penusah Bilon Kabang FDS report umu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilia orang ke dituntung penusah Bilon Kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang bak puncak Borneo dipejalai ngau cara berenggat. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Sewell. Selamat lemah.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagak perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak aris kena sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup bergulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh. Pasal. Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patingi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

penerang. Simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan.

tolong ari kita. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di Bersemaya dekat mari penguntung agen wan. Pesan tu ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilik Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

Okey, hanya Siti lagu lama hari Niang Jeffrey Nyaloi ya, gambar di pelapa merindang kita ba jam ke penudi awak ya, sadar lemai kita ke malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu agi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke sekedar hari atur program pengawal ke bisik dekat diatur di menua kita. Pihak muka berita-berita buka ya, lebih lagi utai ke bisik nyadi di menua kita. Merindang kita ke engkau benung berenah makai atau ke baru dah makai ke malam tu. Engkau diatur benung nat ke diri. Lalu pihak muka engkau bisik ke baru dekat nurun gawa shift malam. Harap ke berjimat ya, lebih ke driba nurun gawa ke malam tu. Okey, jadi Abah Siti hari berita ke bisik dikeluar ke sar itu. Kalai Malaysia ya, ngancung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Jadi menua Indonesia sudah merik pemendar ya, ngakai Malaysia nganjung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Kalai penusah angus babas tu kita sama nemu ukai seminar ngujung ke sebun di menua Sidaja tang meka nyau ngerampit ngakai

Kenyengkawa sebuah bilon Bombardier CL415MP, tiga buah bilon kabang, engau meka 52 ikut pemesai engau raban dari Natma APMM engau meka TUDM ya. Kalai operasi mantau madam ke penusah hangus babas di Kalimantan tu dipasuk agensi penyangka penusah ngiyak menua Natma, agensi penerit adat maritim Malaysia APMM, sedadu langit diraja Malaysia TUDM, opis bomba ngau penyelamat Malaysia ngau meka agensi ke buka ya. Okey, hanya berita ke bisik dikeluarkan senantang bantu ke disedia ke menua Malaysia madam ke penusah hangus babas ya, di Kalimantan nyawa penanggul ke benar nyadi di Kalimantan ya, yang penusah hangus babas ke nyadi ke ujung ke benua ke bersebun jam kedian. Okey, merindang kita ngau lagu hari Jenarino Jeraki lenyau tembaga berganti pirak. Berdau berkongsi berita-berita bokai buat jam ke penuli ya.

0: Yang Berbahagia Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang.
1: Perancang ke sedap kenembiak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang, batu kenyalang, tindak dua tandang, dok kita jadi berani. Rositik ke, perancang, nak jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis, daraskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke boyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau berkuang rengau, nyawa kangau-kangau kak nega atau nabau ngeraran semuanya, jakup perancang jakup ketiban, tajam, nanya kena nyalai, tu mana benar
0: agi hidup, agi ngelaban
2: agi hidup, agi bersau

0: sebagai bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kalang anak-anak kau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang buka.

kata mana ya, minta nuan pola baru. Jadi itu berkongsi ke berkawal dengan servis penemuai Dr. Terbaik lagi sekedar kanandor di menua kita ya. Kalau dibagi menua serikai 2010-2026 tu ialah hari 1 Dr. Terbaik bisa dekat menemuai ke SRK Kota muak ke pagi. Lalu dibagi menua Seri Aman kena 16 hari bulan 10-2026 hari 1 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Mahmud Langgir Lingka muak ke pagi. Lalu dibagi menua Sibu ya kena 2 bulan 10-2026 muak ke pagi. Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Gayut lalu muak ke Lemai Ngangkai Nanga Rau. Dibagi menua Kapit kena 9 dari bulan 10 Lutur Terbaik bisa dekat muai ke rumah Nuga muak ke pagi lalu muak ke Lemai Ngangkai rumah Ringga ya. Lalu dibagi menua Limbang 2010-2026 tu ialah hari 1 Lutur Terbaik bisa dekat muai ke Pak Brunut muak ke pagi. Dibagi menua Miri ya 4 dari bulan 10 2026 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Lamai muak ke pagi lalu ngagai Long Banga muak ke Lemai. Lalu di Bintulu kena 23 dari bulan 10 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Dria Jelaluang Tubau muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngagai rumah Felix Tubau. Lalu dibagi menua Belaga ya 17 hari bulan 10 Lutur Terbaik bisa dekat muai ke Long Unai Belaga muak ke pagi. Akhirnya berkawal dengan servis penemuan Lutur Terbaik dalam bulan 10 tilang ngagai sekedar kanandor di menua kita ya. Harap ke bala kita ke dia bandornya tadi udah nyedia kediri nerima penemuan Lutur Terbaik. Jadi kami di YFM juga dekat berkongsi ke hari bulan kebukai Nur Lutur Terbaik dekat berjalan ke servis penemuan ngakai sekedar kanan Nur. Okay, okay, merindang kita ke malam tu peningah tu merindang kita ngau lagu dari Barry Presley Bedau Sanggup. Terus sekulai sejalai bawa sadar main untuk ke pukul 9 malam tu lagi.

0: 9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggan final 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ni aman ngidup ke seput nak berasai jam kita 10 minit dekat pukul 9 malam. Bakal selama 9 malam kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyang lagi pukulai awak pemerintah malam. Jadi pelapak aku nak katuk kita boleh pukulai awak sadar lemai. Terima kasih mayuh peningah kita ke udah pukulai dengan aku Sam. Kenyang dari pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi bertemu baru kita bawa awak pengerak pagi ya, pergila bakal selama hari satu. Jadi aku ninggal ke kita dengan dua buah lagu. Itu lagu Ari Achan, Aku Kai Penyangkai. Nangkan kenyang lagi lagu Ari Linda ya.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bandewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ.

SJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerbang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Steven Kananga lagunya Nadai Salah Ngiga Ganti. Okey, lagu terbaik untuk pemerindang malam kita ke malam tu. Malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi ninga kami untuk pia malam tu ya. Nampung penduduk DJ Sam kita bak sada lemari tadi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Okey, henti nadai pengok keberatnya kira ke kurang kemimit aktiviti kita yang bak luar berkena ke sengkabung hidung gau nyawa sama nyaga pengerat. Hari Minggu jam ke terubah pemerintah malam kita MBC program yang aku boleh penampak di keluarga Monica Midi nangkan ke tu lagi ya tang sebenarnya agi merindang kita engkau Siti agi lagu ya. Okey, lagu gedisa da Johnny J engkau lagi ya Tuhan aku rindu. Kalau kita ke benar terubah jam ke tu agi dengan kami dalam perengkap pengangkutnya berjimat-jimat bak jalan alun dari bapak jalan besar Pemborneo kita Anang ngagak pitan haram ya. Sama-sama ni tiap atur pengelikun jalan alun kemudah ditetapkan di menua kita engkau di JMA TU di konti 3 jam pemerintang malam ungkap ya malam tu.

Malam menyadi dalam Kristus. Terima kasih bagi apa yang disegar laban kita agi boleh bertemu begulai baru bak program aku boleh penampak. Sekedak hari cerita kuasa kerajaan je Tuhan ketau benar didinga kita bak program tu. Ianya program kesaksian. Nyadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup ke dipedak kita. Engga-mega penghidup ke didinga kita serta penghidup kita empu ke bisik nyadi. Malam nyadi dalam Kristus semua, kadang-kadang Tuhan nemu negu ati orang keudah kelak gerai ari kuasa ya. Kadang-kadang Tuhan nemu negu ati orang keudah kelak gerai ari kuasa ya datai nusi cerita diri. Tajak pun orang kenusinya endak nemu program bakat tuk bisik bak radio. Lebih lagi nanti orang kenusinya bansa bukai. Orang kena dekala ninga radio kita iban. Laban Tuhan dekat kita bukai ninga. Dekat kita bukai ninga kerja ajiah keudah digagak ya. Lalu nyadi bak menyadik kita ke bukai. Ngambil ke kita percaya ke kuasa ya. Jadi bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Aku dekat nusi utai ke nyadi. Ditusi orang tumpu ngagai aku. Jadi bedau lama tu tadi kami bisik ke Siti Menua. Siti Menua kediwan bangsa orang ulu tungak ke Sungai Asap. Lebuh di Sungai Asap, siku arkaban kendang dikelalaku nusi cerita ya kekala raya sakit. Siku kaban kendang dikelala nusi cerita ya kekala raya sakit. Nyadi kok ya, mayanya ya pulai rigawa, temu tak pedis kaki, endak dapat berjalai. Ketrubah kumbai ya pedis kaki beka kitai ketebelah suak, tau ke salah urat. Nanti tebelah suak tau ke salah urat, tentu penyakitnya nemu. Gerai mulai baru, nemu gerai nanti diurut tau ke diberi ubat. Tang dibaik ia berurut ngai ke kaki ia gerai, dibaik ia ke hospital enggai gak gerai. Dia nyabis me hospital kemar ditikik ndur ia berubat. Tang kaki ia agi mengkang nak nemu gerai. Nyau ngasuh kaki ya kembai, lalu mayat tu ia endak dapat berjalai amai-amai. Anang ke berjalai, gawak megak ia endak uliah. Laban ke endak uliah, mindah endak uliah nyingkang. Bak rumah metudah, bekena ke kerusi roda. Nyau amai baka orang tacat meh pendiau. Ia mayanya pihak ku ya. Jadi mayat tu ia nyau putus asa meh. Nyun ada daya, laban nak nemu cara dekat gerai agi. Habis ke hospital, ndur berubat, ndak ke gerai. Tangku ia madah mayat tu, ia ngasai ke nemu. Ia ngasai ke penyakit, ianya lain. Lain ari penyakit hospital. Ia udah ngasai ke kuasa pemetang, tinggal suh ia bekanya. Ia ngasai ke kaki ia berat, asai ke bisik utai depan. Pihak kutusi kaban, aku tuk mayatuk. Ia sikit udah nemu, tak ke udah ngasai ke utai kenyadi bak ianya ukai ubat hospital. Nyalai udahnya, sidak sebilik mutus ati dekat bertemu, engau Father Don bak CNN. Jadi kita nemu Father Don tu siku hari pada tau ke Padri Gereja RC ya ke
uliah ngerai ke orang ti sakit ke bisi ngelebih ngerai ke orang ti sakit. Jadi lebuh sidak mutus hati tu tadi dekat bertemu dengan Father Don Mbak Saint Anne ajak penjauh jauh menua sidak nurun ke Kuching sidak sebilik datai ngau pengarap ia ke besaya mai. Jadi ko ia maya tau ia nadai ngagak temu janji ngau Father Don laban nyau ndak alah tat ke agi pemedis pemerinsak diri lalu jadual orang ke bertemu minta sampi ke Father Don mega maya tau ke lalu mayuh nadai endur enselit dekat bertemu nyak kebuah sidak sebilik seminak datai nginyit seminak datai nginyit engau harap ke diri bisik nasib bertemu ngau Father Don sidak sebilik seminak datai ke pis gereja Saint Anne nguji nasib lama sidak ngantik bak kerita maya tau ko ya lalu ia madah ke diri maya tau Ia bisik medak aku bak Saint Anne. Jadi maya tu kaban aku tu madah ke bisik medak aku ngau siku agi kaban induk tersama opis. Bertemu ngau Father Don lalu pulai ari opis Father Don. Tang ia madah ke diri malu dekat ngangau ke aku maya tu. Lebuh medak aku ngau kaban sama opis tu pansut ari opis Father Don. Ia madah ke diri malu dekat ngangau ke aku maya tu. Laban ia ngasai ke diri kesakit nyau nyadi orang timpang pendiau malu dekat ngayan ke gamal diri ngagai aku maya tu pihak ko ya. Jadi maya tu ia ngasai ke diri ia ngai pansut ari kereta. Ia ngasai ke diri ndak nyadi dekat bertemu ngau Father Don. Nyak me ati ia tak ngenyit ndak nyadi kak bertemu ngau Father Don mayanya. Nyak kuasa setan mainnya ke nak ngasuh ya bertemu ngau Father Don. Tang bala menyadi laki ya ngau sidak sebilik tersama bisik datai nganjung ya menyatuk ngumbuak ya pansut ngumbuak ya pansut alang-alang udah datai alang-alang udah datai bak upis Father Don kelebih lagi Father Don nang bisik bak upis mayatuk pihak kok sidak. Jadi kepuas ke diumbuak baru ia pansut kerusi ruda dibaik bala menyadik ngau anak menyadik serta megak ngau laki ya kesama bisi datai maya tu. Kok ia maya tu aku dah pansut. Kok ia maya tu aku dah pansut hari utis gereja Saint Anne maya ya ke bertemu tamak ke utis Father Don maya tu. Jadi lebih bertemu ngau Father Don ia madah ke diri Father Don lalu nemu utai kenyade bak ya Father Don nemu kakinya ukai sakit spital ukai sakit tempat duri ukai salah urat tang bisik utai kena mana nepan bak kaki ya nyak kebuah kaki ya tu berat endak uliah engkebut endak uliah berjalai amanya laik kok ya kaban aku tu nusi maya Father Don besampi ke ya, ia ngasai ke diri, keria ngamai jari ya, dekat ngelaban, uliah numbuak mija. Sidak sebilik kemasung ya, maya tuk megak. Ia uliah ngasai ke diri ya kuat, uliah ngebu ke sidak sebilik. Ke berpasuang ngetan ke ya, maya tuk. Laban ya ke dekat gerinsa, lebuh di, sampi ke Father Don. Ia boleh ngasai ke ukai yang pu tubuh mayanya. Ia ngasai ke utai yang laban lebuh di sampi ke Father Don. Jadi nyak meletai ke ngerasuk tubuh ya kemai ya keriang nyau numbuk mija. Jadi ko ya nusi lebuh maya ia ke numbuk mija. Nada ya saya sekali pedih ko ya mayanya. Ia ngasai ke tubuh ya keriang sikit ukai tubuh ya ke dia tu. Nang bisik utai ke dalam tubuh ya ke ngasuh ya nyetadi keriang nyelai hari ya ke amat jadi lama ko ya lama berjam-jam pada Don nyemiang bersampi ke ya baru ya mutah jadi lebuh mutah pansut utai celum
ke bebau, bebau baka parit ke banggar nyaku ya celum. Udah ya kemutah baru ya lemik tulang. Retinya utainya udah nyau ari tubuh. Iya tu tadi. Tangutai ke ngasuh ya mai gaga ya nyak. Lebuh ya pulai. Ya nadai agi bekerusi ruda. Labannya mansang tadi bekena ke kerusi ruda tang pulai. Ia berjalai bakas lama, uli berjalai bakas lama. Nyak meh kuasa Tuhan, kerja aja Tuhan, ngagai urang ti amai percaya kia. Jadi lebuh aku ingat cerita ditusi kaban aku tau, lama aku tergenuang. Lama aku tergenuang, aku merenuang muaya, laban aku nak nemu cerita ya sakit, sampai bakanya sebedau tau. Jadi kok ya, ia madah ke diri, sakit, nyokak datai setengah tahun. Lama ya cuti, pemisi, hari gawak, laban ke sakit nak oleh gawak. Iya kok ya. Jadi yang ni tadi cerita ke ditusi kaban aku tu tadi. Lalu cerita ya ke narit ati lagi. Nak ngetu nak kak nyajak kok ya. Jadi lelaki, laki anak menyadik ya. Laki anak menyadik ya ke sama engkau. Maya sidak tu tadi ke datai bertemu engkau pada don. Laki anak menyadik ya ke sama engkau berpasung ke ya. Sama engkau beranjung ke ya tu tadi. Medak utainya nyadi, medak kuasa Tuhan yang amat nyata, engkau mata yang pu, nyadi saksi, medak utai ke nyelai bekenya. Dia udahnya, laki anak menyadi, yaitu tadi, mutus hati masuk arsi sama gereja, engkau gereja pada don, lalu nyadi siku orang, pembela gereja, nyentuak ke dia tu. Ini nyak mencerita ke bisi nyadi, itu si kaban ke kelalaku sitik cerita ke tau benar jadi ke penampak bagi kita iti amat percaya ke ya bala kita ke bisik cerita kerja aja ya dekat dikunci ke bak program tu inbox meh ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke tau email ngagai aku monica.medili@gmail.com jadi meh saksi Tuhan.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelan Sejarah.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat, tu mana nak? Nau, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di visi-visi, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah, maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya, Roh Kudik, Roh Ngeransik, Roh Nyumpah, Roh Begedik, ngopengan diri, megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu, nuan bertanggungjawab, mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahilak. Lalu, bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan anak. Nadai hari ngebetulkan anak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati yang tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinjadi pastor, ruang bilik yang lantang senang. Anak sekali laki yang leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak, ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ke tanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalan.
7: Ya, gini dengan kami yang kebaya pemerintang malam kita. Bah, jam ke terbah pukul 10 lagi kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey. Berhati dulu gaya kita yang ke malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu di pelabak ke bisi hujan sekadar dur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miring, Gau, Limbang, agi bisi Sebun, abak pilih menua Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Engau, Mukah, Gaya, angin, okay, di menua tunggak ke barat Sarawak, angin berpupuk dari barat laut, engau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam, peninggi gelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi, di utara Sarawak, angin berpupuk dari barat laut, engau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, Tasik bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi, ya, kesuah pengangat engau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, seraya ke nyedia diri macam ke kita berita malam nginjau Alex Linang merindu kita dengar lagu yang mimpi dan Allah gapai kedua lagi Ricky Anderson dan lagu yang ukai lawa ukai sumbung.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam.

Semalam dengar penabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari Minggu hari tu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Namiku finalis paket bintang kecil 2026 nerus ke banyak macam aktiviti sehari tu. Hanya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RDM bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur yang kau mengulih ke penelabak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan berbeli kebarang di Kuching, nur milih pakaian ke di pelanja untuk grand finale kena ke 25 hari bulan 9 tu. Yang maksud ke perkara tu lebuh di randau pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching sari tu tadi. Muak kelemai sedak tu udahnya dibai nemuanya gai upis pemansang Film Nasional Malaysia Fina Sarawak nur berlatih bertanda engkau berlagu. Gambang Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin madah tangkup pengawal Raban pengarang berita tak patut seminat ngenatai ke penerang tau ke perkara tinggal diajak tang pengawal tu patut ditegap kaki jadi palan alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia manyuh betul tulin serta setimbang. Raban pengarang berita megak ndak patut malu mantai ke tanya Timar ngagai bala ketuai. Kebuah pihak laban manyuh macam penemu ngau pengawal merasa kritikal jadi sebagi hari pengawal Raban pengarang berita. Ia madah jatuh tegur tik belalau ke penerang patut jadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kelebih lagi lebuh berhati ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy masih ke jaku tu bak sebengkah pengurami santai berbulan ke media ke diguluk kira 30 ikut pengarang berita hari menyebengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy megah merangsang Raban pengarang berita ngambil mantai ke menyagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjing kaum potensi dagang temuai penyulai rampa menua budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawalnya berguna kena beri gambar di mana lagi pasal kandang menua di patut dikembarat ke. Terjadi pihak yang megak nemu kandang menua nyagi napi manyuh macam pemar pemansang yang kami isu berkaul ngau berkelai jali alun aris penyambung pelajar ngau infrastruktur. Gerempung Pengajar Bumi Putera Sarawak KGBS nyambut manah pengawal nganjung pengajar baru ngagai menua tu. Presiden dia Zulkifli Sebli madah pengawal tu patut dipedak nyadi pengarap serta peluang dikena ngangkat ke penelebak ngau profesionalisme siku pengajar. Yang madah pengajar kedibagi hari luar Sarawak patut datang ngau runding serta hati ti terbuka merti ke penyelai menua tu hari sukut budaya, geografi, komuniti ngau gaya pelajar. Berjaku buat sebengkah penerang media yang megak ngelalau bala pengajar Bumi Putera Sarawak ke baru dipadu kelebih lagi sidak ke gawak buat menua diri ngambil ngau masuk gerempungnya. Yang madah KGBS nyadi pelasar alai ngenatai ke penemu serta nyaga pengelantang hak ngau pemerat Raban pengajar. Di ujung ke berita malam kita ungkap ya, malam tu malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam kita ke malam tu di Tusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera terus tampung baru ninga kami dalam pemerindang malam. Nangkan ketua lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak ngebelanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bab masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagak perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tijedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebu di pedak riskina sukut maya matahari peringkas tawas. Masjid ke baru digagatu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Kuching 0.3.

ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program ke dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 ya. Pentas final ACSJ ke-9. Bala kita ke bedang undi. Lagu pihak mega finalis kita. Okey, untuk pihak kategori finalis pemadu terbilang. Gau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9. Tahu berengkah undi neh. Okey. Bertemu kita di Betul kena ketiga hari bulan 10. Tentu begak sebedaunya bala-bala rekru RTM udah berengkah. Kira kebakar daya umeh bersebelah betul dia ya. Laban ke nyedia diri untuk pengawak ke dekat diatur lemahnya pukul 6 lemain. Sama-sama kita datai ya. Okey. Abang jam kedua pemerintah malam kita hari Minggu. Okey. Bersama program enyak pelasar jurai 6.35. Nangkan ke tu lagi. Sudah so, kita mending kenyak ya. Kita mendingkan lagu di Sada Gerol. Enggau lagu ya Pumpung dan Tapang. Lagu baru kita di YFM ya. Kita akan gini dengan kami secara online. Nyarap ke terang program di Dinga. Ngena RTM klik. Tau ke ngena channel Astro 871. Bak jam ketiga hari Minggu. Pemerintah malam kita bersih country and western. Udah tu lagi.

0: Raya hari ke Bala Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke zaman digital tu. Nanti tua nak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak
0: ni. Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ari jaria ino oleh ngemansang ke perkara-perkara ke mana nyeng kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino oleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngemati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kali yang penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kalian kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayu sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak bertapik ngau mayu penangguh nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Tuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 635. Terima kasih yang kita sudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ke semua kita tu dah merik sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita dia tok bala peningah mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah ke sarito. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Hanya di bekas selama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku bisik bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Mayer ngelalu ke penata Nuan agai studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita Nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku ke selalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar Nuan tetap ngelimpang ke awak Nuan bergulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngakai semua kita topik kita sehari tu semua aman pelabak aku berhati kita ukai seminat berhati kami ke induk tamagak berhati semua kita ianya berkawa ngau digital ko kita tang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital hanya di sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito pastor ngelansak mimit berkawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh menjadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menua. Nyak tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak dia pasa. Jadi pihak megak Bab Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke induk baik kenya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan Nuan ulih nerang ngau silek akit pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya
1: dia nama-nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya ya pulang ngagai tanya Nuannya tadi Puan Pini nanti kita berarti ke dalam Bab Kudus mayu hamat istilah induk di dalam Bab Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bab Kudus tu sidak kindau kada kumai kita pintar, sidak kindau kada kumai kita landik, sidak kindau ti kumai kita nya tadi induk ti cukup berjaya atau kindau kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter lebuah ya gawa ba istana raja ia ngelantang kati raja ia ngerja pengawa ngau lurus ngau mana tu kada kumai kita indau ke pintar indau ke bijaksana arti kita berarti ke macam-macam te disebut ba dalam bab kudus indau ke belai ngau indau ke bisik penemu daripada kita ba Matthew 25 indau ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup lalu induk ti nadai penemu induk ti beli nadai nyedia ke minyak bak lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai bayak kenya anak indai bini menantu induk ipar induk menyadai induk tau ke ibu ini kini semua orang induk dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sida ngau mana serta bertanggungjawab Puan Penny.
0: Ya nya tadi munyi saud ari pastor ba tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke di pejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor induk ti landi ba era digital. Jadi sebenar tua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia tu. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamayari tu Puan Penny. Hampir semua tahu ke genap ikut sidak ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tahu jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. Ambil ke contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru ambil ya. Tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peninggal ngerja atau itu lapan tu nadai pulai ke mana kaki kita. Lalu seterusnya mereka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu oleh ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak berbalas ke bah media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyakan itu ya tau ngujung ketua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyong enaknya ngocara kesalah lalu pia muka meri komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina indau aja tang kami kelelaki muka patut berarti kau tahu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua buap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemudias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngage siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Pini ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Ari segis utai ke digagak tua. Ari utai tidak kerja tua atau medias tumpu. Anak mega kita nyadi bully saber. Laban nama kebua. Mayuh kita mikir. Oh, nanti aku tu nyo bejaku jahit nguya. Nanti aku malu ya. Nyak boleh kok kita amat nya amat boleh tang boleh siapa mega ia tahu boleh ngena cakuk kita kita tahu berduaan kora kita tahu ngayah kora kita tahu bola kora melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawak dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan alandia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak ne
1: kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenar yo tetok sigi nyadi aba okay semina ba orang ke Indo tamaga nyadi ba semua orang ke bisi smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi merek komen tak kebuah penemu sengapa ko kita jampat kita dekat nimal lebo kita meda utai ke di posting orang about WhatsApp kini te kini ko tegata jari kita dekat nyawun utainya ne pastor
1: selamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ka di sebuah orang ba media rama jadi namo kebuah hati kita meda mayu te ka nyadi inte kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayu orang terpejuah ngau media rama tu ngujuang ke sedak ditipu ngujuang ke sedak dipanju ngujuang ke sedak ya nyau kelalu akses ngotenya sedak ya nyau nak tebla ka anak diri bisik ka begitu ka
0: oh ya okey okey hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawak sida ke induk ke nak landi ba era digital bekeni deh ulah tok ke perangai sida ke induk ke dikumai kita landi deh pastor
1: okey mana nak soalannya aban kita ka semua kita ke induk tok landi dalam semua tai
0: ya
1: ya pediau induk ke dikumai kita landi ianya induk ti landia enya dekat ngena semua utai ti dek misi ek lebih ge gadget nyanya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti engkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepeda kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke pakar kita keniri ke rumah bak atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau mana, ngau landiak, ngau nitiah ke pemansang ke mayar itu. Tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya baka kandiri ke rumah batas pasir. Jadi jaku Tuhan bisik madah bak metiu tujuh genteran ke 24 ngagai ke 27 orang keninga jaku Tuhan sempama ke baka orang kengentak ke rumah batas batu. Lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ke orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai, orang kengentak ke rumah batas pasir, udah tentu rumahnya tumbang. Lalu biar maga orang kengentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak, dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita nak mudah terpejuah, nak mudah terumpan, kita nyak meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini oh? Kita megak patut berarti ke semua tai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih ge kita ke itu tajak pun kita nadai di tagang oh? Ngena misos tang kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh ti kita mada ukai baka zaman kita suba ti kita berarti ke indah kak bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun tusah kita kak bisi handphone.
0: Ya man.
1: Ti bisi handphone kelama-lama suba kita minat bisi ulih naib SMS kini aja kini tang dia tu ba zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal bersamaan jadi tu. Tang ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik ba media rama, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Au. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel kau tai kena betul ni ya Yang inti kita nak terpejuang ngote to. Kita ngena gadget, ngena smartphone to. Oleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini, laban kita oleh jadi usahawan digital. Lalu kita mega ngena peluang to ari ke muka kedai dalam online. Ba TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita buat ruang belia. Nama arti itu. Nanti kita bisa gagak ke roti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayur kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, orang dia tu Puan Penny ya. Ngelaku ke barang dagang sedaya pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji ku aku. Laban tu uliah. Ngenatai ke penatai pemisik ba ruang biliknya. Jadi tai tu cukup padas. Laban nanti kita meda ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup malah. Ba platform Sarawak Pay. Bantu sedaya tadi nak cash ni ya. Bantu skas tu tadi melalui platform Sarawak Pay tu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan skas tu. Nama arti tu. Artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana? Laba perintah kak kita ngena peluang tu ngau mana? Kena kita belajar ba era digital tu. Ya Puan Penny.
0: Ya hanya tadi utai ke uliah diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh ngau orang ba trend viral. Ha lama kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana okeylah tang nanti utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Kampung Baru jurai kita ba topik induk keladik ba era digital udah kita ngangkat ke Siti Lagu udah kita belalak nak lama udahnya lagi. Boleh ngau kami baru.

0: program Pelasa Jurai 635 berjurai ke topik Induk Kelandi ba era digital. Agip gulengo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu bergulengok kita buat program Pelasa Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu anggai batar anak tua pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua bak pusin ke terubah tadi, bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang induk ke patut ngenak peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasar dikenak kita nyungka apun penatai ekonomi diri sebilik tu enti bak penemuan meh tu bakal ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh yang kan wan boleh merek contoh kini
1: ya. Cukup mana kita berarti ke sedak hidup tu nang landiak dalam semua perkara. Berkeni ke cara digital tu memperkasakan atau ke empowerment gagai sedak hidup. Sedak hidup uliah berarti kota tu laban era digital tu tadi uliah meri akses terus gagai sedak hidup nua sedak ia boleh penerang puan pini. Belajar kini ya ba dalam online. Ya, kita mendak dia tu orang ke meeting Zoom, orang ke belajar bak online cukup mayuh dia tu. Dia mesti dia boleh access utanya tadi. Nya cara sida kindo belajar lalu ngambil peluang bak era digital tu sida ia ngermai ke karya atau ke pengulih sida ia ngau nadai penekua bak setiap putai kanyadi. Dia tu kita nak perlu nak semestinya kita datai bak siti-siti tempatnya ngitiah ke utaikan di pedak kita tang sida ya boleh belajar dalam online boleh ngikat penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo boleh akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua nak perlu kita nya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita boleh ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita itu tu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jaku Melayu kita manfaatkan semua itu pulai ke pemanah lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak kini kabisi orang di bun kini bak rumah kita boleh ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajal kita udah madah ke kita kemerat ke utai ti pemaduk mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis bak pelipis satu genteran ke sepuluh kena utai ke badas nyak boleh ngemansiang ke kita bak era digital tu boleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak lebih lagi ngagai kita ke Indo atau ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo menyikau daripada pastanya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini jadi cukup mana ambil ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
1: Mm-mm. Semua tanya bak ujung jari kita magang yeah. Puan Penny. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujo ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ke bisik di kembuan kita. Lalu kita megak mesti bersemekih ngau cara ke lurus ukai ngau cara kena lurus tang kita ngena jalai dagang kita kita ngena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah di pasar ke kita uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dengar bala peringa kita mesti kena ruang ngau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilia mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekadar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 hari itu ba topik induk tilandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut di kerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke nama tu ndak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor mulai baru ngagenuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua Arif pun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngerawup ke randau kita kelebih lagi ba plaza jurai 635 tu. Induk tilandia ba era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tan kena meh awaknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekiah ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngolurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepala kita peninggal awak ke bak era digital tu kita nak tinggal bak pemansang bak setiap utai di kerja kita lapan buah kudus madah nama utai tergagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, nyak tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apa kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan abang ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lalu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sida ke indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peringat kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tuk datai ke belamaya tuk sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bergulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu di tabur ke. Tetap ke semaya bergulai ngau kami baru bak minggu

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Lagu Kecerbaya dalam program kita Country and Western Ungkapia. Jam ketiga pemberindang malam, malam hari Minggu anda hingga lagu sidak ya Fernando. Okey, dalam kadar sejam tu mendengar lagu Country and Western kita. Untuk kengagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Balik kita lagi dengan kami di selampur menurut kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Dengan kami secara online juga. Terima kasih manya-manya. Udah lagu dari Elvis Presley. Nangkan kita lagi Always On My Mind. Kedua lagi lagu dari Bobby Lewis. Ngau lagu Tossing and Turning. Aku dekat nyapa balik kita buat fanpage kami. Suraya kita ke lagi berperindang dalam pemerindang malam ungkep ya malam tu 20 hari bulan 9 angka bila kita singin tu hari pengadah hari tu selamat hari pengadah panjang umur murah jeruki. Ok, terus dengar kami di Bandar Kuching Kota Semarahan dengan 101.3 FM. Bila kita kemudian berjalan ke pengamagak, selamat bertugas ya. Terus dengar kami tentu ya dalam pemerindang malam.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kesihatan. Program kereta di dengar kita ya hari 6 ke hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, nyapa bala kita di fanpage kami ke Terubatu. Jonathan Royang MA, selamat bertugas. Malam tu baru dah ngetu jan di Pakan. Kekia Mary Nanta, selamat bertugas. Minta lagu nak merindang. Semua kabar-kabar FB, geng-geng WhatsApp kekia di Serikai hingga di Kuching. Selamat malam semua kekia. Mana gari di kapit malam tu, benung dengan Wan. Jangan lupa untuk bahagia. Okay, sekian. Terima kasih. Mem N, siapa Mami Abang Roy Kuang Mega, selamat bertugas MA. Lagi bersebun di Sri Aman jam ke dia tu ya. Gawak ujung minggu sambil-sambil ningan wan. Terima kasih. Katy J, siapa Mega. Mana gaya di Serikai malam tu MA. Salam sayau, salam tucu manis. Saria nuju semua kaban-kaban ke ngelala. Terima kasih. Sindon Edi Mega, minta lagu kena merindang. Hati dirimpu meh kekian kau semua. Bala kaban ba grup YFME Band Station pemerindang kita. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Lajar Pentia Baru Engkelili MA, minta lagu kena merindang. Animit di Selula Betung, Bulan Pengerindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawin Max Jagat, Morgan Batai di Matang, ngagai Liva Sliben Gau, David Alamegang Gau, kaban-kaban kemuka emeh ke malam tu kekia, ngarap ke terperindang magang. Ibrahim Mat Akib menikah kita secara online di Bandaraya Petaling Jaya Selangor MA. Selamat bertugas kekia. Romli Lee Megap Sinyapa, selamat bertugas ceria. Ceria kekia selalu. Terima kasih Rini Sambai Mega, bisinya apa. Terima kasih Lengu 99 meninggal kita secara online. Minta lagu guna merindang semua kabar-kabar kepada Tinduk MMA kekia. Dublin K Baja, selamat bertugas. Smith Hujum Tumbai Mega, bisinya apa. Mordan Ashadi, Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan, Indai Rita. Okey, ngau kaban-kaban kemukai. Lagi aku nyapa kita baru ya. Kony Francis Vacation. Kau lagi ngijau lagu di sana Sammy Smith. Enggak lagu ya Help Me Make It Through Tonight.

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jaman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat zaman moden kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi ke ngau bala peningan kita eh?
1: Mana nau teh kada sebuat nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi te agi barumah panjai agi kelia bisik baru rumah ni leban yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan te madah kan keramat zaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuarap keto laban kerama zaman moden tu. Nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tak kenama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak moden tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penyinyin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kenapa bak penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, jam kita pukul 11.31 minit malam ya. Pemegang malam kita hari dalam program Country and Western. Tak sedangnya berkongsi ke berita senyadi di benar luar dadin di Manila, Filipina. Namiku berbadi nyawa sudah sedar itu berbalas timbak. Hingga raban soldadu pemega polis di Filipina inya di wilayah autonomi bangsa Moro di Mindanao di selatan benua itu. Anitia ke penerang dikeluar ke agensi berita Xinhua. Lebihnya polis tahu ke raban berkuasa. Benua berjalan ke pengawal nyidik sikut suspek kebisi kaum gau kes ngencuri peringkat pengangkut gau kes bunuh. Tang lebih sidak ke ngelawak ngagai suspek tu ya. Bala raban tadi nyawup. Okey, ngelepas ke timbak ngagai bala penjaga penglikun ngujung ke namikun sidak tadi berbadi nyawa ya. Pemegang sidak ke diau ba genturo diau dah dipindah ke sementara urung ya bisi 350 ikut dipindah ke sementara ya ungkup perkara penglikun polis sudah netap ke sikut lelaki berumur 33 tahun bujur ditimbak mati bak palantuk. Kalau ia pansi silik benung di pejalai ke utai kenyadi di menua luar. Okey, kita lagi berpindah lagu Zada Heng Hock Lin. Kau lagu ya Send Me The Pillow You Dream On. Kau lagi Don Gibson I Can't Stop Loving You.

9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk dadai membayar.

serangan di mata kekat tinduk kita agi berperindang dalam lagu-lagu country and western kita. Jeremy Cave Sinyapa MA di Miri minta lagu kena merindang bala kaban kenglalam kelebagi kebala anak ya di Miri. Helena Louis, Julia Vincent, Suluya Rita Sia, Indai Aji di Sebarang Alai, Kokia Ngagai Ini Uni di Sabah Garut ke semua. Terperindam ya, malam tu tidur jenak boleh mimpi mana. Terima kasih ya. Kedua tu ianya Indai Rita Sinyapa Megat Masa Diana MA, selamat bertugas di konti. Salam Hari Sabita Limbang. Malam tu Benung Ningan Wan minta lagu I Just Call To Say I Love You. Okay, kena merindang semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ke ngelama tu mereka kena gai mak engkau jang di Sabah Din. Tak tinggal enggak kabar-kabar FB engkau semua kabar-kabar ke ngelala ya. Malam lagi bala kita ke tindunya boleh mimpi mana tinduk jenak ke kia berjimat pula lagi DJ tiga tawai ke kia. Henry Orlando Nira Megawati Nyapa di Sibu dengan Nuan 2MA berjimat pula lagi ya. Terima kasih Rosli Omegaw Abisi Nyapa, selamat bertugas. Okey, bila kita ke menu rantau jalan jam ke dia tu pulai gawak tau ke benua dekat mansang gawak tau ke travelling ya jauh berbaik ke peringkat pengangkut ngarap ke tak ngantuk ya. Okey, tembuk kita mending ke pemerintah malam lagi tampung baru dengan kami ungkap ya timang kerbak tawas. Okey, Siti lagi lagu dirintai ke aku badi tu lagu ke Dubai Tom Jones hingga lagu ya Green Cross of Home. Okay, terima kasih kita kini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalan.

0: 17 minit lagi kita bergerak dalam pembina malam mengkabiah malam tu ya. Okey, 20 hari bulan 9 kita nyau datang iba penghujung program. Terima kasih semua yang khususnya apa ba fanpage kami mengkabiah malam tu ya. Yang ke baru dekat peringkat gawak tengah malam kira ia pukul 12 neh. Okey, selamat bertugas tampung dengan kami dalam Timang Kerbau Tawas udah tu lagi. Okey. Bagaimana malam tu kita belak ngawati ke juga lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana sebelum kita dani ungkap ya pagilah 21 hari bulan 9 hari 1 bala kita ke nganjuang bala nak bala ucu bala menjadi kita nya nurun bersekolah pagilah ya. Okey, semampai berjimat-jimat ke kita. Okey, 3 lagi lagu dalam program kita. Lagu disada Tom Jones. Sekali lagi nginjau yang merindah kita dengan lagu Love Me Tonight. Kedua lagi ditangkan dengan lagu John Michael Montgomery dengan lagu I Can Love You Like That. Dengan lagu kemudiannya Down at the Twist and Shout. Lagu disada Mary Chapin Carpenter. Nutup program kita ungkap ya malam tu country and western.
1: Yang alai perintah Sarawak dengan UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
0: Ya, segimana hari kita kagi bersebut doa kita sama-sama nyaga pengerai. Kita berjumpa baru malam pagi lah pemerindang malam pada jam ke sama 9 ngagai pukul 12 tengah malam. Bersama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sapa, kedekat mai pulai trofi pemadat bilang. Pak Adugrah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi jadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedihatin di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Boh lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke pilih. Tamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut kebaruah nemu.
1: Tapi aku ngkah kemua pintunya tapi kepan wak wak kelapa
2: mana mentah senting kamu pintu
1: nah wak ke nyium baunya deh nah wak pansut baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

Mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari, ari ulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break C

0: sebab pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu kena di saksi berkuat de pasa bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanyanya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi, menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngaw bakal garam. Bah namarti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya. Kita itu dah nemu ya. Okey terima utai senapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar jurai 635. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Sapa ke dekat mai kulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 sapa ke dekat mai kulai trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat mai pulai. Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

ke-9. Robles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, kau mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mah jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu murus.

dalam City of Peace tentu menyebuah rundi yang siku-siku tindak sama tinggal ngerja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang menembukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatati. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kleda dan jepat penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

culik atau kelembia ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

kerusi SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Brock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan mong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusu meh pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin du. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat Ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku Pimlia David ngau YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamai hati ngagai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Wey, gau, bayar.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Eh, pedak luan. Penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya jadi palan domoy uras.
3: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
4: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
5: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang kurang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Bukai. Ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalai. Sapa kedekat Pai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugrah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Now Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu. Now finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, ini untuk pintu, untuk malam.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu lah.
1: Adai, terperun yang kedai ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: ai. Dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng peneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, ngau YFM.

0: tanaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Hari YFM.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM klik tau ke
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tuk Siti pengingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang kalau kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah

Sheila je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: anang ubat telefon lebih mai kereta kita tahu menakai kepenusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu mayar kaya kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kebantu oleh kami.
4: Wey, ngau, wajah,

Kita Tiatu Menemani Angka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ningga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah Pagi. Y FM.

Shalom, selamat pagi, belam nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Alister dari Gereja Methodist Iban dekat mulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai semua kita Tuhan terima berkuasa, terima kasih hari kebaru, sport kebaru keberi nuan ke pagi itu ngegai semua kami. Yang lain minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami ke sarito. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil hari Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid ya. Ya na tau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat kediri di perinsak bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh ngerang raya. Ko Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau kenyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang ngelenyau kenyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikereja sida siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang keberdiri ditau apin mati sebedau sida medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaga Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berundiang ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta meruan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat tang kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Ana kita bejaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja. Nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah. Ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia mega belam nyadi dalam nama Tuhan. Kita boleh medak. Utai ke disebut Peter. Bayat 22 datai ke 23. Ko Peter berjaku. Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi Peter medak hari sukut dunia. Ukai hari sukut pengharap. Peter dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok Peter itu ianya medak Kristus tu nyadi raja berduduk hari sukut dunia. Tang penekak Allah Ta'ala belum nyadi Jesus tu tadi
Nak tahu ndak nengah kayak regang dulu sebedau ya boleh pemenang ngau pengangkat ari mati. Pelajar penting kuliah di prati kita belum menyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak bakal pita. Kita itu tadi belum menyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakup menyitung ke Tuhan. Tuhan nama pendekat nuan bak penghidup aku. Bak kita mensia kemayu hagi, kita nyau ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, kedikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bak kita pagi itu belum nyadi, kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundian ke dirimpu. Nyalai badu kita berundian ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impu. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah dirimpung ya Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku, tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang dirimpung. Regang adalah kelai pemerinsa penaluak ngu penyerah dirimpung ngagai Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk anggai Kristus. Kita bersedia ngesan regan dirimpu ianya kesatu, kita ngampun pangai diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita nak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengarap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah di tengah kita nya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi nak milihnya tusah tau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regan dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu ke ya. Jadi bala menyadi dalam nama Tuhan engkau kita berunding ke baketu nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang laban kita tu tadi lebih fokus. Sebelum kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak. Tuk mecara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia, tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus, tuk cukup serius dengan kita. Kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta, atau ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taitu tadi belum nyadi utai ke sementara tu nang sigi nak uliah mai penglepas ke semua kita. Okay. Ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan ya lenyau. Okay. Bahawa nama penguntung nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu ngau perkara ke sementara aja di dunia tu laban ngai ke ya ngalah atau ke nguasa ke utai kemeruan belamaya dalam penghidup kita ianya penghidup roh kita
ngai kutai ke sementaranya lebih lagi ari penghidup roh kita, ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau, ngai penghidup ngai ke kawo kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi deh, okay? Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuh kita yang nak ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga agi ari semua utai di dunia tu. Ayat 27 dan ayat 28 pengujungnya Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya ngau bejakuk pasal penatai anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Tu merik pengadang ngagai bala murid ya ngau ngagai kita ke saritu. Kayu regang ukai pengujung cerita tang kayu regang tu mai reti sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan sepengudah penaluak kita bisik pemenang tu meh kebuah kita nak perlu takut ngesan regang dirimpu kita nemu Kristus dekat datai baru nyalai belam nyadi anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia mega dalam semanjai penghidup kita. Anak takut ngagi regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantul, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay? Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datai ke 28 mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang ianya nitiah ke Kristus ukai semina nerima berkat dari Tuhan dan nitiah ke Kristus mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus madah ke kita nanti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berunding ke dirimpu ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan awak ke pagi itu kita terus nitiah ke Tuhan ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya kejakunuan awak kami terus nitiah kenuan kami baduk berundih kerimpu dan sedia ngesan regang diri serta taluk kenuan Tuhan di Allah Ta'ala. Dalai terima kasih kejakunuan awak kejakunuan ngubah pikiran yang kami medak nuan ngelala nuan lebih dalam lagi Jesus Kristus dalam penghidup kami. Dalai terima kasih kejakunuan Tuhan dalam nama Pai Anak Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang ke tidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita besai balat lantang hati. Keban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Okey, Alun Loping Bujang semalam mai jam kita pukul 6.26 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Saritok yang 21 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih nang ira hari ini kita ke uliah mendiang ke YFM. Tentu yang kena frekuensi FM kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak Megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik ngau Megah ba channel Astro. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angka Dani ke pagi tu. Kita ke dekat Nurun Kawak pagi hari satu tu. Pihak Megah kita ke beranjung ke Balan Bia Nurun bersekolah. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita isari tu mujur di pejalai. Harap ke bak minggu tu mayu hagi utai ke mana datai bak kita ya. Okey, bakal selama pagi hari satu kita bergulai dengan aku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi ya. Lalu program kita bakal selama maka 7 pagi tu lagi maca dulu pesan. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Tau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ya, 013-862-8422. Tau mega anjung ngagai email YFM, yfmiban@gmail.com. Ke pesan beratau ke pesan ke berbatang dekat dikunci ngabala peninggal kita. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Bakal selama muka 2 pagi wai dekat pergulangan kita pukul 8 pagi tu lagi. Yang ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ke sore tu. Okey, okay, merindang kita ke pagi tu peninggal. Bedau muka berkongsi ke berita-berita. Bukai bak jam ke terubah awak pengerak pagi.

0: Logistik, Mandang ke Penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah Penusah Bapadi nyadi, ada ulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke Penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 peringkat final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Okey, menyarik hari masterpiece lagu ke dekat berpekit final ACSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10-2026 tu ialah. Anda ingat ya, diatur Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan di Betung. Datai Bala Mayu sama nyukung bala finalis ke dikerindu ke kita malamnya ialah ya. Datai Tumu ngambil ke kita boleh penuduk ke lantang Nur Meda bala finalis ke berpekit ya. Okey, nyadi itu berkongsi ke dulu berkawal ngau servis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanandor di serata menua Sarawak dalam bulan 10 tu. Kalai 3 hari bulan 10-2026 tu ialah lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai SRK Jambu dibagi menua Sri Aman ya kena 17 hari bulan 10. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Munggu Sawak muak ke pagi lalu dibagi menua Sibu 3 hari bulan 10-2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah Ansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Hasun dibagi menua Kapit 10 hari bulan 10-2026 hari 2. Dekat nemuai ke rumah Liun Ibau muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Mesop Ibau dibagi menua Limbang 3 hari bulan 10-2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Sungai Adang muak ke pagi lalu dibagi menua Miri ya 5 hari bulan 10-2026. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Long Syed di Bintulu 23 hari bulan 10-2026. Servis penemuan lutur terbaik ke ngagai rumah Deri Jelalong Tubau buat ke pagi muak ke lemai ngagai rumah Felix Tubau lalu di Belaga 17 hari bulan 10 muak ke pagi ngakai Long Unai Belaga lalu 18 hari bulan 10-2026 dekat nemuai ke Sang Anau Belaga muak ke pagi Gau Batu Keliang Belaga muak ke lemai. Okey, nyak tadi berkongsi ke servis penemuai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ngakai serata menua Sarawak pihaki ngakai bala peninggal kita ke diau Pak Ulu Sungai. Okeynya mega penerang ke dikongsi ngak bala peninggal kita ke pagi tu. Salah jaya wari dek setengah bung 7 pagi tolki baca dulu pesan berat ngak pesan berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, apa jam kedua termacam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Paul Cula Anak Bandang. Jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan Anak Bandang. Sophia Lementan Anak Bandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22 bulan 9 2026, Pak Rumah Sidampu enyok Pak Rumah Johnson Iba sekata pelayar betung. Lalu niang tu dekat kubur kari tiga tu ilak Pak Pendam Christian Skatap. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan Pak Rian Batang, Batu Lintang Layar, Nanga Jelau, Udau, Sungai Rian Anyut Paku, Meribung Layar, Terai, Ulu Luau, Tanu, Buluh Hantu, Penyelanih Kibak, Jungkal, Bebangai, ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Paul 016-539-2431 atau ke nuju Richard ya 013-298-5593. Jadi pesannya tadi madah ke Sophia Lementan Anak Bandang atau ke bini Richard Anak Sandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila Pak Rumah Sidampu inya Pak Rumah Johnson Iba sekata pelayar betung. Lalu dekat kubur ke pagi hari tiga atau ilak. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke dikangau orang apa jelai udah nadai. Lalu niang Jawan Anak Anjuah tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu inya Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur lebih lagi Pak Nanga Lesih ke Nawir. Penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan rapat tu kita tahu bertelepon ngakai lumur anak niang tu empu ianya 011-458-3340. Pesan tu tadi madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke di kangau orang apa jelai udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu hari Seli Anak Judi madah ke bini ya Julia Anak Tatul tau ke Indah Impiang udah nadai mega. Lalu niang Julia Anak Tatul tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Ba Rumah Seli Sungai Mupung. Lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Ba Sungai Lengan Nasibu Mupung Bawang Asan Nanga Singat Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Nanga Bilat Culau Nanga Jikang Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Mapil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Engau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Julia Anak Tatul, udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Seli, Sungai Mupung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Solid Niang William Kasa Anak Meragi ya, ke dekat diatur hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Denster Nacang empadi tengah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba empadi zai sebawah undo sebuti Sri Aman bin Tulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai penerang ke Siliagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Senjoi 017-332-7162 atau kenuju Lumur Rosna ya 017-858-8146. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit Niang William Kasa nak meragi ya ke dekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Desta Nacang Empadi Tengah. Lalu pesan ke Siti Tau Peninga ianya pesan hari bunsu anak bang madah ke selah anak ngasan ya selah anak ngasan udah nadai lalu niang selah anak ngasan tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila pa rumah Sidampu ianya pa rumah jamu peligung sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 23 hari bulan 9. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah panjai sungai anak sebetan peligung baru engkudu atas engkudu baru kerikap tintin ringka sungai berangan batu empat rumah lim metung sungai ruan lubuk nibung kabung lubuk renit kali nanga maras empayang lubuk nibung awiak maluang kemidan nanga luau ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke selah Anangasan udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22 bulan 9 ba rumah Sidampu inya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, jadi inya tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: Tenggerak Pagi, pukul 6, Ngakan, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Agiba awak pengerak pagi di YFM. Agib maca pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Bansi yang anak ngumbang madah ke apa ya? Ngumbang anak minggin ya, ngumbang anak minggin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidempu, inya ba sungai mejam suai. Hanya dipenerang ke Siri Agib kaul ngopsan tu kita tahu ba telepon ngagai injan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tau kenuju bansiang anak ngumbang 013-566-6605. Jadi pesan tu menuju kaban belayan aba layar sekarang sepak tinjar suai niah ngamuka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke ngumbang anak minggin udah nada ya. Lalu dekat di sungai pa rumah sidampu ianya pa sungai mejam suai. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan dari Steven Galau madah ke Balang Anak Jantan. Balang Anak Jantan udah nadai mega. Lalu niang Balang Anak Jantan tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu, ianya pa rumah Balang Sungai Sawa Awik Seratua. Okey, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julia Senggan Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nanga Risau, rumah Hasun Temawai Kapuk, rumah Kanau Lubuk Nibuang. Pihak meka kaban belayan ba rumah Libau Sungai Puluh, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Dulah Nanga Luau, rumah Noel Praja Ilik, rumah Rumpang Praja Ulu, Mpayang ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Balang Anak Jantan udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidempu, inya ba rumah Balang Sungai Sawa Awi Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Gawan Anak Bantil atau ke Apai Geruda. Jadi pesan tu madah ke Panti Anak Janang, Panti Anak Janang atau ke Indai Jarau udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22 bulan 9, abak rumah sidampu, inyak abak rumah Lanja Sungai Stras Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ba Penam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anggit Nanga Spitu, rumah Brayun Spitu, rumah Rudi Nipa Nanga Serau, rumah Ugap, rumah Kiau, rumah Steven, rumah Jennifer, rumah Mambang Nanga Lingga, rumah Lidum Nangan Seluai, rumah Jamit Lasi, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, rumah Inting, rumah Bungkung ngau mega kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia bekawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur gawan anak bantil 013-884-3529. Pesan tu madah ke Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu, inya ba rumah Lanja Sungai Stras Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ba Pendam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan ke Siti tu hari Enturan Anak Juna madah ke anak ya Christopher Kaloi Anak Enturan, Christopher Kaloi Anak Enturan udah nadai meka. Lalu dekat di Sungai pa rumah sidampu, inya ba Pulau Rian nang sangan tatau. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan tu nuju kaban belayan pak sangan, muput, lubuk ladung, puak sibu, sibu jaya, durin, tajum, pasir nangka, batang anam, sebawah jelalung, di bintulu, ngamaka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai lumur enturan ya 010-920-1945. Nyadinya tadi pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan.

City itu Ari okay, jadi pesan tu tadi muka udah dibaca ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningah. Ngau lagu Ari Jonas Joni Aman.

0: 9 pagi.
1: Okey, 7:30 pagi. Tu lagi peninggal kita boleh mendengar berita pagi di Tabor ke terus hari YFM. Bisik peminta hari kaban peninggal kita ya di Seri Aman. Minta tebah ke lagu hari Igat AB biar tua ya sal bergaya. Madahka di Seri Aman benung hujan banget jam ke dia tahu. Berjimat ya kita ke Nurun Gawa. Lebih kiki ke benung Driba tumu pagi tahu. Harap ke datang ngagain dor ke ditujung ngaulikun ke pagi tahu ya.

355 atur pengawal timungkur lumba ngomain main nasal ngau muzik di Serata Sarawak nerima sokong Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak batawun ngin kemari. Menteri Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayu macam program tu guys mina merangsang komuniti ngau masuk aktiviti lumba ngomain serta budaya tamaga nambah ke ekonomi ungkup sektor ke bekaul. Penatai Bala Peserta ngau temuai dari luar Sarawak Mega udah nambah ke penyampau peminta servis alai bermalam, pemakai, pengangkut serta dagang di menua tu. Empas tindak ngetu tu, nyadi Siti Ari Kebuah, Upis Menteri Seruran Merisukung lebu ngatur program tibesai di Sarawak. Yang mansut kerja ketu, maya paket golf amatur Sibu ke-23 di Club Golf Sibu. Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Megah madah ke Sibu le nyadi palan alai ngatur paket main golf ke diatur ngau cara tibesai Dudi Arila. Ketujuhnya, sidas dia bergempung ngau Club Golf Sibu ngeremai ke pengawal ngatur paket tu. Kerjasama ukai semina basukung lebu ngatur program tamega mungkur perengkah guna dikena nentu kepalan tu sedia lai ngatur paket tibesagi. Perkara tu nyengkau berarti ke peminta nyeruri fasiliti rumah klub Nur Gadung ngau jalebesai ngagai padang golf ngambil oleh nangko peminta bala pemain serta pengatur. 169 dikurang nerima bantu lesen maik motosikal B2 di Dun Pujut kemari. Adun Pujut kemegah Dato' Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang madah, nengah program bantunya sidatus minat mayar RM250 aja kena ngulih ke lesen. Programnya megah mantu ngelempung ke bayar kena ngambil lesen kebagi sidat tiagi berkena ke motosikal berjalan ke penyawa nintiang hari. Yang mansut ke Jakarta maya programnya kreator ba auditorium Sekolah Sekendri Paimin Miri. Rotary Club of Miri Oil Town RCMOT nyerah ke 4 itik perengkah defibrillator luar automatic AED ngagai Majlis Bandaraya Miri MBM. Tu dikena negap kagi pengawal nyedia ke diri napi kes emergency berkaul ngau tukulati serta penglikun mensia mayuah. Pengawal nyerah ke perengkanya di penyadi ke Dato' Bandar Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang, bah pengerami makalemai pelantikan kelabnya di Miri. Inisiatifnya mandang ke komitmen kelab tu, bah pengawal ngerembai ke servis, komuniti nengah bantu timri penguntung ngagai semua orang kebagi bah pengerai ngau penglikun mansia mayuah. Kita dia tu, benar-benar yang ke berita hari YFMI Ban RTM Kuching.

Terus nggak berita kita ke pagi topiknya. 6 ikut finalis Pekit Bintang Kecil 2026 terus ke macam aktiviti kemari hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RTM Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack mandai ke bala peserta diberi kelalang ngau dunia penabur nyeng kaum ngulih ke penlebak bas section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion sebuah palan membeli ke barang di Kuching ndur milih pakaian ke di pelanja ungkup grand finale kena 25.9 tu. Ya maksud ke perkaranya lebuh diranda pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching. Muak kelemai sedatu dibaik muai ngagai upis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak ndur berlatih bertanda ngau belagu. Unit pengarah buka Unifor udah ngagih ke bantu RM95,000 dikena mantu nyikap gereja Jakuiban BEM Permai Jaya RC1 di Miri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kagih belanjanya dikena meli perengka kediguna gerejanya. Ya madah pengawal meri bantu nengah Unifor mandang ke komitmen perintah Sarawak berbahasa kerayat nda disekat milih jalai pengarap serta meriawak ngagai komuniti arimayu macam jalai pengarap hidup gulai ngau dalam pemaik ngau pengelantang. Ya mansut kejakunya rambau pengrami nyuak kage belanjanya di Miri. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Madah tangkup pengawak raban pengarang berita ndak patut seminang natai ke penerang tau ke perkara ti nyadi ajak tang pengawak tu patut ditegap kagi nyadi ke cara alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia mayuh betul tulian serta setimbang. Raban pengarang berita mega ndak patut takut mantai ke tanya ti mar nyagai bala ketuai. Kebuah lai pihak laban mayu macam penemu ngau pengawak meresah kritikal nyadi sebagi hari pengawak nyadi pengarang berita. Ya madah jaku tegur ti belalau ke penerang patut nyadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kelebagi lebuh berarti ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy mansut ke jaku tu bab pengarami santai gulai ngau media ke digulu kira 30 ikut pengarang berita hari mayu bengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Mega merangsang raban pengarang berita ngambil mantai ke mayuhagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjung kawam potensi dagang temuai, penyelai rampak menua, budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawanya berguna kena meri gambar ti menagi pasal kena menua tu patut ti patut dikemeratka. Tajak pihak yang Mega nemu aku dah baru tajak pihak yang Mega nemu kerandur menuanya agi napi mayu macam pemar pemansang yang kaum isu berkau ngau bekalai jalan alun arus penyambung pelajar ngau infrastructure. Polis Benung Mansia kes siku lelaki ti bakal pengudah di pelabak ke di Palu sekedar orang maya belayak bak sebuah kedai makai bak pasar kota Sentosa Kuching kena hari lima tu tadi. Kepala Polis Pedawan Pemangku Superintendent Barry William Madah sidan terima report pasal kes tu orang pukul 7.45 minit Mai pengguna mangsa ke umur 28 tahun di pelabak ke di Palu ngena jari ngau utai kering. Penusaha itu nyadi di pelabak kebepun dari penanggul ruang bilik. Mansa diriput ke bisi bakal ba sebelah tubuh yang kaum pala belakang lengan ngau kaki. Polis dia tu berdua ngikat suspek ngau orang bukai di bisi kawal ngau kes tu. Kes tu dipansi nitia ke Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sudah ujung ke berita kita ke pagi tu untuk batang berita baru. 355 program Lumang Ngemain Budaya Ngau Miri di Sarawak nerima sokong dari UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Bak Tahun Siti itu kemari. 169 dikurang nerima bantu lesen Mike Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 IT AED ditegapkah?
kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Nyana ke berita kita ke pagi tu berinya, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mentani.

0: Selekat jago sarito ianya jeda. J-E-D-A, jeda. Reti jeda ke terubah ianya bermunyi tau ke kelemayang tau ke senayang orang teudah parai didinga tau ke dipeda apin lama orangnya udah ninggal ke dunia tau ke parai. Contoh ayat, nyau nak tentu jenuh tudam peting diau di rumah, laban niang bininya seriam, tibalah tamat jeda pengudah tinadai apin lama tu tadi. Reti jeda kedua, ianya teguran puang, baka induk darah tik saruk kerejat mayau, tik disangka ia munyi kaki ambaya, bisik datang ngayap ngundang ia. Contoh ayat, buntau amai gamac megi, laban tik jeda tedani belama, ninga rejat kaki mayau, dikumbai ambai ngundang datang ngayap ia. Nyak naka seleka cakuk sarito, ianya jeda.
1: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintian ari satu, ari tiga, engau ari lima.

Kita rawan Ngelawa, siti pilihan menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu. Nyangka sebakan peniau baka buah rian. Bercurah kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai diempak. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekat, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisi 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tumegak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tumegak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban, ianya libau tau kerenta. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tujuang Bukit Sibau wak pakan. Kediato, siti hari pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YN.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Anugerah tumegak ke ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandingan tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandingan. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketok sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ke mana gede kita ni minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatuo
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
5: Mayari ke balat angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak enda berbayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetapka. Kolej Laila Taib, palang pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
7: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Jadi tunjuk mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
7: Aku lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama kenyana ne tuan.
7: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.